0: muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
1: Thank you.

Asyik FM, lain daripada yang lain. Selamat pagi, salam sejahtera, salam impas, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Ya, ini yang meranjang ke udara untuk edisi hari ini 18 hari bulan Julai 2026 dengan ucapan salam hujung minggu kepada para pendengar semua. Ya, hari ini hari Sabtu, hujung minggu 18 hari bulan, dan diharapkan ke semua dalam keadaan bor-bor sentiasa. Walau ma juga ada mong pada ketika ini, diharapkan ke semua dalam keadaan okey-okey sentiasa. Jadi untuk aja kepada para pendengar semua, leader sedang bersama dengan Asyik FM, ya. Pada ketika adik dan juga hari ini mong memberi perkara yang menarik yang ingin kongsikan bersama dengan kita semua, terutama hari deh hari ataupun tarikh yang penting untuk PRN Negeri Sembilan. Kena ingin berkongsi perincian mai yang menarik pada ketika adik berkaitan dengan PRN Negeri Sembilan. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan beribu dan juga gertik G Gahju Asyik 8 hinggalah pukul 11 dan juga 11 hingga pukul 12 yang akan bersama dengan segmen Rentak Mendunia. Ya, hujung minggu sehingga jam 12 tengah hari. Jadi untuk ini, kepada para pendengar semua, 4 jam yang pertama menghiburkan ini semua dengan pelbagai lagu-lagu dan pengisian yang menarik serta info-info yang terkini lagi panas membara. HFM, Moi Nu Moi, lagu pembuka tirai untuk segmen Gaju Asyik Balik Peninjol. HFM, Moi Nu Moi.

Itu dia saudara, Hel Zaini, lagu ini bertajuk Kelentong-Kelentong di Asyik FM, Oinemoy, lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua yang senang bersama dengan Asyik FM, seawal jam 8 pagi, ucapkan selamat pagi, salam sejahtera dan juga terima kasih saudara kerana terus bersama dengan Asyik FM sehingga kesan adik. Dan hunan halahineng untuk menani semua para pendengar di Demong dan juga Gertik G, teruskan beribadah dan juga bersama dengan Asyik FM. Okey, jadi kepada para pendengar semua, seperti pasal jenis pegelap 18 hari bulan Julai 2026 hari Sabtu, tarikh-tarikh penting bersempena dengan pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri 9 ya, kali ke-16. Jadi kalau hineng pada ketika ini memang tiga tarikh penting ya, jadi tarikh penting yang pertama adalah hari ini 18 hari bulan Julai adalah hari penamaan calon enokmu para calon calon yang akan bertanding ya, kukati PRN Negeri 9. Dan pada 28 hari bulan Julai, 2 minggu selepas itu, he akan bersama dengan hari undi awal, ya, 28 hari bulan Julai, hari Selasa, dan hari mengundi jatuh kepada 1 hari bulan 8, 2026 hari Sabtu juga. Jadi yang paling penting pada ketika adim, rancang masa anda. Berikut adalah mong tarikh-tarikh seperti pasal jenis jim, untuk menani semua, jom sertai untuk Pesta Demokrasi ke Negeri 9 untuk yang apa ni. Dan juga kepada engkau semua di Demong pada ketika ini, rancang cuti ataupun kalau perlu bolehi mohon untuk undi secara pos saja pun mengmeri-meri kriteria yang telah pun ditetapkan yang perlu dipatuhi. Yang paling penting diuruskan dengan lebih awal supaya adakah layak ataupun tak untuk mengundi awal dan juga lain-lain lagi ya. Untuk aja kepada para pendengar semua, teruskan beribu dan juga Gertik G pada ketika adik mengkak dan jujur ya, lagu daripada Bekau Band ataupun kalau terjemah dalam bahasa Melayu adalah Kalau Ada Jodoh, itulah dia tajuknya. DSFM Moi Nu Moi.

0: Ibra Semai Di Asih.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dihormati sekalian, kukata si Noihi sudah tentu dapat bergaul rumah buat jen oi. Pergaulan aja nanak perkara ilihi ber setiap hari. Islam ki ajarhi adab kukata pergaulan. Kukata pergaulan ada juga mengibatas ilih perlu hijaga semasa hi bergaul. Batas pergaulan antara mabuk keral ataupun mabuk kerdur perlu hijaga. Allah Subhanahu wa taala mungkin pedir ku kata surah An-Nur ayat 30 lebih an maksud. Inhot hai ora bahawa mabuk keral aja beriman supaya linai dapat nai tahan pandangan linai ru dapat nai pelihara selnel linai. Ku kata ayat aja seterusnya ku kata surah An-Nur ayat 31 nai Allah Subhanahu wa taala mungkin pedir. Inhot hai ora numa buk kerdur ila de beriman. Hon dapat netahan pandangan litnai, ru dapat netahan selnel litnai. Maka jelas pedih bahawa Allah Subhanahu wa taala ki perintah mabuk keral rumah buk kedur aja untuk ne hajaga pandangan litnai masing-masing ju nai yang benda ile biget la Allah Subhanahu wa taala. Bagi aja juga sentuhan antara mabuk keral rumah buk kedur bukan mahram. Hon hijaga diri lihi ju bersentuhan rumah buat kila ilai lain jantina. Adab pergaulan adeh hot dijaga supaya dapat hindarkan diri hi ataupun perbuatan hi ju benda-benda ilai depek bor. Oleh aja sesedara, semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara hi daripada kemurkaan ke. Sekian yang sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jatim.

Itu dia, hai hai, bye bye. Oi, jadi kepada para pendengar semua di Demong dan juga bersama dengan Ji semua, dengan ucapan selamat pagi sekali lagi. Selamat bersarapan kepada para pendengar semua ya, yang baru saja bersarapan. Teruskan bersama dengan Nasik FM. Moi nu moi, lain daripada yang lain. Okey, saudara, kalau hening pada ketika ini memang memberi cerita yang menarik yang ingin kongsikan bersama dengan kita semua. Salah satunya ini akan berkongsi bersama dengan kita semua jangkaan keadaan cuaca seluruh negara untuk hari ini ya. Pengelapan deh, Iberkas dan juga Imhot. Jadi mulakan pengelapan deh ku semenanjung, kalau hening ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai Perlis, Seru Pulau Pinang. Ribut petir di beberapa tempat di Kedah, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan. Ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman Perak, Pahang dan juga Selangor. Tiada hujan di Kelantan, Terengganu, Melaka dan juga Johor. Ku Sabah, ribut petir di beberapa tempat di Tawau. Hujan di beberapa tempat di pedalaman Pantai Barat, Kudat dan juga Labuan. Tiada hujan di Sandakan. Ku Sarawak, hujan di beberapa tempat di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarikai, Sibu, Mukah dan Mitulu. Tiada hujan di Kapit, Miri dan juga Limbang. Petang nanti, ya, cuaca kalau hening pada ketika ini, itin jawan adalah ribut petir di kebanyakan tempat di Perlis, ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pedalaman Kedah, ribut petir di beberapa tempat di Pulau Pinang, Terengganu, Kuala Lumpur, Putrajaya, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman Perak, Kelantan, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Ya. Ku Sabah, ribut petir di kebanyakan tempat di Pantai Barat dan juga Kudat, ribut petir di beberapa tempat di pedalaman dan juga Labuan, hujan di beberapa tempat di Tawau dan juga Sandakan. Ya. Kalau hening ku Sarawak, ribut petir di beberapa tempat di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarikei, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Malam nanti, ya, kalau hening pada ketika ini, semenanjung, ribut petir di beberapa tempat di Terengganu. Lepas ini, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman Kelantan, Pahang. Ribut petir, hujan di beberapa tempat di Perlis, Kuala Lumpur. Hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Tiada hujan di Kedah, Pulau Pinang, Putrajaya, Melaka dan juga Johor. Ku Sabah, ribut petir memberi tempat di pedalaman dan juga Sandakan. Mani ku memberi tempat di Pantai Barat, Sandakan. Kalau hening pada ketika ini, ku Tawau dan juga Kudan. Lepas ini, tiada hujan di Labuan. Ku Sarawak, mengot adih. Mani ku memberi tempat di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Manakala tiada hujan di Sarikei dan juga Mukah. Haji iloi, jangkaan keadaan cuaca seluruh negara edisi hari ini, 18 hari bulan Julai 2026 lebih perhulamat Malaysia sebagai panduan bersama. Boleh buat turun aplikasi My Cuaca. Juga boleh neng info yang berkaitan dengan keadaan semasa cuaca ku laman sesawang di www.met.gov.my untuk yang berkep keadaan ataupun jangkaan keadaan cuaca seluruh negara. Untuk itu, kepada para pendengar semua, jom line dan juga gertik Asyik FM. Moi namoi. Selepas tadi jam 9 pagi bersama dengan Berita Direktur Amerika Udara. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan beribu dan juga gertik Asyik FM. Moi namoi. Sebelum aja terus beribu nak bersama dengan semua lagu daripada Kazanah dan juga Lenny yang bertajuk Malam Pesta di Asyik FM. Moi namoi.

Ya, setakat 464 borang pencalonan telah nak beli, manakala 70 bakal calon telah menjelaskan bayaran deposit. Kelaj perkembangan berkaitan, Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yunesh Waran Ramaraj turut nak ingatkan semua pihak yang terlibat kelaj PRN Negeri Sembilan agar tak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama buat institusi diraja tempoh berkempen. Tindakan itu penting bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara serta mengelakkan perpecahan kelaj komuniti setempat. RTM meraih kecemerlangan 4 anugerah emas pada Hadiah Kewartawanan Malaysia MPI Petronas 2025. Pengiktirafan yang sudah umumkan Malayek Wartawan Malaysia 2026 do membabitkan 3 kategori ini sama bok ne kategori berkumpulan. Pemenang emas kategori dokumentari radio terbaik dirangkul Nur Syafiq Osman Num KLFM, manakala Muhammad Syahril Sarapudin muncul pemenang emas kategori bicara wara video terbaik. Nur Ain Abu Bakar Num RTM Perak pula dinobatkan sebagai pemenang emas kategori lintas langsung berita video terbaik. Sementara nak pasukan RTM Sabah meraih gelaran pemenang emas kategori kewartawanan ESG terbaik menerusi gandingan Iswadiman Dominikus Nur Hisham Ismail Bo Hosana Prinsli Jolie. Kesemua pemenang emas MTRN, MTRMA wang tunai RM10,000 beserta trofi Bo sijil penghargaan. Operasi Nekek Bo Penyelamat Nar Indik Nei Sama yang dipercayai nak keluk num jambatan Sultan Nazrin Shah N. Bagan Datuk akan sambung Yehya Doh selepas ditangguhkan Malapan 30 Layek Tek. Jabatan Bomber Bawa Penyelamat Malaysia Perak nak maklumkan operasi doh tertumpu Manek Kek Nei Baba berusia 40 nar tahun Bok Nei Sayed berusia nar tahun. Kelaut kejadian berasingan, Nei Babuk berjaya menterbu namun disahkan kebes and klinik kesihatan Bagan Datuk. Beralih masukan, Jenwah Penang FC, Alif Haikal Logman Hakim lau bertekad membuktikan kemampuan selepas kembali nakau menyertai skuad Harimau Malaya bagi menghadapi kempen Piala ASEAN 2026. Nanak menyifatkan nakau semula nak sebagai peluang membuka lembaran pai selepas melalui musim yang sukar akibat kecederaan. Nacal persiapan pasukan berjalan lancar entek bimbingan Ketua Jurulatih Interim Tan Cheng Ho dengan semua jenwah semakin sesuai diri dengan corak latihan. Alif yang kali soj mewakili skuad kebangsaan pada Piala ASEAN 2020 nar berazam membalas kepercayaan yang nauk dengan aksi terbaik. Sekian kata Mernum Ashik FM. Berita nasunting oleh Siti Nordiati Zaidi Num Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: Moi the Moi dari kami, Shik FM. Motivasi di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Syukri Abdullah. Saya nak ajak mak ayah berfikir satu perkara. Macam biasalah, fokus saya banyak pada mak dan ayah. Kalau anak kita gagal SPM lah katakan. Gagal bukan bermakna dapat F semua, bukan. Kadang keputusannya amat lemah sekali. Dia tak layak belajar di mana-mana kolej, tak layak belajar ke mana-mana universiti. Mak dan ayah, kalau boleh, jangan cepat-cepat bagi anak kita bekerja. Jangan. Kalau dia bekerja hanya dengan SPM pun tak ada, berapa agaknya gaji dia? Memang tak banyak, memang rendah. Mungkin sekarang cukup. Dia seorang diri. Dia berkahwin nanti, berumah tangga nanti, ada anak nanti. Pada ketika itu boleh dia menyesal kerana gajinya terlalu rendah. Jadi apa isunya? Kalau boleh, bagi peluang, galakkan, pujuk, suruh, paksa anak belajar lagi. Bukan belajar akademik, dapatkan kemahiran. Ini persoalannya. Contohlah, anak pergi giat marah, dapatkan kemahiran. Kalau anak perempuan menjahit, alangkah baik. Pergi ke giat marah, contoh kemahiran pertukangan kayu, kemahiran repair televisyen, perbaiki televisyen, kemahiran perbaiki motosikal, kemahiran macam-macam lah. Jadi mak dan ayah, eloknya anak yang masih muda, bagi mereka mendapatkan kemahiran-kemahiran. Mungkin tak belajar, tak apa. Kalau dia bekerja, kerja di tempat yang dapat kemahiran. Contoh, kerja di bengkel motor, belajar, tengok macam mana ni bosnya, macam mana pekedainya, tokenya, repair motor. Belajar. Jangan makan gaji betul-betul. Makan gaji, ya betul, tapi dapatkan kemahiran. Jadi ada dua perkara kat sini. Bila anak tamat SPM, dia terus belajar di tempat-tempat yang dapat belajar kemahiran, ataupun anak bekerja di tempat, di bengkel, di syarikat yang dapat dia belajar lagi. Kerana lambat laun, bila dia ada kemahiran, pasti masa depannya lebih baik. Dia barangkali boleh meniaga sendiri, kecil-kecilan. Jadi mak dan ayah, tok sahlah cepat-cepat suruh anak bekerja. Kalau boleh, bagi mereka kemahiran dan sebagainya. Tapi lebih baik anak kita belajar lebih tinggilah. Tapi kalau tak boleh, jadi itulah saranan saya pagi ini.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Selamat pagi, Gaju Asik.
3: Asik FM.

Bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Selamat pagi. Gaju asik.
3: Asik FM.

Itu dia saudara Laskar Cinta daripada Dewa 19. Terus bersama dengan Nasik FM. Moi-moi lain daripada yang lain. Okey, jadi kepada para pendengar semua, Limbong dan juga Gertik Ji, terima kasih Joy-Joy kerana terus setia ceria bersama dengan Asyik FM. Okey saudara, kalau hinang pada ketika ini, selepas ini memang beri perkara yang ingin kongsikan bersama dengan para pendengar dan juga Milo bersama dengan Asyik FM. Yeah? Okey, kalau hinang pada ketika ini, perkongsian sepintas lalu lah ya, untuk menanihi semua. Sebanyak 457,562 kandungan berunsur judi dalam talian tahun diturunkan oleh pemberi perkhidmatan dalam tempoh 1 Januari 2025 sehingga 31 Mei 2026. Oh, agak joy juga ya. Okey, jadi aja lah ilai untuk menani semua para pendengar hi lai demong pan dia juga gerti lagi. Sumber ada ni daripada Kementerian Komunikasi lah ya. Okey, ijeng oi 457,562 kandungan berunsur judi dalam talian telah diturunkan oleh pemberi perkhidmatan bagi tempoh ya 1 Januari 2025 hingga 31 Mei 2026. Acik FM, moi numoi. Baik, pegelap adik. Yang selamat engkit semua pegelap adik yang pai bersama dengan Acik FM. Selamat gertik dan juga teruskan berhibur semua. Ya, juga harapkan engkit semua dalam keadaan bor-bor sentiasa. Terus layanan juga gertik Acik FM KSSP Band. Lagu yang bertajuk Rindu Aku Rindu. Ya, pagi-pagi jangan rindu-rindu. Okay, kalau rindu hubungi saja. Jangan biarkan rindu itu menyelubungi hari-hari anda di ujung minggu ini. SFM, moi numoi, gajo asyik.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

PN Korporal 148604 Asmadi Awing atau dikenali Bah Monoi dari di Pos Band Battalion 3 Bidor. Ku pendapat eng, generasi pai masyarakat di semua ade, kalau boleh irama sewang mana ade janganlah hiwis. Sama-sama hiperkembangkan haro icara sekalipun supaya sewang ade boleh diwarisi oleh generasi akan datang. Tohipani mungkin satu hari boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan sebagai contoh dalam sektor pelancongan. Dengan aje teruskan mendengar radio ACFM Moi Nong Moi.

Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga. Ahad, 19 Julai. Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstriman langsung di RTM Click.

FM. Ya, saudara, Cik FM Moinomoy, Hardil Jopiar Karega, sebuah lagu menjadi nanda soundtrack daripada filem yang sama tajuknya, Hardil Jopiar Karega. Antara teraju utama kukatih filem adih adalah Salman Khan, lepas jenuh Mong Rani Mukirji dan juga Pretty Zinta. Wah, itu dia. Okey, saudara, para pendengar semua, cinta tiga segi, cinta adik-beradik, ya, ada yang mahu memiliki, ada yang pasrah mengalah, ada yang serba salah, semua mong saudara dalam filem itu, cik. Okeylah, ya, siapa dah tengok tu, okeylah, yang belum tengok tu, saya sajalah bagi tahu, kan. Jadi kepada para pendengar semua, Lidu Mong dan juga bersama dengan Asyik FM, sehingga kesan adik, teruskan gertik dan juga berhibur bersama dengan Ji semua pada ketika adik. Okey, berkongsi cerita Lady Mong dan juga Gertik Asyik FM pada ketika adik ini berkongsi bersama dengan para pendengar semua. Datuk Seri Anwar Ibrahim beri jenamin ataupun jaminan akan bawa isu pertikaian tanah membabitkan masyarakat Hik Sengoi, orang asli Sungai Chot, Kumaran, Pahang untuk perbincangan lanjut bersama dengan kerajaan negeri. Dan Menteri Kipasan Langkah Ajib ikut kira bidang kuasa berkaitan pemilikan adalah Kukrob kuasa kerajaan negeri. Dan juga PM ataupun Perdana Menteri Kipasal ialah juga sempat berhubung melalui telefon dengan wakil masyarakat Hik Sengoi adik leader Tiba Ku Genai Ilai. Railani Akik akan kikertik masalah dihadapi Ilai berkaitan dengan isu ti selain bicap penahanan nikmam penduduk kampung Hik Sengoi ku kampung Ajib. Ya? Okey, saudara, terus Lady Mong dan juga Gertik G pada ketika ada single yang terkini Gandingan Azroy dan juga Maureen, lagu yang bertajuk Agok Hasaba ataupun lagu yang bertajuk Jangan Kau Cemburu. Wow, itu dia. Terus layanan juga Gertik G Asyik FM, Moi Numoi Gajo Asyik.

Pertengahan kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Itu dia saudara, sebuah lagu daripada Stacey yang bertajuk Gagap di Asyik FM Moi No Moi. Baik untuk berani semua para pendengar semua mengenai sumbangan asas rahmah ataupun SARA, setakat ini kalau hineng catat kadar penggunaan memberangsangkan ya. Jadi untuk berani semua iaitu 99% catat penggunaan ku kata kalangan 9 juta penerima STR dan juga dengan nilai transaksi mencecah 3.45 bilion ringgit. Jadi untuk plan ini semua, SARA untuk semua, ada BKEP ya 22 juta rakyat, IAG 87 penerima telah pun berbelanja dengan nilai transaksi lebih 1.77 bilion ringgit. Jadi untuk plan ini semua para pendengar yang negatif pada ketika ADEM, jadi antara amal yang terpenting intipati dan juga keberkesanan SARA adalah salah satu daripada petunjuk utama keberkesanan program STR dan juga SARA katih dalam mengurangkan beban kos sara sinu rakyat labor pendapatan rendah dan sederhana adalah berdasarkan prestasi belanja lah penerima lebih turut bio kesan gandaan kepada ekonomi tempatan. Haji Ilai untuk penani semua para pendengar Le Demong dan juga Gertik Ji pada ketika adik ya, cerita berkaitan dengan sumbangan asas rahmah ya, untuk semua pendengar-pendengar Leda Naik terima pada ketika ini dan juga sebagai info untuk penani bersama. Jadi untuk aja kepada para pendengar Leda Gertik dan juga bersama dengan Asyik FM sehingga saat adihim, RTM ungguli 7 anugerah HKM MPI Petronas 2025. Jadi untuk aja kalau hineng pada ketika adih dengan pelbagai kategori dan juga mong memberi kategori-kategori Leda BUI, Leda telah pun diungguli dan juga bimenang oleh Radio Television Malaysia kukatih kategori masing-masing. Jadi kepada para pendengar semua Leda sedang bersama dengan Asyik FM sehingga ke sana adih, jadi harapkan ke semua terus bersama dengan Asyik FM dan selepas ada saudara ini akan berkongsi bersama dengan ke semua cerita-cerita Leda Mong lain dan pada pukul 11 pagi ia akan hiok laluan untuk berita dialek jakun ke udara dan selepas itu akan kembali lagi dengan segmen berikutnya iaitu rentak mendunia ataupun koleksi lagu antarabangsa. Jadi untuk itu terus beribu dan juga gertih KCK FM Moi No Moi, sebuah lagu yang dihasilkan pada tahun 1986 menerusi suara Lavendet, lagu yang bertajuk Ku Kehilangan Cinta Tiga Dimensi dari KCK FM Moi No Moi, bertemu selepas berita dialek jakun ke udara.

0: Lapanya perut ni. Manalah pakin kosong ni.
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak. Tapi ada yang suka jenis cok parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa diorang ni.
0: Yelah tu. Sepatutnya siapa cepat dialah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cok parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.
3: Selamat.

0: lahir mayit.
1: Pukul 11 pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berita Jakun A disampaikan oleh Zainab Akin. Kesemuhok 8 pusat penamaan calon untuk pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 ditutup pada pukul 10 pagi kini selepas sejamnya dibuka. Dengan selesainya proses penamaan calon, tempoh berkempen selama 14 hari-hari bermula sampai 11.59 minit malam pada 31 Julai. Proses penamaan calon berjalan lancar dalam keadaan hari yang baik dengan penyokong mula berkumpul di pusat penamaan calon seawal 7 pagi. Seramai 889,490 pengundi berdaftar layak untuk mengundi di pilihan raya kali ini. Hari pengundian ditetapkan pada 1 Ogos, manakala pengundian awal berlangsung pada 28 Julai. Pengamal media diminta untuk menguasai teknologi digital dengan kecerdasan buatan AI dengan lebih mengabaikan nilai etika juga jati diri kewartawanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Maginahu, AI membuka peluang baharu kepada industri media tapi juga membawa cabaran kalau dimanfaatkan untuk kepentingan ideologi, budaya dan juga kuasa ekonomi tertentu. Nyok Maginahu, perkembangan teknologi kena dimanfaatkan seiring dengan usaha untuk mempertahankan nilai dengan etika kewartawanan agar identiti profession ia lebih terhakis. Dalam perkembangan yang lain, Datuk Seri Anwar menjelaskan reformasi dengan dasar yang dibuat kerajaan Madani sejak lebih 3 tahun lepas terus memperkukuhkan asas ekonomi sekaligus memulihkan Malaysia untuk mengharungi gelora dengan lebih yakin. Menerusi hantaran di Facebook yang bagi Nahu, anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK menunjukkan ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.8% di suku kedua 2026 lebih kukuh. Juga mengatasi unjuran median ahli ekonomi sebanyak 5.2%. Sementara ya, isu nganuk petikaian tanah melibatkan masyarakat orang hulu kampung Sungai Cot de Maran Pahang akan dibangkit dengan kerajaan negeri untuk mencari penyelesaian. Perdana Menteri Maginahu, tindakannya diambil cangkis aduan yang diterima daripada wakil penduduk menerusi panggilan telefon pada hari Jumaat. Ya juga Maginahu, 3 penduduk orang asli yang ditahan sebelum ya depun dibebaskan polis. Ya juga mengingatkan semua pihak supaya bih memanipulasi pastikan halia sebaliknya menyelesaikannya secara adil dan juga berhemah mengikut lunos undang-undang. Jemaah Menteri bersetuju secara dasarnya untuk meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 untuk memulihkan mahkamah mengarahkan pesalah kemalangan jalan raya untuk maya pampasan kepada mangsa ataupun waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Maginahu, cadangannya untuk memastikan pesalah bertanggungjawab kepada kesan perbuatan kanyut dia selain dikenakan hukuman macam penjara, denda dan juga hilang kelayakan untuk memandu. Yang bagi Nahu, jumlah pampasan akan diputus mahkamah berdasarkan merit setiap kes dan juga kemampuan pesalah dengan lebih menjejaskan hak mangsa waris untuk membuat tuntutan insurans atau tindakan sivil.

draf pindaan yang dijangka dibentangkan di Dewan Rakyat menjelang bulan 11 depan. Hujan lebat neng berterusan menyebabkan kejadian tanah runtuh di Jalan Tapah Cameron Highland dekat dengan jalan masuk kebun bungok Sim Yip Leong petang hari demalam. Jabatan Bomba dan juga Penyelamat Malaysia maginahu runtuhan tanah dengan batu dan juga pokok nutup sebahagian laluan. Biar ada kemalangan jiwa di lapu. Anggota Bomba bertindak ontok ngerat dan juga ngalihkan pokok neng tumbang manakala kerja pembersihan tanah dan juga batu turut dibantu syarikat konsensi Belati Wangsa. Operasi ditamatkan selepas kawasannya desahkan selamat. Kerja bersih seterusnya dihagi kepada pihak konsensi. Seorang penternak lembu di Hulu Dungun Terengganu rugi lepas dua iku lembunya dipercaya ada baham harimau kumbang pagi hari demalam. Pagi ti, mangsa Romzi Romli maginahu kejadiannya disedar masa muat pemeriksaan rutin sebelumnya nyumpak seiku lembu mati dengan kesan gigit delihi. Manakala seiku lagi dipercaya diheret masuk ke kawasan hutan yang berdekatan. Nyok gini hari risau berlaku nyok serangan selepas ia neng boleh ngancam keselamatan di kawasan ternakannya. Beralih ke Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente mengesahkan pasukannya akan menghagi perhatian khusus kepada Lionel Messi pada aksi akhir menentang Argentina awal pagi Isnin. Dia menegaskan Spanyol lebih akan menggunakan taktikal kawalan individu sebab menganggap pendekatan yang lebih berkesan untuk ngekang Kapten Argentina berkenaan. De la Fuente maginahu Messi tetap menjadi ancaman utama walaupun bakal membuat penampilan terakhirnya di pentas Piala Dunia. Dia juga menolak dakwaan Argentina akan menggunakan taktik provokasi. Sebaliknya menyifatkan skuad bimbingan Lionel Scaloni sebagai pasukan yang wajar dihormat atas pencapaian kanya dia. Sangkat berita jagung dari HFM, berita yang disuntik oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM, peluncuran Bulan Kebangsaan dengan kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

RM. Ya, saudara, Syekh FM Moinomoy, lain daripada yang lain. Hello, hai, selamat pagi dan juga terima kasih saudara kerana bersama dengan Syekh FM masih lagi ku katih segmen Pai Demot, iaitu Rentak Mendunia, ya. Okey, Rentak Mendunia akan berakhir pada jam 12 dan Hunan telah pun kimoj nu segmen adih untuk aja kepada para pendengar semua yang akan kudarakan lagu-lagu ku kata segmen adih untuk okey semua, ya. Yang akan kudarakan lagu-lagu yang de mong barangkali lagu-lagu mengingatkan kepada sesuatu, mong juga lagu-lagu yang de mungkin baru jihi gertik dan juga mong Kin hi ya hi pani lagu ajim. Okey, saudara, leader sedang bersama dengan Asyik FM pada ketika adikku kata segmen Rentak Mendunia ni, lagu-lagu koleksi-koleksi lagu antarabangsa yang kudarakan untuk hiburan bersama lah, ya. Walaupun blok terlingkit mong pada ketika adik. Jadi untuk itu, saudara, teruskan beribun dan juga gertik Asyik FM. Apabila yang kudarakan lagu adik, mungkin yang akan imbau zaman remaja barangkali dan juga tak kurang juga zaman kanak-kanak, ya, kerana lagu adih memang cukup sinonim di zaman awal 90-an dan juga penghujung tahun 80-an dan juga awal 90-an lah, ya. Okey, jadi untuk itu kepada para peringat semua, lagu yang berjudul Ucu KG Gauban Hasyik FM Moi Nu Moi jok beribur bersama dengan lagu ini kukati segmen Rentak Mendunia. Real

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Itulah dia saudara, sebuah lagu daripada Glenn Fredly dan juga lagu Adih duet bersama dengan Dewi Persik. Lagu yang bertajuk Hikayat Cintaku, lagu Ju Indonesia. Menghiburkan hi semua di Asyik FM Moi No Moi. Hunan pukul 11.29 pergelap. Ya? Okey saudara, kepada para pendengar semua sekali lagi ingin ucapkan selamat pagi, salam sejahtera dan juga terus bersama dengan Asyik FM. Walau keluar tali demong pada ketika ini. Baik mah tali urusan, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan juga harap kalau mong mama juga pekerjaan pada ketika adik, semoga semuanya okey dan juga bor-bor sentiasa. Baik kalau hineng pada ketika adik, lagu-lagu ku kata segmen rentak mendunia adik ni adalah dikudarakan lagu-lagu daripada pelbagai negara dan sebahagiannya mungkin pernah hingertik dan juga mong lepek hi pasti sama ada biasa hincerengai ataupun tak, tapi padih lah dia boleh hingertik lagu-lagu koleksi lagu-lagu antarabangsa untuk hiburan hi bersama sekurang-kurangnya dapatlah ya. Mungkin hi pani oh sebenarnya wujud lagu adih ataupun mungkin juga boleh lagu dia dah liu peng-peng cerengai, jadi hari ini in memberkesempatan cerengai lagu-lagu adih gitu ya. Baik kepada para pendengar semua, gini doh ini akan kudarakan sebuah lagu yang popular daripada Arab lah ya. Lagu daripada untuk benar ni semua lidemong pada ketika adih Tamali Mark ya. Jadi untuk benar ni semua para pendengar di Niger Tech G pada ketika adih jadi sebuah lagu yang de bertajuk ini Kiok maksud ataupun kalau ini yang terjemahan adalah always with you ataupun selalu ada untuk muim. Okey, jadi kepada para pendengar semua di Demong dan juga bersama dengan Asyik FM, terus berhiburan juga gertik lagu-lagu hiburan. Sebelum aji sebuah lagu mana untuk hiburan hit semua, lagu yang the biui ya untuk hit semua pada ketika adihim, lagu-lagu mana ya yang inkudarakan untuk hiburan bersama dan nyanyikan semula. Lagu okay, untuk penyanyi semua, lagu yang bertajuk Detami and Martello. Asyik FM Moi No Moi.

Itu dia saudara, lagu El Camino daripada Gypsy Kings. Lagu manah lagu retro untuk hiburan bersama di Asyik FM Moi Nomoi, lain daripada yang lain. Baik saudara pendengar, kalau hineng pada ketika adih ya, untuk penani semua para pendengar leader sedang bersama dengan Asyik FM pada ketika adih. Jadi kalau hi tertanya-tanya mengenai FIFA Piala Dunia 2026 ya. Jadi kenapa kenapa tiga negara telah pun bekerjasama untuk menganjurkan pertandingan ataupun FIFA 2026 ya, kerana memberi perkara antaranya adalah kalau hining pada ketika adih ya, tiga-tiga negara ada ni mong nana kekuatan ataupun mong fasiliti yang dia sangat luar biasa dan juga memenuhi permintaan ataupun kehendak daripada syarat yang dibidik oleh FIFA untuk penganjuran bola berskala besar seperti World Cup ataupun Piala Dunia ini ya. Kalau hineng seperti Amerika, Kanada dan juga Mexico, mong ni negara yang dia naik ui kerjasama untuk menganjurkan Piala Dunia 2026 ni. Amerika sendiri mong 11 padang yang bertaraf dunia, dan juga Kanada mong 2 lokasi utama, dan juga Mexico mong 3, dan juga itulah dia di antara sebab BUI ya, lah tiga negara bekerjasama. Dan juga yang paling penting untuk hi semua pada ketika ini, untuk menani kesemua 104 perlawanan daripada 48 pasukan daripada 32 sebelum ini adalah untuk bagi peluang kepada negara-negara ataupun bakat-bakat ke seluruh dunia melalui pasukan Linai untuk naik pening kehebatan Linai kukatih adihim. Okey, nantikan perlawanan-perlawanan yang sungguh mencabar selepas adih, dan segmen Rentak Mendunia berakhir padi. Kepada para pendengar semua, sehingga bertemu lagi di lain masa. Untuk aja kepada para pendengar semua, teruskan berhibur dan juga gertik Asyik FM walau di mana saja Mkit Mong pada ketika adih dan Dohji. Jadi kepada para pendengar semua, Lidah Mong dan juga bersama dengan Asyik FM, okay, setakat ini tugasan ini, bertemu selepas adih dan juga segmen-segmen yang menarik selepas adih bersama dengan Mkit semua. Dengan ucapan salam hujung minggu, teruskan gertik dan juga bersama dengan Asyik FM. Moi Numoi, abor, bye-bye.

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang hisap rokok ni.
1: Sebatang je untuk tenangkan pikiran.
0: Pikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya hisap rokok.
1: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.

Sabahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: Boy Numoy. Azik FM.
1: Ibrah Jakun Yashi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersamaku pada hari ini Ustaz Muhammad Azmi bin Azman. Alhamdulillah, semoga sesedara berada dalam keamanan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita berkongsi maklumat tentang apakah yang dikabarkan berkaitan dengan khurafat dan azimat yang ditegah dalam ajaran Islam. Khurafat bermaksud sesuatu cerita atau amalan atau istiadat atau ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang direka dan bercanggah dengan ajaran Islam. Dan pengertian azimat pula bermaksud sesuatu benda yang dianggap ada kuasa sebagai luar biasa dan mampu melindungi sesiapa yang memakainya. Sesedara yang budiman, di antara tanda-tanda khurafat dan azimat ini adalah seperti yang pertama, bercanggah dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pemujaan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti minta pada jin, kubur, pokok, batu atau roh orang yang dah mati. Yang ketiga, menulis tulisan dan lambang tertentu yang tidak jelas maksudnya. Yang keempat, menganggap semua barang yang ditangkal dan diruqyah adalah berkuasa untuk penyembuhan dan berkuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan mafhumnya daripada Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengada-ngadakan di dalam agama yang tidak ada di dalamnya, bukanlah dia di antara Islam dan tertolak amalannya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Supaya kita tidak termasuk dalam golongan orang yang angkuh dan sombong. Qanaah bermaksud berlapang dada atau menerima takdir dengan penuh keredaan. Semoga kita sedar manusia itu tidak sempurna dan banyak kelemahan yang perlu bergantung dengan kuasa takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: #penyiaranjakim

0: Achei que é fumo no mor.
1: Aiki Aisyah FM, moi nu moi ya. Cuti dulu bro. Ya, jangan ada dengan ngaleng-ngaleng. Okey, di hujung minggu. Ada pun dah pukul 12, 5 minit dah tengah hari. Jadi, hai, selamat tengah hari. Terima kasih untuk Aji Dian yang masih lagi terus dengarkan Aisyah FM, moi nu moi. Untuk hari 18, hari bulan 7, 2026. Okey, selama 4 jam bertemukan ku Zainab Akin. Okey, menghiburkan Aji Dian dalam berjagu hujung minggu. Dan sebentar lagi kita akan hagi laluan ya, okay, bersama rakan dan penyampai kita Anang Ada di Dataran Merdeka. Sempena Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka ya, okay, pada pukul 12.15 minit tengah hari. Kalau ada apa-apa arah lagi, okay, kita akan bersama dengan rakan penyampai kita iaitu Wiki dan juga Azizi ya. Jadi apa pun terus dengarkan Aisyah FM Moi Numoi, okay? Dan terbaru dari resam band Tak Usil Lagi. Kalau sebelum Usil, Tak Usil Lagi.

0: Okay, Moin Numoy, Aisyah FM, ya. Jadi macam aku janjikan, aku akan bawakan pendengaran Ajdia ke Dataran Merdeka, ya. Bersama dengan rakan penyampai Azizi dan juga Wiki, okay, sempena Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka 2026. Hello, selamat tengah hari.
1: Hello.
0: Ya, selamat tengah hari, Wiki, ya.
2: Yeah.
0: Aha.
2: Berdua di sini.
0: Berdua bersama Azizi.
2: Iya, yeah, yeah. Kami berdua di sini.
0: Macam mana,
2: kami
0: meriah kat sana?
2: Oi, meriah kat sini. Kami cukup tengok lain macam sini, bulat biji mata.
1: Cukup, cukup benar.
2: Kalau macam bola juga bulat ni.
1: Zainab nak tahu sekarang ni, yeah. Azizi dia bercakap sambil menimang bola.
0: Uyu, dahsyat nah, dahsyat.
1: Saya cukup.
2: Dia timang bola.
0: Timang bola. Jadi kalau orang nak tengok Azizi dengan Wiki, boleh datang ke Dataran Merdeka hari ni, ya.
2: Betul. Rugi kalau tak datang.
0: Rugi tak datang, ya.
2: Bukan selalu ada.
0: Ya, betul. Okey, silakan Wiki dan juga Azizi.
1: Okey, baik. Terima kasih. DJ Zainab dari Konti lah, ya. Ketika ini, pastinya Azizi, kita, saya, Wiki dan Azizi juga. Sempena dengan Fiesta Piala Dunia X Unity mereka. Yang telah pun masuk hari kedua, Azizi, eh.
2: Hari kedua, betul.
1: Semalam sebenarnya dah start. Seawal pagi jugalah.
2: Pagi,
1: bersama dengan kedua. Kita bukan kesorangan. Pastinya ramai jugalah. Kita punya
2: betul.
1: Teman-teman.
2: Daripada penyampai-penyampai radio RTM. Sebelum kami mengambil tugas tadi, rakan penyampai kami daripada KLFM sudah bersama dengan para pengunjung yang ada di Dataran Merdeka.
1: Betul, cukup meriah sih, ya.
2: Meriah sekali, betul. Bukan hanya dengan orang kata aktiviti daripada kita saja, Wiki, kita ada juga daripada pihak agensi-agensi yang terlibat yang lain,
1: betul,
2: ya.
1: Betul.
2: Nah, kat sini juga kalau kita perhatikan ada jualan-jualan pun ada, ya. Ada kita perhatikan chef-chef pun ada,
1: Babas pun, kalau anda terbau kari, maknanya babas dekatlah.
2: Ada itu, betul sekali. Ada. Patut datang-datang tiba-tiba lapar.
1: Tiba-tiba lapar, ya, tadi. Tadi Azizi dia cakap, dia nak kata nak sapeda. Sapeda,
2: sapeda,
1: kejap lagi, Zizi. Sabar, Zizi, ya.
2: Sabar. Okey. Baik. Dan juga kita ada juga, ya, buat rakan-rakan kita, jangan lupa hadir di sini.
1: Yes, betul, Zizi.
2: Sempena dengan orang kata ialah final, ya, Wiki, ya. Kita menyaksikan grand, apa? Grand, ya. Wah. Yang terakhir nanti, ya.
1: Jam
2: 3 pagi, ya.
1: Jam 3 pagi. Tapi perlawanan sebelum final, kita ada perlawanan penentuan tempat ketiga dan keempat juga. Antara pasukan Les Blues Perancis menentang England.
2: Perancis.
1: Pada 5 pagi nanti, Aziz, ya.
2: Ya, 5 pagi,
1: jadi,
2: ya.
1: Jadi boleh tengok di RTM Klik juga.
2: Ya, jangan lupa RTM Klik muat turun secara percuma untuk anda,
1: percuma.
2: Kepada pendengar kita yang pada tengah mengasyik FM ataupun kepada penonton dan juga yang hadir di sini Dataran Merdeka, jangan lupa untuk muat turun RTM Klik secara percuma. Anda boleh tonton secara percuma, itu saja, Wiki, dan juga kita perhatikan juga selain itu, ya, pada rakan-rakan kita, ada juga daripada kaunter semakan, ya, dan bayaran saman trafik.
1: Betul,
2: daripada Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur. Jika anda ada saman atau ingin cek, ya, orang kata saman, bolehlah, ya.
1: Sama-sama tunggak tu boleh. Boleh langsaikan sekarang.
2: Jangan biarkan sampai anda, nama anda kena bawa ke mahkamah, ya.
1: Yes, betul tu, Zee. Tapi sebab tu kita nak beritahu juga, kalau nak ikut perkembangan semasa berkaitan dengan Piala Dunia 2026, sentiasa ikutilah media sosial RTM sendiri juga. Dan pastinya radio RTM. Kami Aisyah FM, kita ada KLFM juga. Kita ada Minal FM sekejap lagi.
2: Betul
1: juga. Dan nak beritahu juga, Zee, sepanjang 3 hari ini sehingga 19 Julai, antara tarikan utama iaitu konsert artis-artis terkenal lah.
2: Ya, menanti kita, ya,
1: pada hari esok.
2: Wah, tak sabar tapi gitu.
1: Yes, jam 6, habis je konsert tu, jangan balik dulu.
2: Jangan balik.
1: Sebab ada apa, Zee? Tayangan big screen.
2: Big screen di belakang kita. Yang itu kita nak saksikan tu. Jadi kita boleh sama-sama lah, ya, memberi sokongan kepada orang kata pasukan yang kita sokong, ya. Kau suka apa? Kau Argentina, ya?
1: Dah bertanya lagi. Dah tahu lagi mau bertanya.
2: Sudah bertanya. Mesti kita bertanya.
1: Sebab kita berdua ini
2: sama, ya,
1: memakai baju sama lah.
2: Sama, ya?
1: Sama.
2: Okey. Mereka awak geng saya lah juga lah.
1: Geng Messi lah.
2: Betul, Messi, ya. Okey, baik. Baik, jadi kepada rakan-rakan kita dan juga kepada masyarakat orang kita, terutamanya Wiki, ya.
1: Betul.
2: Yang ada Kuala Lumpur, jangan lupa untuk hadir di Dataran Merdeka, ya. Pada kebetulan hari ini hari cuti, Wiki.
1: Kan?
2: Jadi, Sabtu, hari esok ada lagi Ahad. Jadi bolehlah datang, ya. Macam saya beritahu Wiki, masa saya bertugas, saya kata orang, buat orang kita kalau ada pakai tempok, pakailah tempok.
1: Betul tu, Zee. Baru nampak kelainan simbolik.
2: Betul. Sebab kita terdapat beza orang kita, kan. Jadi kalau anda dapat buat pakai tempok tu. Jadi kita nampak lah.
1: Nampak kelainannya lah.
2: Yeah.
1: Jadi kalau anda hadir berada di sini, jangan lupa tegur-tegur juga. Nak ambil gambar pun boleh, tak jadi masalah. Kita ada maskot Piala Dunia juga. Kalau awak nampak ada harimau.
2: Harimau
1: ada
2: eh?
1: Ada belang.
2: Harimau belang
1: ada rusa pun ada.
2: Rusa ada.
1: Ambil gambar lah ya. Jangan bawa balik sudah lah.
2: Ya. Yeah.
1: Ada kena bekerja lagi.
2: Okey. Baik, untuk itu saya rasa itu saja buat kepada semua, kepada ya, pendengar-pendengar kita di Aisyah FM. Dan juga kami juga ada berbagai juga aktiviti dengan hadiah yang menanti anda. Jadi jangan lupa untuk hadir Wiki di
1: terus datang mereka. Ke booth kami juga. Macam-macam kita sediakan hadiah. Kuis-kuis menarik menanti anda. Anda boleh sertailah antara aktiviti-aktiviti menarik. Ada yang menimbang bola. Tunjukkan bakat anda.
2: Bakat anda yang tersimpan. Mana yang sebenarnya tahu anda boleh bermain bola eh. Okey, itu saja sekat, itu saja Wiki. Saya rasa kita akan bawakan lagi dari semasa ke semasa untuk laporan letak langsung kita.
1: Sekitar jam 2.15 lah kita akan bersama dengan tetamu juga.
2: Tetamu.
1: Dan kita akan kemas kini menerusi media sosial di Aisyah FM juga dan pastinya di RTM sendirilah ya. Ikuti sentiasa perkembangan kami di sana lah.
2: Ya betul, betul. Baik dengan itu kami serahkan semula kepada rakan penyampai kami DJ Zainab yang pada konten Aisyah FM.
0: Okay, terima kasih Azizi dan juga Wiki ya, dari Dataran Merdeka. Jadi datang beramai-ramai rakan-rakan kita again dengan adik-adik sekitar Kuala Lumpur dan juga Selangor. Okay, sama-sama kita memeriahkan Pesta Piala Dunia X Unity Merdeka 2026 ya. Jumpa rakan setugas kita Azizi dan juga Wiki. Nak timbang-timbang bola. Okey, timbang-timbang bola. Jangan timbang benak lain ya. Okey, terus dengarkan Aisyah FM Mainu Mai.
3: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post terima langsung di RTM Click.

Okay, biru mata hitamku, nyanyian dari Wings, ya. Biru mata kan anak manok menunggu perlawanan akhir, ya. Okay, Argentina dan juga Spanyol. Okay, jangan lupa boleh cengok juga di dataran Merdeka, ya. Kita ada big screen datang beramai-ramai, baru lah meriah kan. Okey, dan hari ini juga tiada mana berlangsungnya, okey, proses penamaan calon kesemua 8 pusat penamaan calon untuk pilihan raya PRN Negeri Sembilan ke 16, ya. Anang mana dia tutup pada pukul 10 pagi selepas sejam dia buka, ya. Jadi dengan lihat tempoh berkempen selama 14 hari bermula hari sampailah ke 31 Julai pukul 11.59 minit malam. Dan mana kalau kita cengok proses penamaan calon berjalan dengan lancar dengan keadaan hari yang baik dan juga penyokong mula berkumpul di pusat penamaan calon seawal pukul 7 pagi, ya. Jadi seramai 889,490 pengundi berdaftar layak untuk mengundi pada PRN kali anang manok hari pengundian ditetapkan pada 1 Ogos. Manakala untuk pengundian awal berlangsung pada 28 Julai. Ya. Okay, jadi bermulanya kempen untuk pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke 16. Okay. Dan kalau kita cengok juga persaingan empat penjuru de don jeram padang, ya, okey. Anang mana kerusi Dewan Undangan Negeri don jeram padang menyaksikan pertandingan empat penjuru untuk pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan, manakala Serting dan juga Palong saingan tiga penjuru dan juga Bahau satu lawan satu, ya. Anak untuk kerusi Don Jeram Padang menyaksikan penyandang Datuk Muhammad Zaidi Abdul Kadir daripada Barisan Nasional BN tentang Pakatan Harapan PH, ya, iaitu G. Manivanan dan R. Sri Sanjeevan daripada Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu dan juga Dayana Dal dari Parti Orang Asli Malaysia Asli, ya. Kalau untuk Don Serting menyaksikan pertandingan tiga penjuru melibatkan calon PH Yaakob Mahmud, penyandang Muhammad Fairuz Muhammad Isa daripada Perikatan Nasional PN dan juga Muhammad Nur Afendi Muhammad Saleh dari Bersatu. Manakala ada Don Palong, penyandang Datuk Mustafa Nagor daripada BN dan juga ada cabang Muhammad Zahin Zinal Abidin daripada PH dan Rebin Birham dari Bersatu. Manakala untuk Don Bahau pula cengok pertandingan satu lawan satu antara penyandang Tio Kok Siong daripada DAP dan juga mewakili PH dan juga Chong Fui Ming daripada MCA calon BN, ya. Jadi antara nak boleh kongsikan antara jadi ada luanun berkempen secara sihat baik-baik saja, okey. Dan kita juga mengharapkan cuaca sepanjang ajadik berkempen dalam keadaan yang baik-baik juga. Okey, jadi terus dengarkan Aisyah FM Moi Numoi dan kita bersama lagu terbaru dari Nisa. DJ Nisa sebelum ya, okey, dah jadi artis. Ayo kita berhibur, ya. Kita berhibur bersama dengan Nisa untuk tengah hari. Dia pun pukul 12.39 minit tengah hari.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Ini bukan milik aku, ekspedisi. Lagi kurang 13 minit ke pukul 12, bukan 12, 1 tengah hari. Okey, berita semai akan disiarkan sebentar lagi. Kita akan bersama semula selepas berita dalam berjagu hujung minggu. Okey. Dan masih lagi bertemankan ku Zainab Akin. Untuk terus ke udara bersama Ajdi Adeluana. Tenang-tenang hajat di hujung minggu ya. Jangan stres, okey. Selamat memandu untuk Ajdi yang tengah memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Kita semakin kepada amaran jangka berikutnya. Felda akan terus naik bekas institusi leki angkat martabat warga peneroka ke Gorgelina. Dan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Kiro usaha bapu kukuh kebajikan peneroka perlu lebih usama untuk meningkatkan daya saing ekonomi serta kelestarian Felda. Ada juga termasuk naik perhatian no keperluan generasi PAI. Ilai Kiro bergaji ketika diterima kunjungan hormat pengerusi Felda Lepai Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir ke Putrajaya Kelamne. Ngerilai Kerajaan Madani akan terus niok sokongan penuh untuk memastikan Felda kekal, maju dan relevan untuk generasi nungar. Sistem kesihatan awam negara terus dipertingkat dengan diperui lebih 66,000 jawatan PAI lah Kementerian Kesihatan dan juga Jabatan Perkhidmatan Awam JPA naik urok ijung oi 66,312 jawatan PAI tanpa tukar ganti lebih berakukan dengan implikasi duit 6.7 bilion ringgit. Aja juga jumlah haji kibual lebih 53,000 jawatan BUI bibo untuk sokong operasi fasiliti kesihatan PAI dan juga diperlui taraf manakala kamera 13,000 neng melibatkan jawatan tetap sebagai pegawai perubatan, pegawai lemun dan juga pegawai farmasi. Menurut JPA, kerajaan juga terus meneliti cadangan untuk MUI 13,000 jawatan PAI untuk menyokong operasi 256 fasiliti kesihatan. Ijeng oi 103 calon sah bertanding gugat pilihan raya PRN Negeri Sembilan ke-16. Bukan juga bipasal pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun. 21 daripada 36 kerusi DUN kipening pertembungan tiga penjuru manakala pertembungan 1-1 melibatkan 11 kerusi DUN. Sementara juga mong 4 dan juga 5 penjuru masing-masing membitkan nar kerusi DUN. Terlebih canu kesemua 8 pusat penamaan calon untuk PRN Negeri Sembilan ditutup pada 10 pegelap jine dengan telah 1 jam dibuka. Ada juga telah proses pengumuman calon tempoh berkempen selama 14 hari bermula 11:59 mengenai 31 Julai ini. Proses pengumuman calon berjalan dengan lancar dalam keadaan cuaca bor dengan bisukong mula berkumpul ke pusat pengumuman calon seawal jam 7 pegelap. Ijeng oi 889,490 pengundi berdaftar layak naik undi ke KTPRN kali adi. Hari undi bibawa tetap 1 Ogos manakala undi awal berlangsung pada 28 Julai. Sementara aja juga, DUN nilai menyaksikan pertandingan 5 penjuru. Penyandang KUKATE aja juga Ju Pakatan Harapan J. Arul Kumar dengan pertahan kerusi lebih cabarlah calon Barisan Nasional Lai Chin Kong dan juga selain juga Parti Berjasa, Parti Pribumi Bersatu Malaysia dan umum calon bebas. Umum calon yang bertanding di BUI ialah pegawai pengurus Pilihan Raya Parlimen Seremban. KUKATE juga Dewan Perdana Tampin kejadi tempat yang nombor calon untuk ni kerusi Dewan Undangan Negeri di Gemas, Gemenceh dan juga Repah seawal jam 8.30 pegelap penyokong Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan juga mereka berkumpul naik sokongan nu calon masing-masing untuk DUN Gemas pertandingan melibatkan 3 penjuru manakala DUN Gemenceh dan juga Repah juga menyaksikan saingan 1-1 antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional. Majung Oi berpeluang untuk naik-naik siaran langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 Juskrin Gergasi WOI Kudataran Merdeka awal pegelap Isnin tadi. Ketua Polis Kuala Lumpur Dato' Fadil Marsus Kipasal perniagaan juga merupakan kemuncak program Unity Merdeka yang berlangsung sejak Klemnek sehingga hari Ahad tadi. Dan juga Giro Ilai program ada juga mengtujuan untuk kiperkuat semangat perpaduan melalui pelbagai aktiviti melibatkan masyarakat berbilang kaum. Menurut Ilai, pihak penganjur menyasarkan terlibat 300,000 pengunjung sekaligus berusaha mencipta pengiktirafan KUKATE Book of Record. Tumpuan dunia hendak terarah no Stadium MetLife New Jersey apabila Spanyol dan juga juara bertahan Argentina bakal berentap KUKATE perlawanan akhir pada awal Isnin adih. Skuad La Albiceleste dan juga diketuai Lionel Messi memburu kejuaraan kedua berturut-turut manakala La Roja berhasrat naik en peluang dan juga menjulang trofi kali kenar kelas kejayaan Linai edisi 2010. Penganjur kejohanan Eropah keadaan

asap akibat nginai hutan Kanada Hunan sedang dipantau rapi. Namun setakat ini juga persiapan perlahan lahir berjalan seperti lebih uiku kate jadual. Sekian Gasmai, Juhasyik FM, dan lebih bersunting adalah Siti Nurdiati Zaidi, Jupusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Mereka legas seterusnya akan diperlawi tepat pukul 3. Salam sejahtera, bersalam Malaysia Madani.

0: Hanky Shana dengan lagunya Meletup ya. Hanky dia nyanyikan dalam dialek Semai Timia dan juga Melayu. Okey. Depan pukul 1.13 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Ini mungkin baru hajat dengar Kanasi FM. Selamat berhujung minggu. Berjaga hujung minggu kita ya, ada Aisyah FM, okey, sampai ke pukul 4 petang bertemankan Kuk Zainab Akin masih lagi ke udara bersama Ajdi Adelwanun. Rakan-rakan kita yang tengah memandu, selamat memandu. Yang tengah berihat, selamat berihat. Yang mungkin juga tengah menyamuk selera pada waktu ataupun cari-cari kedai nak singgah ya, jadi selamat menyamuk selera. Mungkin hujung minggu macam agak sibuk juga untuk Ajdia. Ya, mana nak keluar bawa anak berjalan-jalan bersama keluarga, okey?
1: Adik mama.
0: Nak mana nak bujang-bujang, nak dengan bujang-bujang yang lain, kan? Biasa kita cengar ada konvoi mutu-mutu. Mungkin melalui lebuh raya, jadi kena hati-hati, ya? Jaga keselamatan diri, jaga juga keselamatan pengunok jalan raya yang lain, ya? Kadang-kadang kita apabila ada konvoi ramai-ramai ya, kita mungkin dengan kepala kita sendiri kan, mungkin kadang-kadang tindakan kita ya membuatkan pengguna-pengguna jalan raya yang lain pun stresnya. Jadi kita pemudahkan semua orang lah tengah hari. Apa-apa dah, kalau kita cengok keadaan hari kita juga, okey, setakat ni biar ada lagi apa-apa amaran ribut petir dan juga hujan lebat yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Tapi kalau kita cengok untuk ramalan sebelah petang ya, yang mana kebanyakan tempat akan berlakunya ribut petir dan juga hujan lebat, jadi termasuklah kebanyakan tempat di Perlis, juga di kawasan pedalaman Kedah, di Pulau Pinang, Terengganu, Kuala Lumpur dan juga Putrajaya Jaya. Juga ada beberapa kawasan di kawasan pedalaman Perak, Kelantan, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dengan Johor ya. Jadi hati-hati dalam setiap aktiviti yang Ajdi lakukan untuk hari dan mungkin juga menjadi raja sehari, okay, untuk 18 hari bulan 7 2026. Semoga ada pemudahkan, semoga semua urusan berjalan dengan lancar, selamat menjadi pengantin baharu ya. Teruskan hiburan kita dalam berjagu hujung minggu. Santai-santai saja tengah hari. Jangan stres ya.

0: Lapanya perut ni. Manalah parking kosong ni.
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak, tapi ada yang suka jenis cok parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa dia orang ni.
0: Iyalah tu, sepatutnya siapa cepat dia lah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cok parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.

terbaru dari Lenny dengan lagunya Ku Sendiri, ya. Ku Sendiri, okey. B.E. hajak tengah hari, ya. Makan pun B.E. Pergi shopping pun B.E. Ya. Tenang-tenang, ya. Jangan stres, kan. Hari aku khabar, jangan stres sebab banyak lah kita cengok, ya. Akhir-akhir berlakunya perkara-perkara yang bidik ingini cangkes daripada stresnya ataupun tekanan perasaan. Jadi kena kawal-kawal diri aja dia, ya. Kadang-kadang bab emosi, ya, sebenarnya diri sendiri hanya boleh kawal, kan. Kadang-kadang ada orang mungkin emosi apabila menyimpan terlalu lama, ya. Jadi kena cari kawan, terutama orang-orang betino, ya. Orang-orang betina hanya punya simpannya, ya. Makan tahun, ya. Tapi jangan dipercaya, orang jantan lagi lah kanyuk senyum-senyum, ya, lain ceritanya. Ya, bahaya, ya. Kadang-kadang ada orang jantan bih meluah dengan perkataan, ya, bih melakukan perkara-perkara yang pelik-pelik, ya, tengok santai saja. Oh, tapi rupanya otaknya pusingnya, ya. Okay, jadi apa pun bikin salah orang jantan, korang bertindak ke, ya? Selagi benda ayat jadi boleh tangani, tangani dengan baik-baik lah. Jadi bila ada masalah yang boleh diselesaikan, ya? Jadi kalau kita sentiasa menganggapkannya masalah, maka nyo akan jadi masalah lah sampai bila-bila, kan. Okay, dan kubawakan juga ada mana antara berita termasuklah gempa bumi sederhana berukuran 5.4 magnitude yang ada kesan berlaku di laut Sulawesi pada pukul 10.23 minit pagi kininya. Yang mana ada hagi nahu Capatan Meteorologi Malaysia. Katanya pusat gempa bumi ada kesan pada kedudukan 4.5 darjah utara dan 124.9 darjah timur dengan kedalaman 10 kilometer, ya. Yang mana katanya lokasi yang terletak kira-kira 199 kilometer ke barat Pulau Talaut Indonesia, ya. Untuk peringkat awal mendapati bi ada ancaman tsunami kepada Malaysia lah. Jadi kita doakan yang baik-baik, bukan sekadar untuk diri kita tapi untuk negara kita juga, ya, untuk keadaan hari kita juga. Di mana kita nahu kabarnya berlakunya El Nino paling teruk lah untuk tahun. Tapi kerap juga berlakunya hujan, ya, dengan ribut petir sejak akhir-akhir. Okay, sesapa nak memandu, hati-hati memandu dan bawa mutu pun sama juga, ya. Okay. Seandainya orang khabar lokasi pemanduan Ajidia, ya, dalam keadaan jalan raya mungkin lebih baik, ya. Kadang-kadang bila panas hujan mungkin ada lubang-lubang, kan. Jadi pandu berhati-hati, ya. Okay, bersama dengan Iklim, hakikat sebuah cinta. Jadi terus dengarkan Aisyah FM, Mainu Main.

Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Kes aku hanya serangga. Ya, oh, serangga apa? Hagas saja ke? Ya? Eh, Hagas jangan ya, kalau nak datang berkumpulan bahaya juga kan, kalau kita masuk ke titik baran ke de apa? De pantai lah ya. Ha, kalau nak datang set group ya, set kumpulan ya, siap lah. Berbintat-bintat ya. Ha, jangan main-main dengan Hagas. Okey, depan pukul 1.42 minit dah tengah hari. Selamat menyambut selera. Nang tengah menyambut selera. Jadi, nang mungkin pergi temu janji pertama. Ya, ha. Sekarang kan orang mudah nak kenali pasangan, ya. Bukan pasangan lah. Kena macam kenalan-kenalan, kan. Lepas siap dating-dating, ya. Dating-dating. Dan apa aku nak kongsikan, ada mana kena tinggal masa first date ya, ataupun temu janji yang pertama, wanita bayar lebih RM500 the set restoran mahal ya. Jadi berlaku di Petaling Jaya lah. Nang mana seorang bertindak berdepan detik malang lah apabila terpaksa membayar bil makanan yang mencecah lebih RM500 ya, selepasnya ditinggalkan oleh seorang jantan masa janji temu kenia. Nang mana manusia set hantaran yang dibuat naik the trade ya. Nang mana nyok berkongsi pengalaman pahit nyok keluar dengan seorang jantan yang ngaku diri nyok doktor. Nang mana katanya makan malam ya bila rancang dan kenia berdua bersetuju untuk makan makanan barat ya. Tapi jantan ya kenian nyok mencadang untuk pergi ke restoran yang mewah dan bih ramai orang ya. Dalam mewah biar ramai orang pula ya. Dan katanya selepas makanan yang dipesan ya, jantan ya tiba-tiba memberi alasan untuk keluar sebentar untuk beli barang kepada temunya. Dan selepas ya langsung bih pulang semula ke restoran ya. Jadi penyudahnya katanya nyok kena bayar semua dan pulang ke rumah seorang lah. Macam-macam ya, macam-macam. Ya sama ada neng bi ada duit ke, lepas ya cengok mungkin bi berkenon tapi dengan cara neng paling halus ya, keluar nak bagi barang lepas ya hilang terus ya. Kadang-kadang kita bila janji temu janji pertama ya susah semet lah sebab kadang-kadang filter. Faktor sekarang filternya. Bila kita filter banyak sangat, dah luar kelak, lain pula mukanya. Mungkin, dia biar ada cara, tinggal hajaknya. Jangan lagi ya, kan? Dia biar jujur namanya. Jadi dia pandai buat temu janji, dia cadang pula restoran yang mahal. Bayarlah, kan? Jadi jangan ada nang terkena macam ya. Okay, Sarah Tunas Pai dengan lagunya Jatuh Lagi. Jadi

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang hisap rokok ni.
1: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya hisap rokok.
1: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pos terima langsung di RTM Click.

pujaan nyanyian dari Secret Band ya. Seminit lagi ke pukul 2 petang. Jadi untuk rakan kita yang bertugas di hujung minggu, jadi selamat bertugas ya. Yang mana berehat wak-wak amoi-amoi tuan-tuan dan puan-puan di luar nun. Selamat berehat. Selamat berhujung minggu dengan saudara mara ya, sanak beranak kan. Mungkin juga rakan-rakan kita yang ada di Negeri Sembilan agak sibuk, panas juga hari ya. Yang mana macam kita sedia maklum, hari dia pun bermulanya kempen untuk pilihan raya negeri Negeri Sembilan. Yang mana 103 calon bersaing, paling muda umur 23 tahun dan paling tua umur 70 tahun ya. Kalau kita cengok juga, sebanyak dua kerusi Dewan Undangan Negeri Dun menyaksikan pertembungan lima penjuru untuk pilihan raya negeri.

penipuan mungkin berada di mana-mana. Tetapi kita tidak akan membiarkannya menguasai kita. Mari bersama-sama sebagai satu suara dalam menentang scam dan memastikan kesejahteraan dan keselamatan komuniti kita. Sama-sama kita boleh menang lawan penipuan. Khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Asyik FM.

0: CESB menghiburkan Ajidia dalam berjagu hujung minggu untuk hari 18 hari bulan 7 2026 ya. Dan hari ini dan juga esok berlangsung di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur adalah uji bakat bintang kecil 2026 ya, bersama Selangor FM. Jadi untuk rakan-rakan kita again, ada di sekitar Selangor, kalau hendak mencuba bakat anak-anak Ajidia ya, jadi anak-anak yang berumur 7 sampai 12 tahun, jadi boleh datang ke Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kuala Lumpur ya, dengan bawa salinan asal CJ kelahiran ataupun my kid dengan sekeping gambar berukuran pasport ya.
1: Adi mama.
0: Dan pastikan anak Ajidia biar pernah merakam single ataupun album nyanyi dalam lagu bahasa Melayu haja, okey. Dan bawa minus one sendiri dalam bentuk CD ataupun dalam pendrive. Ya, jadi boleh datanglah ke Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Hari ini dan juga esok, ya, 18 dan juga 19 Julai 2026 bermula 10 pagi sampai 5 petang. Dan sekarang tengah berlangsunglah uji bakat di Luanun, ya. Kita cengok banyak bakat-bakat di kalangan adik-adik kita. Ha, nak mencuba nasib seawal pukul 10 pagi kininya. Dan kita juga menanti isyarat daripada rakan kita dari Dataran Merdeka untuk kita berlintas langsung sekali lagi untuk petangnya. Ya? Bersama rakan penyampai Wiki dan juga Azizi. Okay, neng, ada di Dataran Merdeka sempena Festa Piala Dunia X Unity Merdeka 2026.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

Badi dengan lagu Kanyo Rayau. Ya, okay. Kurang 5 minit lagi ke pukul 2.30 minit petang. Dan kita akan bersama dalam segmen Khazanah Seni Asyik selama 30 minit. Sebelum kita dengarkan berita pada pukul 3 petang kelak. Ya.

Okey, baik. Dia pun pukul 2.32 minit petangnya. Jadi macam nak janjikan, nanti kita beralih ke Kazana Seni Asyik selama 30 minit sampai ke pukul 3 petang. Dan selepas tiap 3 petang, berita temuan akan disiarkan. Ya. Dan kita akan dengarkan lagu-lagu tradisional, lagu-lagu Sewang, Jenulang dan juga Genabak. Ya. Dan untuk lagu yang pertama, nyanyian daripada Bacip ataupun Bah Aj, ya, dari Kampung Rakoh, Pos Lencang, Kuala Lipis, Pahang. Jenulang dalam dialek Semai. Ya. Dan selepas siap kita bersama dengan nyanyian dari Along Arok dari Kampung Bawe, RPS Kuala Betis. Okay, Genabak Suku Kaum Matemia, Kelantan. Ya. RPS Kuala Betis, Kelantan. Dan kita juga ada Santai Mak Yong Pian, ya, dari Kampung Pian, Kuala Kerau, Temerloh, Pahang. Lagu dalam dialek Jahud, Cempur Palas Heruk. Ya. Jadi menghiburkan aja dia petang. Jadi terus dengarkan Aisyah FM. Moi Numoi.

Baik, kita pada pukul 2.51 minit petangnya. Dan pada pukul 3 petang, berita temuan akan disiarkan dan ku akan tinggalkan. Jadi, dengan dua lagu terakhir dari Sukukom Jakon, kumpulan gemar kelundang ya, okay, dengan tajuk lagu Nujau, kisah tentang seekor burung bermata merah dan kepalanya hijau ya. Dan juga lagu yang terakhir daripada kumpulan sedih Sukukom Jahai dengan lagu Kanyok Kebek Peroh. Jadi terus dengarkan Aisyah FM Moi Numoi dan terus dengarkan segmen Kazana Seni Asyik on talk petang sampai ke pukul 3 petang.

Tiga petang. Selamat petang, salam sejahtera. Bidang temuan yang disampaikan oleh Azlina Alam. Media yang beretika, bebas dan bertanggungjawab terus memainkan peranan penting dalam bagi kokoh demokrasi juga membentuk masyarakat yang bermaklumat. Menerusi hantaran di Facebook, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil beliau khabar, peranan itu makin penting masa negara berdepan lumbungan maklumat dan cabaran hibahan berita palsu. Beliau turut merakam penghargaan kepada muhak pengamal media atas kesungguhan dan pengorbanan dalam menyampaikan maklumat yang tepat kepada rakyat. Pilihan rakyat negeri PRN Negeri 9 ke 16. Seramai 103 calon disah bertanding untuk merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri lepas proses penamaan calon usai hari ini. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun bin Okabah hap ketah penamaan calon ditulak dengan 21 kerusi meninggung pertandingan 3 penjuru, 11 kerusi pertembungan 1 lawan 1, manakala masing-masing 2 kerusi melibati saingan 4 dengan 5 penjuru. Pihak khabar SPR turut buat 36 pasukan penguat kuasa kempen pilihan raya untuk pantau perjalanan kempen. Sementara itu, proses penamaan calon PRN Negeri 9 di K8 Pusat Penamaan Calon hari ini berlangsung lancar dengan hap sebarang perkara yang tak dihendak berlaku. Ketua Polis Negeri 9, Dato' Azafni Ahmad, beliau khabar, muhak penyokong parti patuh arahan pulih dan keadaan kekal terkawal sepanjang proses berlangsung. Beliau khabar, seramai 2,373 pegawai dan anggota pulih ditugas untuk kawal keselamatan dan juga kelancaran lalu lintas di Kemuhak Pusat Penamaan Calon. Muhak calon diingat untuk berkempen secara berhemah dengan tak menyentuh isu 3R, keluari kenyataan berunsur provokasi atau fitnah yang boleh menjejas keharmonian. Terdahulu, Kemuhak 8 Pusat Penamaan Calon ditutup pada pukul 10 pagi lepas sejam dibuka. Dengan usai proses penamaan calon, tempoh berkempen selama 14 hari ni jam mula sampai 11.59 malam 31.7. Proses penamaan calon berjalan lancar dalam keadaan hari baik dengan penyokong mula berkumpul di Pusat Penamaan Calon seawal pukul 7 pagi. Seramai 889,490 pengundi berdaftar layak mengundi pada PRN kali ini. Hari pengundian ditetap pada 1 hari bulan 8, manakala pengundian awal berlangsung pada 28 hari bulan 7. Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Johor diingat untuk buat amanah dengan penuh dedikasi, integriti dan keikhlasan untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan negeri. Pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail bertitah, setiap dasar dan keputusan yang dibuat kenalah berterai kepentingan rakyat dan beri piedah kepada negeri secara kemuhak. Baginda turut ingati muhak anggota Exco untuk selalu turun padang, untuk faham kehendak masyarakat dan pasti

0: Dari atmosfera Hagemaru. Ya, Hagemaru cute sekali. Ya ke? Cute kan? Okey, pukul 3.15 minit petang. Terima kasih untuk Ajidik Anang Masa lagi terus dengarkan Aisyah FM. Moi numoi untuk petang. Dan masih lagi bertemankan ku Zainab Akin sampai ke pukul 4 petang kelak. Untuk jam yang terakhir ya, dalam berjago hujung minggu untuk petang. Jadi dikisah ada mana hajat rakan-rakan kita 18 kut kaum dapat dengarkan Aisyah FM. Terima kasih. Dan masih lagi memandu, selamat memandu bikisah ke mana hajat ar Haji Dia ya. Dan mungkin nak datang ke Kuala Lumpur, boleh singgah ada dataran Merdeka ya. Boleh bersama rakan penyampai kita Denun, Azizi dan juga Wiki ya. Untuk memeriahkan Festa Piala Dunia X-Unity Merdeka 2026 ya. Dan tengah sekarang berlangsung di dataran Merdeka.
1: Let's join to the party.
0: Jadi pelbagai aktiviti dah ada akan denun ya. Dan kita juga akan dapatkan rakan penyampai kita. Okey, berdua lagi perkeniak petang. Okey, untuk lintas langsung dari Nun sebentar lagi. Jadi apapun dah terus dengarkan Aisyah FM. Moi numoi. Dan kita teruskan hiburan bersama dengan Kazana. Dengan lagu Kanyuk Pro Aisyah FM. Moi numoi.

0: Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Jadi macam yang kita janjikan, kita akan bersama rakan setugas Azizi dan juga Wiki yang ada di Dataran Merdeka. Hai Azizi, Wiki.
2: Hai.
1: Ya. Hello. Masih semangat lagi di Dataran Merdeka, ya?
2: Woi, semangat sini berpeluh-peluh
1: semangat. Berpeluh-peluh.
2: Semangat tu melilih-lilih semangat nanti.
1: Aduh, okey. Baik, silakan lintas langsung daripada Dataran Merdeka petang ini.
2: Baik, terima kasih kepada rakan penyampai DJ Zainab yang berada di Konti Asia FM. Salam sejahtera, salam selamat petang dan juga salam Malaysia Madani. Untuk sekali lagi kami bertemu langsung daripada Dataran Merdeka, ya, Wiki, ya. Sebenar program kita Fiesta Piala Dunia Unity X. Merdeka, ya. Untuk kali ini, ya. Baik, jadi untuk perkongsian yang menarik, Wiki, ya, kita mengadakan berbagai program dan aktiviti lah, ya. Ya, betul. Terima sekali daripada kita Asia FM, ya, RTM. Ya, dan juga bersama dengan warisan penyampai radio radio RTM yang turut memeriahkan, ya, kita punya orang, ya, kata Fiesta Piala Dunia.
3: Daripada ibu pejabat Lazi, ya.
2: Betul sekali.
3: KLFM, DJ Azwan, DJ Syak juga dan Minal, ya, FM tadi.
2: Ya, betul. Minal FM ada, ya, juga ada. Dan juga barisan unit, ya, TV pun ada, yes, unit sukan pun ada. Dan RTM keseluruhan inilah, ya, yang berada di sini. Baik. Jadi cukup menarik, ya, dengan berbagai program pengisian di sini, iaitu, ya, antara yang kita dapat pastikan, ya, bukan hanya agensi kita, kita juga ada beberapa pihak penguasaan yang terlibat, betul, ya.
3: Jadi dan kita juga, dah rauna, dah pusing-pusing kat sana, banyak sebenarnya.
2: Sehingga ke hujung, ya, kita
3: sehingga pergi. Sehingga ke hujung, si. Hujung, ya, tu siapa lapar cantiklah tu.
2: Betul.
3: Dia cantik susunan dia.
2: Ya, dah betul. Mana jamun. Di hujung dia sudah tahu dia kalau berjalan jauh penat depan nak penat ada air.
3: Patu patah balik nak bayar saman.
2: Pergi sana dia kena saman dulu patah balik, kan. Dahaga kan? Bersitu sampai ke hujung
3: parking,
2: dahaga.
3: Parking di tempat yang betul lah.
2: Betul, ya. Di Kuala Lumpur ni begitulah, ya. Pastikan untuk para pengunjung yang berada yang hadir di program Fiesta Piala Dunia ni, tidak kisah anda daripada mana, daerah mana,
3: betul,
2: yang datang, pastikan kenderaan anda diparking dengan betul. Ya.
3: Patu boleh bawa payung lah kita tengok.
2: Ya, betul.
3: Keadaan cuaca sekarang ni betul agak sekali, kelihatan sedikit gelap.
2: Gelap, betul, ya. Jadi, kita sampai tadi, ya. Tadi hujannya renyah-renyah.
3: Ada sedikit rintik-rintik lah tadi.
2: Kalau kata Piramli pun cobaan. Ya. Tapi kali ini bukan percobaan, nampak betul-betul gaya.
3: Betul-betul.
2: Ya. Okey. Baik, dan juga sudah pastinya untuk hari ini, ya, program kita. Pada rakan-rakan kita, jangan lepaskan peluang, ya. Berbagai aktiviti dan program juga danyurkan, ya. Kalau kita perhatikan daripada pihak-pihak, ya, ya, telekomunikasi yang selalu terlibat, yes, juga, ya.
3: Kita ada U-Mobile. Yeah. Selain itu juga kita ada Babas. Pastinya,
2: betul,
3: macam-macam perencah yang boleh didapatilah. Adabi pun ada.
2: Betul.
3: Banyak lagi.
2: Jika anda jadi memang peminat, ya, kari dia tu, ya, hadirlah di sini, ya. Harganya orang kata berpatutan.
3: Berpatutan,
2: ya.
3: Itu paling
2: seronok. Dan juga jualan-jualan juga tidak kita perhatikan cukup banyak sekali, ya. Boleh anda rasai berbagai aneka air yang ada, Wiki.
3: Yes,
2: ya. Tinggal anda bayar saja. Okey, dan juga bukan sahaja pada hari ini saja mengenai program kita. Hari esok juga, hari, ya, esok akan berlangsung. Wah, iaitu lagilah.
3: Lah. Wah. Pengisian itu pun sangat menarik, sih, ya.
2: Ya, betul.
3: Sebelum sepak mula, yeah, dia hari ini kita beritahu sekejap lagi pada jam 3, bukan 3 pagi, 5 pagi sebenarnya.
2: 5 pagi.
3: Perlawanan, okay, penentuan nombor 3 dan 4 lah.
2: Ya, yeah,
3: antara pasukan Perancis menentang England.
2: Ya, yeah, itu dia. Kita pada sini, Wiki, kita ada jumpa berbagai penyokong. Orang kata Perancis ada, ya, eh? Betul, ya. Eh?
3: Warga Perancis pun ada tadi.
2: Warga Perancis pun
3: tadi,
2: ada.
3: Dia turut terlibat juga menimbang bola, ya.
2: Betul. Tapi apa yang kita perhati, memang orang Perancis memang hebat, Wiki.
3: Ui,
2: adik yang berumur 10 tahun kita tanya tadi, ya. Dia sudah mampu, ya. Orang kata timbang bola 20 kali.
3: Sekali percubaan.
2: Yang peliknya umur 30 tak lepas.
3: Itu.
2: Ya, jadi kita tengok warga Perancis memang berbakat dalam bidang sukan, ya. Dan juga bukan hanya daripada negara Perancis yang kita ada sini, daripada negara India terlibat, kita pasti ada sini ya. Jepun, Wiki,
3: Jepun ya. Ada juga tadi,
2: Belanda pun Bangladesh,
3: ada Bangladesh pun ada,
2: Rusia,
3: memang
2: Taiwan,
3: kita mendunia betul lah. Sikit lah.
2: Dataran Merdeka adalah tempat penyatuan. Dan program ini amat bermakna, Wiki ya. Kita rasa salah satu mereka juga gembira dapat bermain sepak bola. Eh, berkongsi, kita nampak
3: sukan
2: tadi
3: itu, kita tengok eh.
2: Ya betul. Sukan itu sebenarnya menyatukan, tak kisah kita daripada negara Malaysia ataupun daripada
3: pelbagai
2: negara,
3: pelbagai
2: negara lain pun.
3: Semua boleh turut terlibat
2: minat
3: lah
2: dengan bola, Wiki ya. Itu dia. Baik. Dan juga untuk pada malam esok, kita ingin kongsikan kepada rekan-rekan kita yang berada di Kuala Lumpur ataupun anak yang hadir pada esok, berbagai artis yang terlibat esok, di antaranya ya pada malam esok, itu antaranya iaitu artis Ali Fikir bersama kita, Joe Vizlo bersama kita, Lukman Podolski, Shiha Zike. Ya, apa tu nak sebut? KMYKMO atau nak kata semua tu.
3: Konsert lah ya.
2: Juga Zainaka, Rise Ada, No Time For Silent, kata dia. Nemesis, Nemesis ya, Riju, ya. Nabila Razali, Hazrin, Kit Santi, Yusri pun ada ya. Oh, Yusri pun ada esok ya. Dekat padamu.
3: Bermula jam berapa sih? Mulanya?
2: Untuk esok kita pastikan ini dua malam sebenarnya, Wiki. Biasa program ini malam lah ya.
3: Cantik juga tu. Malam ada konsert je.
2: Ya.
3: Terus boleh saksikan secara langsung. Dibawakan melalui big screen. Kalau kat Dataran Merdeka ni tengok, ada satu yang tinggi ya.
2: Betul.
3: LED
2: TV cukup besar, cukup besar tu. Cukup besar. Jangan risau sahabat-sahabat dia. Anda datang saja di sini ya. Pastikan ya, anda bawa payung lah. Kita perhatikan sebab langit macam tidak memberi izin tu.
3: Okey Z, sekejap lagi kita nak beritahu juga, kalau anda hadir di sekitar kawasan ni.
2: Ya, yeah, di Tanah Merdeka,
3: Kuala Lumpur, Selangor. Kami sebenarnya berada di bahagian depan lah ya. Bahagian depan di Dataran Merdeka ni.
2: Betul.
3: Boleh terus sertalah antara cabaran-cabaran yang boleh anda dapat hadiah sebenarnya.
2: Betul. Kami ada berbagai hadiah nak bagi ni. Banyak lagi ni. Belum habis lagi kawan kita ya.
3: Kalau nampak kita orang kat jari, kita akan bersia-sia juga.
2: Iya betul.
3: Sambil mencarilah siapa
2: instan-instan yang bertuah kita nak bagi hadiah ya. Dan untuk buat orang cakap, orang kita kalau anda hadir, jangan lupa pakai tempok. Itu kita pesan pada tadi, betul, pakai tempok. Dan kami ada di bagian ya depan sekali ya. Jangan lupa untuk tegur kami.
3: Kalau
2: saya
3: anda nampak kita orang pakai baju Argentina tu.
2: Betul.
3: Messi,
2: penyokong Messi. Argentina katanya ya. Tu yang ada pacik.
3: Tapi banyak tadi kita interview temu bual
2: pengunjung,
3: banyakkan memilih ada Spanyol juga.
2: Spanyol lah. Tu yang pacik daripada apa? Ada daripada Arab tadi apa? SP.
3: Yang mana?
2: Egypt. Daripada Egypt. Dia tuding kat saya. Lancana baju dia tunjuk bawah dia kata. Mana dia cukup marah ya.
3: Dia kecewa. Tak apa.
2: Kecewa adalah ada perlawanan sepak ya. Okey. Baik, saya rasa itu saja Wiki perkongsian kita pada petang ini, walaupun sekali lagi kita tidak dapat bersama dengan wakil yang sepatutnya bersama kita. Mungkin beliau akan dapat bersamalah di lain kali mungkin ya. Okey Wiki, setakat itu saja.
3: Pada semulalah kepada Raga Sugas. Itulah.
2: Ya, kembali lagi semula pada DJ Zainab yang berada di Konti Asyik FM.
1: Okey, terima kasih Azizi dan juga Wiki ya. Agak orang penyampai kita yang ada Dataran Merdeka pada petang. Jadi kalau ada kesempatan datanglah ya. Datanglah temui rakan penyampai kita sambil kita ada pelbagai aktiviti denun ya. Nak timang-timang bola ke? Jangan timang badan ya, timang bola petang. Okay, jadi apapun rakan kita ya, boleh singgah-singgah ada Dataran Merdeka. Kalau aja dia berkesempatan lah. Bukan sekadar hari tapi sampai hari esok ya. Maka kita semarakkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Yes,

Iki jadi hati nyanyian dari Adventure Band dengan lagu Kanyok Perginya Cinta, lagu terbaharu dari Adventure ya, menghiburkan aja dia adalah Wanun. Mana kalau hari dan malam tulanya tentang masalah yang berlaku di kampung rasli Sungai Chut Maran ya. Ada mana mendapat perhatian daripada Perdana Menteri juga Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan mana katanya nyok sempat untuk menghubungi melalui telefon dengan wakil masyarakat orang asli kampung Sungai Chut Maran yang datang ke kediamannya petang hari dan malam ya. Ada mana katanya nyok dengar rintihan permasalahan yang dihadapi kenya terkait dengan petikaian tanah selain penahanan 3 penduduk orang asli dari kampung kanyak dia lah. Di mana katanya isu petikaian tanah yang akan nyok bangkitkan dengan kerajaan negeri memandangkan nyok berada di bawah bidang kuasa negeri. Dan nyok juga menghagi peringatan kepada mana pihak supaya lebih memanipulasikan hal sebaliknya diselesaikan secara adil dan juga berhemah mengikut lunos undang-undangnya. Jadi antara nengku boleh kongsikan untuk aja dia ada luanun ya. Semoga semuanya dapat diselesaikan dengan baik. Mudah-mudahan ya. Okey, depan pukul 3.37, hampir ke 38 minit petang. Okey, dan pada pukul 4 petang, habis tugasku untuk petang. Terima kasih yang masih lagi terus dengarkan Aisyah FM.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

IQ baik, nyanyian dari Lestari Impian Abadi. Jadi membuat kita kurang lagi 10 minit ke pukul 4 petang. Pukul 4 petang bersama rakan setugas neng lain dalam dalek temuan. Akan temuan ni Ajdiak sampai ke pukul 8 malam kelak. Ya? Jadi aku dah sampai ke penghujung tugasku untuk petang. Terima kasih untuk Ajdiak neng masih lagi dengarkan Aisyah FM. Neng sudi temuan ikut selama 4 jam dari 12 tengah hari sampai ke 4 petang. Sekali lagi nak aku kabarkan juga, jangan lupa untuk datang ke Dataran Merdeka ya, bersama dengan rakan penyampai kita Denun, kita ada Wiki dan juga Azizi ya, sempena fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 ya. Jadi pelbagai aktiviti menarik dengan adat Denun ya. Dan kita nahut Dataran Merdeka tempat yang memang akan dikunjungi kalau datang ke Kuala Lumpur ya. Selamat berkempen juga untuk rakan-rakan kita nak berkempen di PRN Negeri Sembilan ya. Bermula hari ini sampai 31 Julai 2026 pukul 11.59 minit malam ya. Dan jangan lupa tarikh mengundi pada 1 Ogos 2026 nanti. Jadi aku Zainab Akin dah sampai hajak tugasku. Jadi apapun jaga diri, jaga hati. Kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: Ibrah Temuan di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah sekalian, seorang ahli hikmah berkata, contoh orang yang beramal dengan riak ataupun sumah itu bagaikan orang yang keluar ke pasar dan mengisi poket dia dengan batuk, sehinggakan orang ramai melihat poketnya itu merasa kagum dan berkata, "Oh, alangkah banyaknya duit dalam poket dia." Tetapi sebenarnya duit tidak berguna, sebab dia tak boleh nak beli apa-apa. Dia hanya sekadar mendapat pujian orang saja yang konon poket dia tu penuh dengan duit, tapi sebenarnya poket dia penuh dengan batuk. Demikian juga orang yang beramal dengan riak ataupun sumah, tak ada pahala di akhirat nanti. Seorang pujangga berkata, siapa yang berbuat tujuh tanpa tujuh tidak berguna perbuatan. Siapa yang takut tanpa berhati-hati, maka tak berguna takutnya itu. Seperti berkata, ku takut kepada siksa Allah, tetapi tidak berhati-hati daripada menjauhkan segala perbuatan dosa, maka tidak berguna takut itu. Siapa yang mengharapkan tanpa beramal soleh, seperti mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi tidak beramal ibadah, tidak sembahyang, tidak puasa, tidak berzakat, tidak melakukan amal kebaikan, maka tidak berguna harapan itu. Siapakah yang berniat tanpa pelaksanaan niat yang diperbuat kebaikan tetapi tak buat baik? Sesiapa yang berdoa tanpa usaha, seperti berdoa semoga mendapat taufik untuk kebaikan tetapi tidak berusaha untuk jadi baik? Siapa yang beristighfar tanpa menyesal atas kesilapan yang dia buat, maka tidak berguna istighfar itu. Siapa yang menyesuaikan lahir dan batin, luar dan dalam, seperti mana lahirnya atau zahirnya untuk berbuat kebaikan tetapi hati tak ikhlas? Siapa yang beramal tanpa ikhlas, maka tidak akan berguna amal perbuatan. Abu Hurairah berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang bermaksud akan keluar pada akhir zaman satu golongan yang mencari dunia tetapi dengan menjual agama, memakai pakaian bulu kambing, lidah dia orang lebih manis daripada madu, sedangkan hati dia orang bagaikan serigala. Allah berfirman kepada dia orang ni, apakah terhadapku orang semua nak main-main dan melawan dengan kebesaranku? Aku bersumpah akan menurunkan kepada mereka ini fitnah, ujian, bala, sehingga orang yang berakal tenang akan menjadi bingung. Sesedara sekalian, marilah kita mengambil iktibar, kita jalani kehidupan kita hari ini dengan sepenuh keikhlasan. Berkeluarga dengan keikhlasan, bekerja dengan keikhlasan, beribadah dengan keikhlasan, berkawan dengan keikhlasan. Pendek kata, apa saja yang kita buat dalam hidup ini, biarlah dengan ikhlas. Sidang pendengar sekalian, marilah sama-sama kita ikhlaskan amalan kita hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ku Jasni bin Ajum di Asyik FM. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: #penyiaranjaki Asyik FM. Moinu.

0: Perjalanan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 berjalan lancar. Tiada laporan diterima setakat ini. Ketua Polis Negeri 9, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua penyokong parti mematuhi segala arahan polis sepanjang tempoh penamaan calon. Pihaknya juga mengatur gerak lebih 2,000 pegawai dan anggota mengawal selia keselamatan dan ketenteraman.
1: Antara pesanan pihak polis kepada mereka supaya menjalankan aktiviti berkempen khususnya ceramah dan atau apa-apa saja program dengan penuh berhemah, penuh prinsip demokrasi, dan kita pun telah memanggil sebelum ini wakil-wakil ketua parti untuk tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif yang melibatkan isu-isu berkenaan dengan 3R ataupun cuba menguruhkan keadaan dengan menyampaikan sebarang kenyataan yang berunsur provokasi, hasutan atau fitnah yang boleh menimbulkan kebencian ataupun perpecahan kaum.
0: Dato' Al-Zafni Ahmad. Dalam pada itu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Seri Ramlan Harun ketika dalam sidang media memaklumkan seramai 103 calon sah bertanding dalam PRN Negeri 9 ke-16.
2: Dua penjuru 11 kerusi, tiga penjuru 21, empat penjuru 2 dan lima penjuru 2. Bilangan calon yang bertanding mengikut jantina adalah seperti berikut: lelaki seramai 94 orang dan wanita 9. Umur calon tertua dan calon termuda yang bertanding pada kali ini adalah seperti berikut: umur calon tertua DN 35 Gemenceh berusia 70 tahun daripada Parti Pakatan Harapan, dan calon termuda daripada N33 Seri Tanjung berusia 23 tahun daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Dengan selesainya proses penamaan calon tersebut, maka tempoh berkempen bermula selepas pengisytiharan pilihan raya dipertandingkan oleh pegawai pengurus sehingga jam 11.59 malam 31 Julai 2026.
0: Dato' Seri Ramlan Harun. Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco Johor bagi penggal baharu menyaksikan 6 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dikekalkan selain 4 muka baharu dilantik menganggotai pentadbiran kerajaan negeri. Kesemua 10 ADUN itu mengangkat sumpah di hadapan Kesemua 10 ADUN itu mengangkat sumpah di hadapan Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail dalam istiadat pengurniaan surat cara dan mengangkat sumpah jawatan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri di Istana Bukit Serin. Sementara itu, Tunku Mahkota Ismail mengingatkan Exco Johor agar melaksanakan amanah dan tanggungjawab dipikul dengan penuh dedikasi, integriti serta keikhlasan demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan negeri. Baginda bertitah, setiap dasar dan keputusan dibuat hendaklah berteraskan kepentingan rakyat serta memberi manfaat kepada negeri Johor secara keseluruhannya. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda terus diperkukuh sebagai institusi yang berperanan mengangkat martabat warga peneroka dan keluarga. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu ditegaskan semasa menerima kunjungan hormat Pengerusi Felda yang baru, Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir di Putrajaya. Katanya, kebajikan setiap generasi peneroka perlu berjalan seiring dengan usaha memperkukuh daya saing ekonomi dan kelestarian, termasuk memberi perhatian khusus terhadap isu dihadapi generasi baru. Media yang beretika, bebas dan bertanggungjawab memainkan peranan penting dalam memperkukuh demokrasi serta membentuk masyarakat bermaklumat. Menteri Komunikasi, Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, peranan itu semakin penting dalam era yang dipenuhi pelbagai maklumat dan cabaran berita palsu. Tadika di Langkawi yang dikaitkan dengan dakwaan pengabaian dan cabaran berita palsu. Tadika di Langkawi yang dikaitkan dengan dakwaan pengabaian dan layanan tidak wajar terhadap kanak-kanak diminta tidak beroperasi sementara.

0: KM melalui Pegawai Pelindung Kanak-Kanak turut bekerjasama dengan polis dan pejabat pendidikan daerah bagi mendapatkan maklumat serta menyediakan laporan diperlukan dalam siasatan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memulakan siasatan berhubung kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan, KUAP, berjumlah RM200 juta dalam syarikat teknologi Aquaculture Indonesia E-Fishery. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, pasukan siasatan dari ibu pejabat SPRM dibentuk bagi mengkaji dan meneliti perkara itu secara menyeluruh. Siasatan akan dilaksanakan dengan adil, telus dan saksama. Pelbagai program interaktif melibatkan komuniti dirancang bagi membangkitkan semangat Bulan Kebangsaan dan sambutan Hari Malaysia tahun ini meskipun berlangsung dalam skala sederhana. Demikian menurut pengarah bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia, Muhammad Najmi Mustafa. Menurutnya, program itu akan dilaksanakan dengan unit bergerak jabatan ke lokasi terpilih di seluruh negara termasuk premis sukan dan rumah ibadat.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Orang ramai berpeluang menyaksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi skrin gergasi di dataran Merdeka awal pagi Isnin. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan Presiden FIFA Gianni Infantino saling memuji atas kejayaan penganjuran Piala Dunia 2026. Infantino menyifatkan kejohanan bola sepak berprestij itu sebagai manifestasi impian Amerika yang menjadi kenyataan hasil sokongan padu diberikan Trump. Kempen Piala Dunia 2026 bakal melabuhkan tirainya pada Isnin menerusi aksi tumpuan pasukan Argentina Spanyol di Stadium MetLife New Jersey. Trump dalam pada itu berseloroh mahu Amerika menjadi tuan rumah tunggal bagi edisi Piala Dunia akan datang atau menjadi penganjur bersama China. Sementara itu, debaran menjelang perlawanan akhir antara Spanyol dan Argentina mencetuskan perbincangan hangat antara penganalisis bola sepak tempatan mengenai pasukan yang bakal bergelar juara. Dua bekas penyerang kebangsaan, Safi Sali dan Azlan Johar, meletakkan Spanyol sebagai pilihan. Bagi Safi Sali, persembahan meyakinkan Spanyol ketika menewaskan Perancis di separuh akhir membuktikan skuad bimbingan Luis de la Fuente berada pada landasan terbaik untuk muncul juara. Azlan Johar pula menyifatkan pentas akhir itu sebagai pertembungan dua falsafah permainan dengan skuad La Albi Celeste lebih gemar membina serangan secara berperingkat. Manakala La Roja tampil agresif sejak awal permainan. Sementara itu, penganalisis bola sepak Stanley Bernard percaya Argentina mampu mengekalkan gelaran. Stanley menyifatkan perlawanan akhir tidak semestinya ditentukan kehebatan taktikal semata-mata. Sebaliknya, daya tahan dan mentaliti juara dimiliki Argentina mampu membawa pasukan itu menjulang Piala Dunia untuk kali keempat.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Iran memberi amaran akan melancarkan operasi ketenteraan besar-besaran sekiranya Amerika Syarikat meneruskan serangannya terhadap negara teluk itu. Penasihat tentera kepada pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai berkata, Tehran tidak akan menghadkan tindakannya kepada serangan, malah menggunakan keupayaan ketenteraan tambahan termasuk pasukan darat. Rezai menegaskan dasar melaksanakan peperangan dan rundingan secara serentak kini telah berakhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Proses penamaan calon PRN Negeri Sembilan lancar. SPRM siasat kerugian pelaburan KUAP. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Berita

0: Aşık efem, aşık ne boliut?
1: Ya si FM moy no moy lain dia badan nang lain. Ha itu dia ha, lagu Hum Tum Hari Ha. Ha ini sanam. Okey, lepas ni Zendegi He Safar di Suhana. Ini dia pada apa ni? Heshor eh. Heshor Kumar dan juga Mahivi. Ha, Mahivi pun best juga lagu kan. Ha, sambil-sambil kita dengar selain tu pada waktu gelam ni, nak masuk gelam kan. Ha, waktu sudah pukul 6.51. Jadi sambil-sambil itu kita bolehlah minum kopi atau mungkin dah siap-siap nak buat kerja-kerja lain ke, mungkin ada yang sedang tamping pagi, ada tamping padi rumah, ada mungkin dah baru selesai mengambil durian ke, ada yang mungkin sahabat-sahabat kita yang baru saja balik menebas semak bagai kan. Okey, sambil itu kita layan Hindustan, lepas tu kita akan layan semua lagu orang asli, ada lagu-lagu campur ada. Okey, terus-terus bersama Zendegi He Safar He Suhana di Asyik FM Onomoy, lain daripada nang lain.
2: Nak dengarkan lagu-lagu Bollywood?
3: Harapan, kasih kadega.
2: Yang ini?
3: Koi mil gaya. Koi mil gaya.
2: Atau yang ini?
3: Gore jaisi chaat, hati jaisi tum. O Sawan Raja, kahan se aaye chum.
2: Juga yang ini?
3: Jom
2: dengarkan asyiknya Bollywood.

itu dia. Aku bukan untuk asyik berpihoi kita. Nah, 7-6 minit peteng atau bergelam ya. Waktu ni dah masuk 7 minit gelap lah. Selamat gelap semua kan. Semoga sabar-sabar ketika ni berada dalam keadaan baik nasihat kan? Dan mungkin saja baru saja balik kerja, mungkin ada sahabat-sahabat kita baru saja selesai mengejarkan mengemas kawasan rumah, membakar semua kan. Ada sahabat-sahabat hujan ketika ni, berhati-hatilah ketika memandu, berhati-hatilah ketika kita dalam hujan. Jangan kita terlalu terlalu cepat kan untuk kita pergi sampai dekat tempat yang dituju. Kita kena lah berhati-hati lebih kan. Jadi kita akan saksikan grandstand bersama RTM, timbalan bersama Rubaya Osman Timbalan, Ketua Pengarah Komunikasi Strategik Jabatan Penerangan Malaysia, untuk majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kebarkan Jalur Gemilang hari esok di Ipoh di Ipoh akan berlangsung. Wah, betul kan esok? Jadi apapun yang terus gini ni mengadakan persiapan, ya betul, pada esok pagi. Mungkin di awal pagi di Ipoh ni akan adakan program larian patriotik, Patriot Merdeka, dan selepas tu dia akan diadakan pukul 10 iaitu peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibarkan Jalur Gemilang di Institut Latihan Kemahir, Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Ipoh.

Jadi persiapan ini akan berlangsung dan akan dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk pelbagai persembahan dan acara yang akan menarik dan juga penuh patriotik di Ipoh. Ada Laria dan akan juga bersiaran langsung secara terus di RTM dan juga pertubuhan berita nasional bernama secara langsung di Facebook Live Merdeka 306 oleh Kementerian Komunikasi dan Jabatan Penerangan Malaysia. Mereka esok tengok macam macam-macam jugalah, pembarisan pun ada kan. Seronok jugalah kalau tengok dekat sini. Sepada rezeki ada kat Ipoh tu, bolehlah kita pergi dekat Ipoh tengok pelancaran bulan kebangsaan dan juga kibarkan jalur gemilang. Tapi acaranya akan berlangsung di Hari Kemerdekaan, akan berlangsung di Dataran Putrajaya. Hari Malaysia akan berlangsung di Sarawak. Jadi kita siapa dapat kesempatan, kita bolehlah luang-luang masa, membuang masa dekat situ kan, barulah kita rasa happy kan, jumpa semua masyarakat-masyarakat berbilang kaum yang ada dekat situ, bukan aja kaki tangan dan peserta-peserta pembahasan. Okey, terus bersama Asyik FM, kita ada lagu Malam bersama dengan Datuk Nasir di Asyik FM. Lain daripada dang lain.

0: Ibrah Temia di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saidina Ali Natu, bilhaq nam kalahkan musuh, maka maafkanlah nana sebagai tanda terima kasih hak. Mapak kesanggupan hak mengalahkan nana. Munkah tujuan bok faedah eh. Flechnes skor tu. Begak permusuhan, pertelingkahan, penghinaan, bok penginayaan yang berlaku sesama. Perkara nate akan nam sebabkan hub et sakit, bok sedih, bahkan huol rasa dendam, bok sentiasa nam cari peluang untuk nam balas berlipat ganda lagi. Maka hak tentu akan berterusan, bok tak akan terhenti. Saidina Alina tu, jika tiba masa hak ket nam kalahkan Sun Oi yang telah menyakiti hak, bok bertekan lah semua hak. Jika hak sempat untuk nam balas dendam Masan Oi yang nam hina hak, memasa nate hak memaafkan kembek kesalahan-kesalahan hak maafkan kembek penginayaan-penginayaan hak maafkan kembek penghinaan-penghinaan sebagai tanda berterima kasih ma Tuhan kerana kembek nikmat-nikmat yang telah Allah umai. Dohlah naik kekuatan yang paling balik teh. Karena sudi memaafkan, dohlah naik kemuliaan bok kekuatan semakin bertambah. Madohlah belajar berlapak dada. Masa no ay berte el salah ma bok sentiasa bersedia memaafkan senang mu. Adalah saudara untuk naik kali nak sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jatim.

Bapa Kenember, ya. Bersengmong Astri FM, siaran Sen Oi Air ke udara bertemankan Yit Linda Well untuk jam retih ke udara 8.10 minit layak. Kenember yang bersengmong juga, selamat layak rakan-rakan pendengar Astri FM yang pai bertemankan kandik balik. Layak is the Sabtu, Kenember, ha? Jam 8.11 minit layak.

Okey, selalunya Eseng Mong Sabtu Doh segmen Unplug, tapi naklah Eseng Mong lagu-lagu Unplug sebentar atik daripada Suara Sejodi, Genabak Terigoy, lagu Unplug lah, rakaman Hatop. Jadi ma kenembut rakan pendengar Rush FM. Eseng Mong juga terima kasih ke udara. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Ya, untuk kenembut salam Malaysia Madani semua yang berseng Mong siaran Rush FM. Balik layak 8 hingga jam 12 gagil layak. Linda akan bertemankan nyob kenembek yang bersengmong malam-malam hei balik layak teh. Kalau ini handbag bandar Kuala Lumpur do pukdo nata. Leng ak teh nata nadek. Cik anu biasalah cebek bandar raya kalau deg-deg nak. Memang nadek sebab anu kan tak berjuhuk. Cik entui mabek nak. Kalau nadek tik lagi mok juhuk nak anu dah halang lah kan. Cik anu tak berjuhuk memang esengmong gergedar lah. Hilupun kenembek yang bersengmong Mong juga CFM ke udara untuk balik layak. Terima kasih kerana mentuna jadikan siaran kandit sebagai penghibur nyop.

Lik Ayahya hingga Malaya ke udara. Jadi hari Sabtu selamat berhujung minggu semua. Semua untuk kenembut rakan pendengar Rahsia FM dan juga program yang menarik semestinya boleh kongsikan sebentarnya selepas doa kalah ke udara kenembut yang bersengmong banyak semua. Ilapun selamat layak yang pai bersiaran yang pai cik-cak nak hejek menjamu selera kan. Sambil-sambil sengmong siaran Asyik FM ke udara. Jadi jom maneng sengmong hiburan-hiburan yang akan disiarkan and ano sengmong maneng lagu Harapan Palsu dari Arfis dan juga Musatirah Mong Eseng Mong Mane. Asyik FM terus layan layak teh menumoy.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.

0: Banyak ni. Hai, kaya aku. Hai, kena cepat ni. Nanti kok siapa nampak nanti susah pun ni. Banyak ni, banyak kaya. Ulan ni tak payah makin horeh lagu.
1: Ui, Rahim. Kau buat apa tu, Rahim?
0: Siapa pula ni? Malam-malam pun ada orang ni.
1: Kau ni tak habis-habis lah, Rahim. Janganlah buat kerja macam ni, Rahim. Tak boleh ni.
0: Siapa ni?
1: Aku ni, Tuan Ladang Getah ni.
2: Tuan Ladang? Tuan Ladang sini malam-malam. Buat apa Tuan Ladang?
1: Oh, ni kerja kau ya, Rahim. Tak elok, Rahim. Tak elok.
2: Aku bukan mencuri. Aku saja pergi tengok-tengok kawasan ladang kau ni. Mana tahu ada semua Rahim.
3: Jangan mengambil hak orang lain yang bukan hak milik kita. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio Malaysia Asyik FM.

Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga. Ahad, 19 Julai. Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstriman langsung di RTM Click. Guess I'm gone.

Balls. Ya, lagu dari Lisa Anita dan Rema, sebentar Ate Goals, lagu FIFA World Cup 2026. Jam 9.28 minit layak ke udara Ate juga Eseng Mong, lagu-lagu hiburan daripada siaran Radio Ash FM dan 9 tempat Ate Eseng Mong, berita utama ke udara kenebut yang berseng mong siaran Ash FM. Moinung moin lain dari yang lain, ya. Okey, jadi kena buat sebelum Eseng Mong hiburan untuk layak ten mo ge info gah kalau ene banjir di Medan Selera 223 cecah nar meter, ya, do en Kuala Lumpur sebentar ate. Kalau ene leng ag ate hejet lah paras ong susulan banjir kilat melanda sekitar Medan Selera 223 di Petaling Jaya Anu dan selepas Nata Raya Leng Agdoh mencecah nar meter. Jadi penolong pengarah operasi negeri Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Selangor Asrul Rizal Ashbar Nacal pihak nak terima panggilan kecemasan 4.35 minit Leng Ag memang Nata Raya lah Anu tek he. Dan kalau ini Anu operasi melaporkan kedalaman ong mencecah nar meter ketika anggota tiba di lokasi, dan kalau ini video dia pun habis kenderaan yang tuna tenggelam lah, ya, dengan ong banjir kilat. Kalau anak bandar raya tu selalunya kalau nata raya nak memang anak banjir kilat dah paras ong haji nane tuna tren menurun lah sebentar tek dan tok mok mangsa ataupun pemindahan dilakukan. Jadi nak antara get info maling agdo atek lah yang berlaku sebentar doh, bukan sebentar tapi leng agdo atek lah kalau ini anu tek memang nata lah, tapi ong pun hanya surut lah untuk balik layak tek hojohoi lah. Ilo pun kenembut yang berseng mengasih FM antara info leng agdo atek lah banjir kilat di sekitar kawasan HQ Amway Petaling Jaya, dan jajilah kawasan ditenggelami air malah mok kereta yang tuna tenggelam kerana ong banjir doh, dan semua mangsa dipermudahkan urusan dengan keadaan yang selamat. Doh antara ge info leng ag balik atek lah nata, ya, yeah. And anu nak biasalah kalau cenata nak memang lagi-lagi nata raya, nata lebat kan, leng ag doh atek memang banjir amis-amis lah, tapi nak harik lah well celayak tu hoi lah dah. Ilo pun antara ge info ma kena ber cuma yang Eseng Mong lagu petom minggu, alamak lagu petom minggu. Memang nata lah isminggu rik jakal tak elek lagi. Eseng Mong Maneng lagu jeng rai. Eseng Mong Maneng Asyik FM terus layan moi numoi.

Lagu dari Chen Wai, Kita Tiada Beza. Sebentar Atik Seng Mongash FM Moinu Moin ke udara. Jam 9.46 minit Leng Ag. Bukan Leng Ag ya, tapi layak. Kau layak tak mau maling Ag ke. Dan kenapa layak te Seng Yong hek ya, cuma beg te serik ngek hek kan. Tuk berlu ya ano ya hek lah cuma beg ma beg te Seng Mong nak lah antara keindahan. Waktu layak ma beg te ya. Jadi anu ge info juga kalau neglect ma semua haji rasanya boleh kerja en anu. Baba Sen Oi E cedera diserang alat dan ceroboh kawasan kediaman ya. Dan anu yang berlaku di Sungai Siput. Nei baba yang kena serang alaj ma kampung Sen Oi E Perjek enyon rancangan penempatan legap dan ketika dos cuba nak cuba menghalanglah haiwan liana untuk menceroboh kawasan kediaman penduduk kira-kira jam 10 layak isa top. Jadi sebelum menunaikan kaki tangan Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara, menerima maklumat digerakkan melokasi dan kalau ini hasil maklumat Perhilitan maklumkan 4 ekor alat doh namun kawasan kredik penduduk dan acak tuna tanaman anok kayu serta telui lah en anak dan marap-marap penduduk kampung juga tuna menghalau kumpulan alat terbabit namun mangsa yang mok paling enyon tiba-tiba kena serang dan mangsa cedera mok tak sedarkan diri dan antar ke hospital Sungai Siput kira-kira 10.30 minit layak gunakan MCULAN sebelum dirujuk in hospital Raja Permaisuri Bainun untuk rawatan lanjut antara ge info neglect ma semua lah. Nacal hejek perhilitan pemantauan menggunakan drone nane kumpulan alai do sudah beredar di kawasan kampung nak namun pihak masih lagi tuna akan terus memantau lah pergerakan alai-alai liar do he. Nah antara ge info je lah neglect ma kenember antara yang berlaku ya alaj do nah serang ne baba dan juga yang berlaku di kampung Perjek RPS Legap Isatop lah antara ge info neglect ma semua elegra cuma beg do macam-macam haiwan binatang liar yang berkeliaran lagi-lagi cak alaj do memang nak eke cek nak yang etap lah kan etap kayu, etap telui, etap seiluk-iluk sajalah yang etapkan. Nak antara get info neglect ma semua kena ambil. Rasanya black lah he. Dan pun untuk nak hujan lah media sosial ataupun malam-malam he sebenarnya gah do isatop sudah pun nak terloy hujan lag lah. Tapi do antara get info lah neglect ma kena ambil get kongsikan. Okey, jadi lupa pun kena ambil jumpa dengan Seng Mong lagu Amalina. Sayang, memang sayang. Moi no moi.

Joy benar habli barang hari ini. Ku belum yang habli barang dengan harga murah. Ayo, kedai ku belum habli barang dengan harga murah ke. Tapi bagaimana dijual barang harga murah? Ha, hunen, mong inong untuk simak harga. Price catcher. Hibul hipani, ku belum kedai lebih jual barang dengan harga murah. Telah saja, aku poin ni. Jom hibali ruk aplikasi Price Catcher. Benda semua jadi lebih senang. Simak harga no, telah saja berkeputusan cerdik. Price Catcher, teraju harga no, telah saja baru hibali.

Lagna Bila Razali putus sebentar atas Sengmong hiburan jam 10.09 minit layak kenebut yang bersengmong masih lagi bukti lagi ke udara. Okey, kenebut rakan pendengar Rasha FM yang masih lagi mentuna bertemankan YN Anu kenebut ya. Ah, tok seglog berjagot Sengmong radio kan cegagi layak te tok bekerja nak berehat bersantai juga. Terima kasih kerana mentuna masih memilih siaran kandik dan juga untuk kenebut rakan yang memandu juga. Okey, selamat memandu, hati-hati manong raya nong amis malak-malak nong yang nyom buat lah. Ah, layak te diharapkan segalanya dipermudahkan urusan nyom. Dan juga ge info kalau ini mo berlaku kemalangan di kilometer 457.8 arah selatan dari Sungai Buloh ke Bukit Lanjan, lorong kiri dan juga tengah terhalang trafik perlahan. Untuk kawan-kawan pendengar pandu berhati-hati, maka kenembut yang memandu nak malu-malu hilal layak balik te harapkan yang melalui destinasinya dengan menjerit dan juga selamat ha. Dan teruskan lagi lagu Li Blatim Ben Leg Maha layak teh terus layan Asy FM Eseng Mong Maneng and Anu Moy Moy.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

lagu hiburan bersama Kanaish FM dan Kenembek-Kenembek yang bersengmong jam 10.27 minit layak ya. Kenembek yang tak seglog masih lagi berjagot, tik sengmong lagi Kanaish FM, hiburan lagu-lagu hiburan lagu Sen Oi Ek. Udara, terima kasih semua ya yang tuna masih menemani YN Anu dan juga get info juga, eh pun tak lama lagi akan berakhirnya Piala Dunia FIFA 2026. Jadi kalau ini 2026 untuk FIFA Kalido, iaitu get lah info kalau ini hadiah juara Piala Dunia 2026. FIFA telah pun makna umumkan bahawa juara Piala Dunia 2026 membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak $50 juta kalau diringgitkan RM204 juta ya ringgit, dan peningkatan berbanding edisi Neng-Neng Top. Jadi jumlah hadiah Kenembek The Well meningkat kepada RM655 juta, iaitu RM2.67 bilion mencatatkan lonjakan hampir 50% berbanding Qatar tahun 2022 ya. Jadi malu pasukan untuk kegemaran anda yang anda minati. Jadi jangan lupa juga perlawanan Isdoh. Kalau ini Yehyah Do'akal tak silapi antara perlawanan antara Perancis dan juga England ya. Pada jam, kalau waktu Malaysia pada jam 5 pagi Ahad. Okey, jangan lupa. Waktu Malaysia jam 5 Yehyah, iaitu penentuan tempat ketiga, dan perlawanan akhir pada jam 3 pagi. Okey, jangan lupa Spanyol dan juga Argentina pada Isnin pagi ya. Jadi jumlah sama-sama menonton pasukan kegemaran pilihan anda pada tempat ketiga, Perancis dan juga England. Choi yang akan mendapat tempat ketiga, dan juga perlawanan akhir Spanyol dan juga Argentina pada Isnin pagi 3 pagi. Okey, jadi ini antara perlawanan-perlawanan pilihan yang akan bertanding lah semua. Ia pun kena buat agak bol. Saya mong maning lah lagu hiburan layak teh. Saya mong pun embut. Saya mong cenarak-cenarak teh. Ya, celah yek teh sekong lagu he lah kenembe lah DJ cara ame gege adik lah kem sengmong lagu dona lah sengmong meneng.

0: Kau tak pergi mana-mana ke malam ni?
1: Tak ada ke mana lah. Kenapa?
0: Jom lah, babe. Malam minggu, babe.
1: Malam minggu? Pergi mana?
0: Pergi mana lagi? Pancak lah.
2: Pancak?
0: Ya lah.
2: Eh, tunggu.
0: Aduh, sakit kaki aku.
1: Kan dah terpacak.
0: Aduh, sakit kaki aku.
3: Pada budak-budak muda, kalau betul-betul kita baik dalam segi merempit, kalau boleh, merempitlah cara yang betul, cara yang sah sebagai pelumba. Jangan kita fikir, ah, aku berani atas jalan, tapi dalam nisa lain. I got a feeling
4: that tonight's gonna be a good night. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Asia FM.
5: Dengarkan kami. Saluran Mike.

Kan sebentar ada Eseng Mong lagu-lagu hiburan untuk balik layak santai dah. Kenapa yang berseng Mong? Okay, masih lagi ke udara dan Yek Linda tik lagi dalek temer and anu bertemankan nyam semua rakan pendengar dan juga yang seng Mong kan dek melalui RTM klik juga terima kasih kerana pilihannya balik layak deh and anu rakan pendengar yang seng Mong lagu-lagu hiburan dari lagu-lagu sen oi Mok lah ane narget lagu-lagu macam-macam purkan layak teh ha. Jadi lo kena ber anu ge info juga kalau ini amaran ribut peti hujan lebat di sembilan negeri hingga nei gagid layak tu. Jadi anu Met Malaysia nacal dan mengeluarkan amaran Nadeg, Nata, Raya, Bok Nahul dan jangka melanda marap-marap kawasan and sembilan negeri sehingga nei yehyah tu. Dan kalau ini antara negeri sembilan Yehyah do, bukan sembilan Yehyah, ni anu Yehyah do gagid ni Yehyah do akala gagid Yehyah do. Kalau ini makluman amaran melibatkan kenemba negeri Melaka, Kedah and Baling, Perak and Hulu Perak, Kelantan and Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacuk Macang, Pasir Putih, Bok Kuala Kerai. Dan turut terkesan juga Terengganu dibesut Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu dan juga Marang, Pahang juga Cameron Highland, Lipis, Raub dan juga Betong. Bukan Betong tapi Bentong. Okey, turut dijangkakan mengalami keadaan cuaca sama marap-marap kawasan di Johor iaitu Tangkap Muar, Batu Pahat, Pontian dan juga Johor Bahru. Sementara nak terlibat di Sabah dan juga Sandakan. And kawasan Telupit, Bok, Kinabatangan manakala Sarawak melibat kawasan Miri and Beluru, Telang, Usan dan Marudi antara ni lagi Limbang ha. Okey, dan antara ge info neglect ma kena buat lah sembilan negeri sehingga ni leng anok Yehyah balik teh amarat nada nata Bok Nahul lah. Okey, lo pun antara ge info ma kena buat neglect semua lah cetih tetik rasa tak sehedar lah kan. Sedap seglok lagi-lagi teh teh teh kalau bird nak memang esweh tapi kalau nata nak malam amsweh cek doh balik saja kan seglok hek lah kan. Tapi eh, beringat lah kan cok-cok yang kawasan yang berisiko nak sentiasa berwaspada hejek ha. Ilopun segmong maneng lagu Oh Tata Oh Jajak dari Mr. Jam. Moinung moi segmong maneng Asy FM.

0: berbelanja dengan bijak, semua ensotik dengan Nay aplikasi pintar jimat bot mudah berbelanja and price catcher, aplikasi Kementerian Perdagangan Keluar Negeri bot kosaran esgos dengan aplikasi price catcher, app boleh bandingkan harga 400 barangan terpilih and pasar keut, pasar raya raya, pasar raya mini, kedai runcit, pilihan kenemba, tok kira and malok-malok he, emok, eagle, price catcher akan bantu eho kategori barang, buat lokasi and bandar atau and kampung, tak perlu ragu, ene harga yang pudo, buat bandingkan harga, price catcher bantu rancang perbelanjaan dengan bijak. Iloknya point well, muat turun aplikasi price catcher pudo bandingkan harga Asyik baru FM. Beli.
1: Moi Numoi. Lain daripada yang

awak dari Sheben sebentar ada lagu rakan dari lagi temuan ke udara jam 11.13 minit layak tik lagi dan anu ye Linda. Okey, bertemankan kena buat hingga 12 kaki layak ke udara Sabtu Isdo dan Isdo 18 kecil 7.20.26. Dan kena buat mungkin juga rakan-rakan yang dalam perjalanan mungkin juga untuk balik layak te malok-malok cendwekkan tempat-tempat yang jeruk.

barang-barang seperti pemandu lori ataupun kenderaan amis, tok kira lah enong-nong malohik. Sebelum nyob mulakan network nyob ataupun perjalanan nyob balik layak te doge info, periksa tayar sebelum mulakan perjalanan. Periksa maning keadaan tayar utama, pastikan tayar gantian dalam keadaan yang match. Pastikan juga kenderaan diselenggara dan mengikut jadual. Tekanan angin mencukupi, peralatan menukar tayar lengkap dan berfungsi. Pastikan ruang simpanan bersih dan kering. Jadi tayar simpanan tidak sempurna boleh menyusahkan anda ketika kecemasan, ya. Yang paling penting, jangan tunggu sehingga berlaku kecemasan and tepi-tepi nong, kan. Jadikan pemeriksaan tayar utama dan tayar Neldol sebagai rutin sebelum mulakan eventnya malam-malam. Pastikan tekanan angin juga pada paras yang disyorkan, bunga tayar masih tebal, tok mok rekahan atau benjolan pada tayar, serta tayar simpanan mok keluar keadaan yang match. Sediakan dan gunakan pemeriksaan ringkas do mampu hejek kurangkan risiko tayar nak pecah, ya. Boleh meningkatkan kawalan kenderaan dan pastikan juga networknya lebih selamat. Nak get info lah untuk kenember yang mungkin dalam perjalanan ataupun yang sedang sengmong juga sambil-sambil nak memandu hejek kenderaannya masing-masing. Sengmong mana lagu dari Datuk Sharifah Aini, Seribu Mawar Ash FM.

suara Eliana sementara TSM Mong ati lagi ke udara rakan pendengar Rasyah FM masih lagi bertemankan kandik hiburan Bali Gagid Layeg ya. Okey, jadi kenibut yang bersama Mong juga terima kasih kerana itu nak masih lagi bertemankan kandik untuk hiburan Layeg teh jam 11.40 minit Layeg lebih kurang menghampiri marab lagi ya, lebih kurang 20 minit ke udara kenembut-kenembut yang bersengmong Asia FM dan semualah rakan-rakan yang tik lagi bersengmong siaran Kande and Ano. Terima kasih ke udara kerana tentunya nyop lagi tik bersengmong hingga penutup siaran Kande 12 Gagit Layeg setiap hari Kande berkonti daripada jam marab ya, jam 8 Yehyah sehingga majam 12 Gagit Layeg. Walaupun kenembut yang bersengmong yang ti lagi ke udara yang anu sambil-sambil nak berhibur lah bersantai. Okay, sengmong mana yang lagu ramsa gelisah untuk Layeg di Asia FM.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله segala puji-pujian hanya padamu yang maha agung. Ya Allah, kami mulakan siaran Salam FM ini dengan penuh kesyukuran atas keizinan dan kasih sayangmu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami menadah tangan memohon kepadamu kekuatan iman dan istiqamah dalam mencari redhamu dan beroleh husnul khatimah di penghujung perjuangan hidup kami. Ya Allah, berkatilah siaran Salam FM ini agar mampu mendidik hati dan jiwa kami untuk menjadi hamba-Mu yang berjaya dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka

0: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Rabbi yassir wa la tu'sir karim. Rabbi tammi bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih rakan pejabat kita di ASYFM. Kita bersua kembali. Baik, untuk hari ini pertemuan kita untuk salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi membawa pertemuan kita untuk edisi 4 Safar 1448 Hijri, hari Ahad 19 Julai 2026 Masihi. Terima kasih kepada sahabat pendengar yang kekal setia bersama dengan kami di Salam FM setiap hari dari jam 12:30 malam hingga 8 pagi. Dan untuk edisi hari ini, insyaAllah bersama dengan saya Anwar Bakar, 4 jam kudara akan menemani anda sehingga jam 4 pagi nanti. Baik, untuk sahabat pendengar, apa jua untuk aktiviti hari ini, hujung minggu ini, insyaAllah kita manfaatkan sebaiknya. Okay, kita manfaatkan sebaiknya dengan pelbagai aktiviti yang bermanfaat. Dan juga jaga diri, jaga kesihatan, jaga orang kata jaga adab, dan juga jaga apa-apa yang perlu dijagalah. Kan, sepanjang waktu kita mungkin bercuti bersama rakan-rakan, bersama rakan-rakan atau ahli keluarga, di masa, di mana saja kita berada. Dan sambil-sambil itu, mengisi masa terluang anda dengan dengarkan kami di Salam FM. Pastinya kita nak kongsikan pelbagai informasi dan juga rancangan-rancangan menarik untuk sahabat pendengar semua, insyaAllah. Baik, jom kita terus berhibur dengan persembahan daripada Aidan Bintang. Salam FM, salam untuk semua.

0: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabah al-khair, ismi Amri.

0: Ish, dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke? Mudah je.
2: Salam FM, salam untuk semua.
1: Salam santai, 12 tengah malam hingga 4 pagi. Masih lagi bersama dengan saya, Nak Bakar, untuk edisi hari ini 4 Safar, membawa kita kepada hari Ahad, hari ini 19 Julai 2026 Masihi. Terima kasih kepada sahabat pendengar kita yang ada di Johor dan juga di 9. Boleh kekalkan frekuensi anda melalui 95.6, ataupun seperti biasa boleh ingatkan kami melalui aplikasi RTM Klik dan juga saluran MyTV 706. Baik, hari ini dah hari Ahad. Semalam hari Sabtu. Hari Sabtu merupakan hari penamaan calon lah, kan, untuk kepada orang kata wari-wari ni 9. Macam nak ni 9 kan. Untuk wari-wari ni 9, ini hari cakap ni 9 kan. Hari ni merupakan hari penamaan calon lah, hari Sabtu 18 Julai, hari penamaan calon penamaan calon kita lah untuk pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke 16. Okey. Jadi kita dah menyaksikanlah penamaan calon pusat pusat penamaan calon ni, pelbagai reaksi penyokong dan sebagainya, kan. Kita harapkan dengan orang kata Dengan cara berkempen dan sebagainya, kita harapkan kesemua pihak orang kata berkempen dengan cara berhemah, insyaAllah. Dan juga untuk sedikit info trivia, pengundi yang berdaftar untuk pilihan raya Negeri 9 ke 16 seramai 889,490 orang, dan untuk pengundi biasa adalah 867,151 orang, dan untuk anggota tentera dan pasangan seramai 16,884 orang, untuk anggota polis seramai 5,455 orang. Dan pengundian awal insyaAllah akan berlangsung pada 28 Julai ini, pada minggu hadapan, 10 hari lagi insyaAllah, 8 hari lagi insyaAllah. Dan juga tarikh untuk hari mengundi kepada pengundi biasa pada 1 Ogos nanti. InsyaAllah laksanakan tanggungjawab kita sebagai pengundi untuk mengundi pada pilihan raya Negeri 9 yang ke 16. InsyaAllah kita sama-samalah menjalankan tanggungjawab dan juga amanah kita sebagai seorang pengundi. Dan langsung sedikit perkongsian juga untuk Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan berlangsung pada hari ini, hari Ahad 19 Julai 2026, bermula jam 10 pagi, bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah, ILKKMSAS, Perak Darul Rizwan. Jadi kita sama-sama saksikan majlis peluncurannya di saluran secara langsung.

langsung di saluran RTM bernama dan juga menerusi live Facebook di Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia Merdeka 360 yang berkelapangan. Kepada anda yang berkelapangan, untuk rakyat negeri Perak dan juga seluruh rakyat Malaysia yang berkelapangan dan juga berkesempatan, boleh sama-sama untuk menghadiri hadiri anda ke Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026. Terus bersama, setiap bersama dengan kami di Salam FM, Salam Santai 12:30 hingga 4 pagi.

Assalamualaikum. Tache hao. Vanakkam. Aramaiti. Ha, apa pun bahasanya, kita semua adalah Malaysia. Raikan kekuatan kita sebagai sebuah negara yang bersatu. Bersama-sama bina negara yang lebih baik untuk generasi akan datang. Salam FM, sayang Malaysia. #penyiaranjakim.

0: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata. Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
1: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
0: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Usaha Berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Kau ni apaan?
3: Awak okey tak?
4: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa menerima semangat tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Assalamualaikum. Ni nak khabar ni. Ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan menjana mendai dibawakan oleh Salam FM.
10: Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.
11: Sedapnya jajan ni.
12: Ya Allah Puteri, kau ni asyik makan jajan je lah. Cubalah makan makanan berkhasiat sikit. Makan buah ke, sayur ke. Makan makanan segera macam ni boleh mengundang penyakit, tahu tak?
11: Alah, sikit je. Nak berasa-rasa, tak boleh ke?
12: Jaga makan, jaga kesihatan. Sayangi diri anda. Pesanan sihat ini dibawakan oleh Salam FM.
9: Betul tu, kita menjaga kesihatan kita, kurangkan memakan jajan dan sebagainya. Bukan kata anak-anak, adik-adik saja, kita yang dewasa ni pun sama sahaja kan. Kalau tidak apa, kalau kita tidak menjadi contoh kepada mereka-mereka, anak-anak yang muda ni, macam manalah mereka nak ikut, betul tak? Baik, sedikit pesanan ataupun perkongsian berkenaan dengan kesihatan. Suka untuk cik nak kongsikanlah, menerusi laman Instagram My Health Kementerian Kesihatan Malaysia. untuk kita sama-sama latih deria rasa lidah kurang manis. Ini yang suka minum-minum manis ni, makan-makan manis ni. Okey, kita cuba latihlah deria rasa lidah kita ni untuk rasa yang kurang manis. Sebab apa? Banyak manfaat dia kan. Minum yang manis sementara apa? Bila kita dah latih deria kita ni kurang makan ataupun minum dan juga makan benda yang kurang manis ni, lama-lama memang kita tak ambil dah benda-benda yang manis ni. Okey, tak perlu potong terus pun tak apa. Maknanya potong gula terus, tak perlu potong pun tak apa. Kita latih lidah kita ni perlahan-lahan. Sebab ramai ingat nak kurangkan manis ni kena seksa diri. Betul tak? Sebenarnya deria rasa kita ni boleh dilatih. Kita boleh latih deria rasa kita ni. Sebab bila kita mula kurangkan sedikit demi sedikit, lama-lama makanan yang dulu rasa biasa, kalau kita biasa makan manis, akan apa? Kalau lama-lama makanan yang dulu rasa biasa yang tak manis ni, akan rasa manis sangat. Jadi jom kita mulakan hari ni dengan satu langkah yang mudah. Macam mana? Pilih air kosong waktu makan. Tak kisahlah makan pagi, tengah hari, malam dan sebagainya. Ataupun kita pesan kopi O kosong ataupun yang kurang manis bila makan di kedai. Kalau kat rumah kita mungkin boleh kawal kita punya gula kan. Kadang kedai ni kita minta kurang manis ke dan sebagainya, kadang dia bagi manis juga kan. Mungkin agak susah sedikit. Tapi tak apa, kita cuba bagi pesanan yang betul. Kita latih juga untuk apa, orang tukang kedai ni sebagainya, bagi air yang kosong ataupun yang kurang manis. InsyaAllah satu perubahan yang kecil ni untuk pelaburan yang besar untuk kesihatan kita esok. Pilih air kosong, apa tu, hadkan pengambilan kuih ataupun kek manis, makanan yang bersalut gula, elakkan menggunakan gula dalam masakan untuk ibu-ibu, akak-akak yang memasak ni kan. Dan kita pilihlah produk berlabel rendah gula atau tanpa gula tambahan, dan juga pesan minuman kurang manis atau tanpa gula di kedai makan. InsyaAllah sama-sama kita cuba kan. Kita cuba pesanan ini untuk diri saya sendiri dan juga kepada sahabat-sahabat pendengar juga. InsyaAllah kita mula latih diri kita. Baik, sedikit perkongsian lagi berkenaan dengan Pilihan Raya Negeri 9, PRN Negeri 9. Masyarakat diminta bertanggungjawab guna media sosial. Saya petik dari media portal berita RTM, di mana semua masyarakat diingatkan supaya sentiasa mengamalkan sikap bertanggungjawab ketika menggunakan media sosial sepanjang tempoh Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9. Ketua Polis Negeri 9 Datuk Al-Zafni Ahmad berkata pihaknya memandang serius sebarang bentuk penyebaran komen berunsur fitnah, hasutan, penghinaan, provokasi, berita palsu atau kandungan yang boleh menggugat ketenteraman awam serta mengancam keselamatan negara sekaligus menjejaskan keharmonian masyarakat. InsyaAllah kita menjadi seorang pengguna yang bijak. Okey, menjadi seorang pengundi penyokong yang bijak, insyaAllah untuk kemakmuran dan juga perpaduan negara kita, insyaAllah. Terus bersama dengan kami di Salam FM. Salam untuk semua.
13: Hiburan berterusan Salam FM.

0: Islam itu mudah, Islam itu indah. Bila kita fikir, kenapa Islam ajar kita untuk berjemaah dalam apa jua keadaan? Sebab apabila bersama, semua jadi mudah dan lebih utuh berpadu. Jangan pentingkan diri sendiri, peduli masyarakat di sisi. Risau nanti, sombong menguasai diri. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Mula bersiaran pada 15 Februari 2009. Siaran percubaannya pada jam 1 pagi pada hari tersebut. Manakala pada 11 Jun 2009, Salam FM dilancarkan secara rasmi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada ketika itu. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri Sembilan, 95.6.

0: Cinta adalah rasa. Manisnya I love you bukan kerana kata-kata, tetapi kerana rasa tadi. Sebab itulah ada orang yang ucapkan I love you tetapi tidak ada apa-apa rasa dalam hati mereka. Kerana apa? Kerana dia tidak mempunyai sesuatu istimewa dalam perkataan tersebut. Rasa itu adalah rasa istimewa yang kita rasa apabila seseorang mengidolakan kita. Perbezaan menjarakkan. Jangan fokus pada perbezaan. So bagaimana untuk kita memperbaikinya? Ada tiga benda yang anda boleh buat. Yang pertama, anda kena faham tiga psikologi manusia. Pertama, manusia suka sangat diri dia dihargai. So sama juga dengan pasangan kita, tuan-tuan, buat mereka rasa dihargai. Kedua, apabila anda berjumpa dengan manusia, anda kena faham manusia suka dengan orang yang sama dengan dia. Anda kena cari persamaan. Seterusnya, apa dia? Manusia sangat suka dipuji. Hubungan suami isteri yang bermasalah, mereka ini biasanya kurang puji pasangan.
1: Salam FM
2: #penyiaranjakim. Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.
4: Doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.

0: Baik, bersama daripada Syahid Zawawi, Aku Yang Berdosa, membawa kita ke 12.47 minit tengah malam waktu ini untuk salam santai 12.30 hingga 4 pagi bersama dengan saya Ana Bakar. 4 Safar 1448 Hijri, hari Ahad 19 Julai 2026 Masihi. Baik, sahabat pendengar, seperti biasa hari Ahad, kita seketika nanti akan bawakan kepada anda rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, di mana kita nak sambung topik berkenaan dengan neraka. Kita tahu syurga atau neraka ni kita yang tentukan. Apa saja kita buat kat dunia ni, kita yang tanggung. Orang lain tak ada kaitan. Tapi adakah ketetapan ni boleh diubah atau kekal? Jadi untuk mengetahui jawapannya, seketika nanti akan bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Jusoh, Pesyarah Akademi IUPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, gabungan bersama Salam FM dan juga National FM seketika ini. Jangan lupa, jangan lepaskan pula untuk dengarkan konsert ini, dan kita dengarkan, sama-sama kita dengarkan dan juga kita kongsikan juga kepada sahabat pendengar kita yang lain seketika ini pada jam 1 pagi di National FM dan juga Salam FM. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: dan semua.
1: Yuni, kau tahu tak? Dia tu dah tak ada laki, kau tahu. Dekat FBI je semua tak ada gambar laki dia.
2: Patutlah selalu aku tengok kalau bergambar tu pergi holiday dengan laki lah, dengan anak lah, berkepuk-kepuk.
3: Amboi-boi, kalau jumpa tak ada benda lain nak buat eh. Mengatur orang, fitnah orang, mengumpat, Allahu Akbar. Insaf-insaf lah wahai manusia sekalian. Al-fitnah tu asyadu minal qat, tahu tak?
2: Sorry Ustaz.
3: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
4: Rama, lampu kuning. Eh, tak apa, tak apa. Sempat ni. Kalau merah pun aku langgar je lah lampu isyarat ni.
5: Berhenti ketika lampu isyarat kuning dan merah boleh menyelamatkan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Mereka mungkin adalah orang-orang yang kita sayangi.
6: Allah sebut dalam Al-Quran, ini ayat yang sangat masyhur yang kita selalu dengar orang baca. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, ya, ila akhiril ayat. Allah sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara mara. Semua kita adalah ikhwah, saudara. Dan perbaikkanlah di kalangan kamu kalau ada saudara-saudara kamu yang bertelingkah, yang tak berbaik, yang mungkin salah faham. Kita kadang-kadang mudah sangat kita menghukum untuk kita bermusuhan dan akhirnya kita rugi. Yang sikit dah semakin menjadi pecah berai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, satu ketika nanti di hujung zaman kamu ni ramai tetapi seperti buih.
7: #penyaranjakim.
8: Islam itu mudah, Islam itu indah.
9: Jangan mencari yang sempurna, kita sempurnakanlah apa yang ada. Kerana tidak ada yang sempurna, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala.
10: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
11: Anda sedang mendengarkan Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi.

0: EJAS Entah Jawab Ana Soal.
1: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
2: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
3: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
2: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan EJAS Entah Jawab Ana Soal. Dengarkan saya Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis kena tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
3: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
2: Rahman Peruski.
4: Jalan-jalan pun seorang.

0: lagi. Kalau mahu mendengar lagu, bukalah radio.
1: Dan Syihab Zikir. Bersama penyampai Nasional FM, Diana White dan Nigel Drax FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara, sejuta.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, misteri malam di sebalik mata kembali menemui anda di ruang udara Nasional FM dan juga Salam FM untuk edisi hari ini 4 Safar 1448 Hijri, hari Ahad kita 19 Julai 2026 Masihi, bersama dengan saya Anamaka dan juga
2: Hanim.
1: Ya, apa khabar Hanim, sihat?
2: Sihat, alhamdulillah. Tapi biasalah kan, waktu-waktu hujan ni.
1: Hujan lagi ke tak hujan aku?
2: Hujan. Nah, paras air dekat Selangor kan, tengah dalam pemantauan. Itulah dia.
1: Mana siang ni tadi hujan lah.
2: Siang tadi hujan. Walaupun saya kerja malam, saya pergi kerja daripada malam tu hujan. Sampailah pagi, saya rasa pagi tu mungkin pukul 8 sampai pukul 12 je tak hujan. Lepas tu hujan balik.
1: Itulah, apapun cuaca yang sekarang ni, kita kena sentiasa bersiap-siap lah, berwaspadalah untuk kawasan-kawasan yang selalu dinaiki air dan sebagainya. Kita ambil langkah berjaga-jaga dan kita mematuhilah apa arahan yang dikeluarkan oleh penguatkuasa, insyaAllah. Baik, untuk sahabat pendengar yang mendengarkan kami melalui siaran Nasional FM dan juga Salam FM, kita nak bawa perkongsian, kita nak sambung lagi perkongsian kita dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata ni. Kita nak bawakan tajuk berkenaan dengan neraka lagi lah. Kita belum masuk syurga lagi ni. Belum masuk topik syurga.
2: Yeah.
1: Belum masuk

0: 5 set alam.
1: Baik, bola ke tak bola, kita teruskan dengan perkongsian kita, Doktor, insyaAllah. Baik. Untuk mukadimahnya, sebagai permulaannya, Doktor, kita terus dengan soalan yang ingin diajukan berkenaan dengan neraka ni lah kan. Untuk kita mengelakkan masuk neraka dan sebagainya, pastinya akan ada amalan yang untuk kita bawa, untuk kita bawa ke syurga, dan pastinya amalan ini akan hindarkan kita daripada neraka. Jadi apakah amalan soleh yang dapat menghindarkan diri kita ni, Doktor, dari terjerumus ke api neraka di akhirat nanti? Silakan, Doktor.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada Hanim dan juga Cik Ana. Baik, tajuk ataupun soalan pertama yang cuba kita kongsikan ialah, apakah atau bagaimana amalan soleh dapat menghindarkan diri kita daripada terjerumus ke api neraka? Baik, apabila kita menceritakan tentang amalan soleh, untuk kita bergerak lebih ke depan, kita faham dulu. Amalan soleh itu bermakna satu benda yang baik. Dan dalam kaedah Islam, ada dua syarat kepada amalan soleh. Pertama ialah niatnya kerana Allah, ikhlas kerana Allah. Yang kedua ialah mesti menepati syariat. Jika dua syarat ini kita tepati, maka amalan yang kita lakukan itu dikira amalan soleh. Dan apa saja, kalau kita boleh pergi secara umum dan secara khusus, umumnya ialah apa saja amalan, pejam mata kita, bergerak kita, berdiri kita, semuanya itu ada catatannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau kita tengok secara khusus amalan yang boleh membawa atau menghindarkan kita daripada api neraka, yang pertama ialah sudah semestinya solat. Kita sebut hal itu, perkara pertama yang dihisap di hari akhirat ialah solat. Jika sempurna, sempurnalah. Jika tidak sempurna, maka Allah Subhanahu Wa Taala tengok jika ada di antara kita yang melakukan amalan sunat, solat sunat sebelum qabliyah ataupun ba'diyah, ataupun solat sunat duha atau solat sunat tahajud umpamanya. Semua amalan sunat ini boleh menampung solat fardu yang mungkin ada kekurangan di sana. Ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah mengharamkan api neraka membakar tubuh mereka yang menjaga umpamanya solat sunat 4 rakaat sebelum dan selepas zuhur. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Man yuhafiz ala 4 rakaatin qabla zuhri wa 4 ba'daha harramahullah 'alan nar. Siapa yang melazimi, yuhafiz, melazimi dirinya dengan solat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur. Kadang-kadang orang sembahyang 2, tapi dalam hadis ni minta kita solat 4 rakaat sebelum dan selepas, maknanya jadi 8. Maka Allah Ta'ala haramkan tubuhnya daripada disambar oleh api neraka. Itu yang pertama. Baik, dalam solat itu ada sujud. Sesiapa yang memperbanyakkan sujud, setiap kali dia sujud kepada Allah dengan penuh keinsafan, keikhlasan, ini dapat mengangkat darjat dan menghapuskan dosanya. Sabda Nabi SAW, Ta'kulun nar min ibni Adam illa asar sujud. Anggota badan dibakar oleh api neraka, dimakan oleh api neraka, kecuali asal sujud, kesan daripada sujud. Kalau kita luaskan kesan daripada sujud ini, kalau dia kata, yes, Imam Qadhaiyah, dia mengatakan, apa saja anggota yang kita hantar semasa sujud, 7 anggota kita melekat di tikar sejadah. Dahi kita, lepas tu 2 tapak tangan kita, lepas tu 2 lutut kita, dan 2 hujung jari kita. 2, 4, 6, 7. Termasuk dahi kita. Semua anggota ini Allah Ta'ala haramkan daripada haramallah ala nar antakula atara sujud. Maka Allah Ta'ala haramkan anggota sujud kita ini dimakan, disambar oleh api neraka. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Baik, itu yang kedua. Sujud, yang pertama tadi solat. Dan yang ketiga, kalau boleh kita lanjutkan lagi, ialah berpuasa kerana Allah. Ada orang berpuasa kalau niat bukan kerana Allah, maka itu tak termasuk dalam kategori ini. Berpuasa kerana nak daya, berpuasa kerana sesuatu, bukan kerana Allah. Yang kita maksudkan di sini, siapa mansamar dalam hadis berkaitan Ramadan, mansamar Ramadanan imana wahtizaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa dengan penuh keinsafan di bulan Ramadan, Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya.

0: Dalam hadis lain, man sama yauman fi sabilillah ba'adallah bidzalika al-yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Siapa yang puasa pada satu hari kerana Allah, maka Allah Taala jarakkan harinya, Allah Taala jarakkan dirinya daripada mukanya daripada api neraka sejauh 70 kharifan, 70 tahun. 70 tahun jaraknya dirinya daripada api neraka. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah sudah semestinya orang yang berada pada lidahnya syahadah, mengucap dua kalimat syahadah. Ini berdasarkan hadis Uthman, fa inna Allah harram 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Kalau dia mencari ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, dia mengucap syahadah, bukan dia main-main, dengan penuh keikhlasan dari mulutnya yang di yang disemadikan dalam dirinya dan diterjemahkan dalam anggotanya, yaitu tiada Tuhan melainkan Allah, maka Allah Ta'ala ampunkan dosanya dan seterusnya memberi, mengharamkan api neraka menyambar orang tersebut. Ini berdasarkan ayat Quran juga daripada surah Al-Hadid. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard mu'iddat lilladzina amanu billahi wa rasulih dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Berlumba-lumbalah di antara kalian untuk mencari keampunan daripada Tuhan kalian, wa jannatin, dan syurga, arduha, lebarnya, ka ardis samai wal ard, lebar langit dan bumi, mu'iddat lilladzina amanu, yang kami sediakan kepada orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Inilah kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Di sini bermakna siapa yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, maka Allah Ta'ala menjauhkan, mengharamkan dirinya daripada dibakar oleh api neraka. Dan kalau boleh yang terakhir, berdoa sudah semestinya, memohon perlindungan dari Allah, mengamalkan doa-doa tertentu, doa yang menjauhkan diri daripada api neraka. Umpamanya dalam Al-Quran selalu menyebut, Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Ya Allah, kami mohon ampun daripada kamu dan jauhkan kami, wa qina, jarakkan kami, jauhkan kami, hindari kami daripada api neraka. Ataupun doa daripada surah Al-Furqan, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana sif 'anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana sif, ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Ini doa-doa macam ni. Maka lepas solat, Allah, kita dah sebut hari itu, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah, jarakkan kami, jauhkan kami, hindari kami daripada api neraka. Dan doa ini, ada satu doa yang disebut-sebut dalam hadis, kana min doa'i Nabi SAW, Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaim maghfiratik والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة بعونك من النار. Ada perkataan, selamatkanlah daripada api neraka. Inilah di antara amalan-amalan yang kita sebutkan tadi, termasuklah solatnya, sujudnya, puasanya, dan dalam dirinya ada ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasul. Semuanya ini menjadi asas untuk kita mengelak terhumban daripada api neraka. Itu saja, wallahu alam, untuk persoalan yang pertama.
1: Masya-Allah, tabarakallah. Baik, doktor, suka sebenarnya untuk saya ingatkan diri saya tu utamalah kan. Bila kita tengok maha kaya apa, maha kasih sayang Allah ni, banyak sebenarnya amalan yang kita boleh buat untuk kita menambahkan pahala kita untuk dicatatkan dalam buku amalan kita, doktor kan. Semata-mata untuk menghindarkan diri dari masuk daripada api neraka. Untuk pesanan diri saya lah terutamanya, dan juga sahabat pendengar kan, apapun kita memang insan yang tak terlepas dari kesalahan, dosa dan sebagainya. Tapi kalau kita cuba untuk melakukan amalan-amalan yang telah disebutkan, cuba istiqamah sedikit demi sikit, lama-lama dia akan menjadi kebiasaan sebenarnya, doktor. Betul tak?
0: Betul.
1: Akan menjadi kebiasaan. Dan insyaAllah pesanan ini untuk diri saya dan juga sahabat pendengar juga, insyaAllah. Baik,
2: insyaAllah. Okey, doktor, persoalan yang kedua, doktor, kalau kita ikutkan neraka ni, dia ada lapisan dia kan, doktor kan. Lapisan-lapisan yang kita belajar waktu sekolah dululah. Tapi nak tanya juga, benarkah neraka ni ada dua jenis, doktor? Satu untuk orang kafir dan satu lagi untuk orang yang beriman tapi berbuat salah.
1: Neraka kalau saya faham ada satu je.
2: Neraka ada tujuh.
1: Itu dia punya macam rumah dia lah kan.
2: Level. Kan tingkat dia.
1: Ni betul doktor, ada dua jenis ke doktor?
2: Ada dua jenis ke jenis pula doktor?
0: Terima kasih Anim dan Anam. Berkaitan dengan neraka ni untuk orang kafir dan untuk orang mukmin, orang beriman. Sebenarnya neraka lah. Tak ada bagi-bagi dua pula Dan neraka ni azab dia sama saja. Baik orang beriman, baik orang kafir, punya azab dia sebagaimana yang kita sebut dalam perbincangan lepas, dengan apinya yang panas, dengan buah zakumnya, dengan air yang mendidih dan sebagainya itu, semuanya ini satu, tak ada dua. Jadi cuma bagi orang beriman, bagi orang kafir, kita mula dengan orang kafir dulu, mereka yang mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, menentang ajaran Rasulullah dan berpura-pura Islam tapi kufur. Ni orang munafik lah. Di luarnya adalah Islam tapi hatinya penuh dengan kekufuran. Akan ditempatkan neraka di bawah sekali ini. Disebut dalam Quran, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajidalahum nasira. Orang yang munafik, Allah Ta'ala letak fi darkil asfal. Dia punya tingkat. Kita sebut hari itu neraka jahannam atas sekali. Dan di bawah di neraka jahannam itu ada nama-nama pintu neraka. Masuk di dalam tu dan orang munafik akan berada pada dasar neraka. Jadi kalau ikut logik kita, dasar ni tempat yang paling panas lah. Ujung tu nampak kurang panas. Tapi sebenarnya neraka tu semua panas. Dan kita sebutkan hari itu, orang yang paling ringan azabnya di dalam neraka ialah Abu Talib. Inna ahwana. Orang yang paling ringan sekali ialah Abu Talib menerima azab dalam api neraka dan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ringan je itu pun, bila diletak api neraka di bawah tapak kakinya, otaknya boleh mendidih. Itu nak ceritakan bagaimana Allah Ta'ala berikan tarhib, menakutkan kita agar kita tidak sekali-kali tertanam dalam sanubari kita sedetik pun, aku nak rasa neraka lah. Sebagaimana yang disebut orang Yahudi, tak apa, kami dibakar 2-3 hari saja. Itu semua tidak boleh terbayang oleh minda kita. Mungkin di dunia ni kita nampak cerita dia materialis, nampaklah material di depan, apinya lebih panas daripada 70 kali. Tapi hakikat sebenarnya neraka itu jauh lebih panas. Sebagaimana nikmat syurga akan kita bincang nanti, jauh lebih indah daripada apa yang digambarkan secara material. Okey, pertama, neraka untuk orang kafir dan munafik ni berada di dasarnya. Manakala orang beriman dia juga ada pada neraka yang sama. Orang beriman di sini ialah orang beriman yang berdosa dan tak sempat memohon ampun dan taubat. Mereka ini percaya tiada Tuhan melainkan Allah, tapi pada masa yang sama mereka melakukan dosa-dosa. Dan dosa ini mereka tidak diampunkan. Dosa-dosa besar lah Dosa-dosa kecil ni gugur dengan kita ambil solat, dengan kita buat sedekah, dengan kita bantu orang, dia akan gugur dengan sendiri. Ingat bagaimana satu cerita, mungkin saya ada pernah sebut hari itu, seorang sahabat dia menjual buah kurma. Tiba-tiba datang seorang perempuan nak beli buah kurma. Dia kata, kurma yang baik dah tak ada. Ada di rumah saya. Kalau nak, jom ke rumah saya. Maka perempuan itu setuju pergi ke rumah penjual tersebut. Bila sampai di rumah, entah syaitan mana mengganggu dia, dia peluknya perempuan tadi dan dia ciumnya. Maka selepas itu dia sedar, dia pergi jumpa Sayyidina Umar. Wahai Umar, aku telah melakukan satu kesalahan. Bagaimana aku nak bersihkan diri aku daripada kesalahan tersebut? Sayyidina Umar diam. Lepas itu dia pergi kepada jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, dia mengiktiraf dosa dia, kesilapan yang dia lakukan. Rasulullah juga diam. Tapi pada masa itu, waktu hampir masuk waktu asar. Lantas mereka menunggu asar dan mereka solat sekali. Selepas saja solat asar, Rasulullah berpaling ke arah makmum dan dia bertanya, mana lelaki tadi? Mana lelaki tadi? Akhirnya lelaki itu datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, saya di sini. Wahai orang sekian-sekian, sesungguhnya Allah Ta'ala telah ampunkan dosa kamu. Dan Nabi SAW membaca ayat, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan baik, apa perbuatan baik di situ? Solat asar secara berjemaah yang diimamkan pula oleh Rasulullah. Sesungguhnya solat yang kamu lakukan itu telah menggugurkan dosa yang kamu lakukan dengan perempuan tersebut. Yang kita maksudkan di sini, dosa-dosa besar yang mereka tidak diampunkan oleh Allah dan tak sempat pun bertaubat. Oleh sebab itu, kita takut bimbang-bimbang dosa kita ada yang tak terampun oleh Allah, maka jarakkan diri kita daripada dosa. Tapi kita manusia ini pendosa. Pendosa. Qablum naqul ibni Adam khata wa khairul khata in tawabun. Semua anak Adam ini adalah berdosa kecuali para rasul. Dan sebaik-baik orang yang berdosa itu ialah orang yang bertaubat. Tapi kalau kita terjebak bermakna tidak maknanya kita tidak mencari dosa. Kita tidak mencari peluang untuk berdosa. Kita tidak berusaha untuk melakukan dosa. Kalau boleh kita elak, kita elak. Tapi apakan daya manusia kadang-kadang imannya dan sebagainya. Akhirnya terpedaya dan tergoda lantas melakukan dosa. Maka cepat-cepatlah balik kepada Allah. Oleh sebab itulah ada orang yang melazimi dengan istighfar 70 kali atau 100 kali setiap hari untuk menggugurkan dosa. Secara umum kita pun tak tahu, 24 jam kita bersama kawan-kawan, mungkin kita tersilap kata, kawan-kawan dah terasa, kita tak tahu benda itu. Dan termasuk juga dosa hati. Ada orang tengok pada dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa anggota. Tapi pada masa yang sama, dosa hati kita. Dosa yang kita syak wasangka pada kawan-kawan kita. Dosa yang kita ragu-ragu dengan ketentuan Allah. Dosa yang kita tak puas hati dengan apa yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita. Itu juga berdosa. Dan atas dosa itulah, maka kita pun istighfar kepada Allah. Lazimi amalan kita 70 kali atau Nabi istighfar sampai 100 kali. Kita bertanya, ya, bertanya kepada Rasulullah, kenapa Rasulullah istighfar? Padahal Rasulullah ini tidak ada dosa. Yang dia ditanya oleh Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, kenapa istighfar? Kenapa kamu solat sampai pecah kaki, ya Rasulullah? Maka Rasulullah kata, bolehkah aku nak menjadi abdan syakura sebagai berterima kasih kepada Allah? Rupanya istighfar ini untuk menghapuskan dosa. Pada masa yang sama, apabila dosa kita telah habis, maka Allah Ta'ala akan angkat darjat kita dengan kita beristighfar tadi. Dari ringkasnya kepada soalan ini, neraka satu saja. Tempat itulah dibakarnya manusia, atau ada orang beriman atau tidak beriman. Wallahu'alam.
1: Baik, Doktor. Terima kasih untuk jawapan untuk kedua soalan sebagai mukadimah kita untuk pertemuan ini. Kita berehat dulu seketika. Ya. Kita beri laluan kepada Doktor untuk berehat dan meneguk secawan angin. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Bersama kami dalam Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: Baik, misteri malam di sebalik mata kembali bersama dengan kami
1: National FM. Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
0: National FM dan juga Salam FM, masih lagi bersama dengan saya Ahnaf dan juga Hanim untuk episod yang kita bawakan kali ini. Episod 26, Neraka Ketetapan ataupun Boleh Diubah. Masih lagi talian bersama dengan Yang Berusaha Dr. Maknawi bin Mat Juso. Baik Doktor, kita nak terus sambung Doktor dengan soalan yang terbuku di hati saya. Di hati saya. Baik Doktor, ini soalannya, macam mana seseorang tu dia beramal dengan amalan ahli neraka, okay? Tapi akhirnya menjadi ahli syurga.
2: Allah.
0: Maknanya kalau dah masuk neraka boleh masuk syurga balik kan? Jadi macam mana Doktor, silakan.
3: Susah Doktor nak jawab.
2: Okey. Anaf dan Hanim, eh? Baik. Soalan ni cantik, cukup cantik. Tapi dia bukan satu peluang. Takut orang tu cakap, oh, tak apalah macam tu, aku buat jahat. Mana tahu di hujung usia aku masuk syurga.
3: Betul.
2: Bahaya. Soalan ni bahaya.
0: Betul.
3: Takut salah faham.
2: Orang ni suka ambil kesempatan. Dia kata, okeylah aku buat jahat, apa, nanti di akhirat aku masuk syurga. Atau di hujung usia aku bertobatlah. Dia ingat dia tahu bila dia mati. Ini baik. Amalan individu yang melakukan amalan ahli neraka namun akhirnya masuk syurga adalah mereka yang bertaubat dan ikhlas sebelum kematian. Ini semua kita tengok ketentuan Allah. Ini berdasarkan satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahawa terdapat manusia yang sepanjang hidupnya melakukan dosa tetapi pada pengakhiran hayatnya kita namakan sebagai husnul khatimah. Ini rezeki dia lah, anugerah Allah kepadanya telah menetapkan rahmatnya sehingga beliau sempat bertaubat dan mati dalam keadaan beriman. Saya sebut hadis ni daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad inna rajula la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi al-kitab faya'malu bi'amalin bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Maksudnya hal ini daripada Abdullah bin Mas'ud menyebutkan Nabi SAW bersabda, seorang lelaki, sesungguhnya ada seorang lelaki yang beramal dengan amalan ahli neraka. Apa maknanya? Melakukan perbuatan maksiat, melazimi diri meninggalkan amalan arahan Allah, suruhan Allah, melaksanakan larangan Allah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainah, hampir-hampir antara dia dan mati. Illa zira', kecuali satu hasta. Satu hasta saja tinggal lagi dia nak mati. Fayasbiqu alaihil kitab, tiba-tiba pada masa itu dia sempat bertaubat, patah balik, yutan balik. Faya'malu bi'amali ahli jannah, 3 sebulan saja lagi. Dia usia 70 tahun. 70 tahun, 69 tahun 10 bulan katakan dia buat jahat, masa kecil tak kira lah, masa dia dah sampai umur dia buat jahat, sampailah 60 tahun buat jahat, tiba-tiba ada sebulan lagi dia akan mati. Dia insaf, dia bertobat, dia balik pada Allah, dia menangis meratap di atas kesilapan lalu, maka Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga. Itu yang dimaksudkan dengan tadi dia beramal dengan amalan ahli neraka, pada masa yang sama Allah Ta'ala berikan kepadanya rahmat, akhirnya sempat dia masuk syurga. Baik, kita kupaskan hadis ini menjelaskan kepada kita. Pertama, jangan macam saya sebut tadi, jangan ambil kesempatan untuk buat maksiat kerana kita tak tahu bila mati kita. Sama ada kita, na'udzubillah, kalau masa kita buat maksiat itu mati, na'udzubillah. Ada orang macam tu, tengah berjoli, tengah berjudi, tengah buat perkara yang tak baik, tiba-tiba Allah Ta'ala tarik. Maka ini adalah su'ul khatimah. Sebagai, kalau saya boleh contohkan di sini, Fudail bin Iyad, semua orang kenal dia, seorang wali Allah, seorang yang rapat dengan Allah di penghujung usianya. Dia ni asalnya adalah seorang penyamun. Dia panggil Sa'lub dalam bahasa Arab. Sa'lub ini penyamun jalanan. Dia malah bekerja, dia duduk di antara padang pasir, di antara Mekah, pergi ke Syam, orang sedang berdagang, tunggu di tengah-tengah. Bila pedagang tu balik daripada Syria, Syam itu nak balik ke kota Mekah, mereka samun. Mereka samun dan mereka ambil kekayaan, keuntungan daripada perniagaan tadi. Jadi salah seorang penyamun itu adalah Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini dia penyamun. Tapi pada masa yang dia menyamun itu, dia tersilap. Dia selamun untuk lebay. Dia selamun orang yang alim. Dan mereka kenal, ini Fudail. Fudail, bila lagi iman nak masuk dalam diri kamu? Akhirnya Fudail sedar. Maka dia kata, sekarang iman masuk dalam diri aku. Daripada amalan dia sebelum itu, akhirnya dia bertukar menjadi orang yang terlalu baik dan rapat dengan Allah, menangis di tepi Kaabah sampai Abdullah bin Mubarak. Saya pernah sebut satu ketika dahulu, Abdullah bin Mubarak, walaupun teguran Abdullah bin Mubarak itu tak pasti adakah Abdullah bin Mubarak yang menulis atau tidak, tapi disebut dalam tafsir Ibnu Katsir bagaimana Abdullah bin Mubarak menegur Fudail bin Iyad kerana terlalu menangis di tepi Kaabah. Ya abidal haramain, lau araftana la'alimta annaka fil ibadati tal'abu. Sampai dia menangis. Abdullah bin Mubarak, seorang panglima, seorang ulama, seorang alim mujtahid, menegur Fudail bin Iyad. Wahai Fudail, kenapa menangis di tepi Kaabah? Kami berada di medan perang, berpeluh meleleh di leher kami. Darah meleleh di leher kami. Kamu pula air mata meleleh di tepi pipi kamu. Tak apalah, itu teguran daripada Abdullah bin Mubarak kepada Fudail bin Iyad. Baik, kalau kita pergi sikit, kalau saya boleh top upkan cerita ini, bagaimana tanda-tanda seorang itu menerima, kita sebut tadi husnul khatimah. Antaranya sebelum dia nazak itu, Allah Ta'ala berikan kepadanya istiqamah dalam ibadah. Itu cukup penting. Fastaqim kama umirt. Hendaklah kita istiqamah. Walaupun sikit tak apa. Yang penting istiqamah. Kita buat solat duha, istiqamah. Kita buat solat tahajud, istiqamah. Kita baca Quran, walaupun sikit, satu muka surat pun tak apa. Tapi istiqamah harian. Kerana diri kita, iman ini, dia perlu disiram setiap hari. Ijlis bina nu'minu sa'ah. Dia tidak boleh kita siram macam satu baldi air, lepas itu dah sebulan tak siram, mati pokok. Jadi oleh sebab itu, kita siram sikit-sikit tak apa. Lama-lama iman ini dia hidup. Kadang-kadang dia malak, dia cegah, tegang. Ini berdasarkan tambahan. Kalau kita baca Quran, iman bertambah. Kalau kita solat malam, bertambah. Kalau kita buat baik pada orang, bertambah. Tapi kalau kita tak buat, maka dia menjadi malak balik. Dia bertambah. Yazidu wa yankus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bertobat. Sempat bertobat. Oleh sebab itu, saya sebutkan tadi, istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Paling pendek. Kita lazimi diri kita 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan seterusnya bersabar di atas kesakitan. Kita selalu ziarah orang sakit. Cuba tengok bagaimana reaksi orang sakit tadi. Ada tak dia mengutuk Allah? Ada tak dia rasa tak puas hati dengan takdir? Kalau dia rasa tenang, tak apalah, Allah Ta'ala nak uji aku pun ujilah. Model kita ialah Nabi Ayyub alaihissalam. Bagaimana Allah Ta'ala uji dengan kesakitan yang dia lalui? Tapi Allah Ta'ala kata, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba adalah Nabi Ayyub. Kerana dia sentiasa balik kepada Allah. Walaupun dia diuji dengan kesakitan tadi. Baik, ketika nazak, bagaimana keadaan orang yang memperoleh husnul khatimah tadi? Contohnya sedang beribadah. Sama ada dia ibadah sunat ke, ibadah fardu ke, sedang baca ayat Quran ke, sedang melakukan apa umrah dan sebagainya. Yang seterusnya, dia sempat mengucap kalimah syahadah. Oleh sebab itulah, kita dituntut untuk mentajdid, memperbaharui, renew iman kita macam renew lesen motokar dan sebagainya. Renew iman kita dengan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Apa tujuannya? Mana tahu masa kita duduk berzikir itu, hari tersebut adalah hari terakhir kita menyebut La ilaha illallah. Dan ada yang mengatakan nyawanya mudah dikeluarkan, sebagaimana disebut dalam surah Al-Waqi'ah, Farawhun wa rayhanun wa jannatu na'im. Keluarlah kamu wahai jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa yang tenang inilah yang Allah Ta'ala berikan, atau kita namakan tadi sebagai husnu al-khatimah. Selepas dia nazak itu, wajahnya berseri-seri. Dan ada yang mengatakan harum baunya, kerana orang ruh, orang beriman ini, dia punya bauan farawhun wa rayhanun. Rayhan ini adalah bauan yang begitu wangi daripada kesan daripada iman yang ataupun apa amalan-amalan baik yang dia lakukan. Oleh sebab itulah, kalau saya simpulkan soalan tadi, jangan ambil peluang untuk melakukan maksiat kerana bimbang-bimbang kita, memang kita tak tahu pun tarikh mati kita bila. Takut-takut setengah kita melakukan perkara yang tak elok, di situlah penghujung usia kita. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu alam. Itulah komen saya terhadap persoalan yang ketiga ini.
0: Baik, betul doktor. Saya sokong apa yang doktor sebutkan tadi tu. Kita setengah manusia ni macam apa yang doktor cakap itulah kan. Kita jangan sebenarnya itu bagi saya dah macam mencabar Allah SWT. Kita buat ni kejap lah. Masa kita berniat doktor eh. Kita berniat nak buat dulu. Ya. Nanti aku masuk syurga. Masuk kejap, masuk ni. Ingat neraka ni apa? Tengok ais panas kita tiup. Ini kan neraka. Jangan tu, jangan sekali berniat lah eh. Itulah pesanan tu di saya lah terutamanya. Dan juga sabar dengan insyaAllah.
3: Doktor, kita nak tahu juga kan doktor, kenapa kita dirahsiakan sama ada menjadi ahli syurga ataupun ahli neraka tu doktor?
0: Weh, kalau dah beritahu memang senang je.
3: Itulah kan, tapi kita nak tahu juga kan kenapa kita ni dah buat baik dah ni, kita rasa kita dah cukup baik dah ni, tapi kita dirahsiakan juga sama ada amalan kita ni membawa kita ke syurga ataupun neraka.
2: Okay. Terima kasih ni dia secara umum macam tu, secara umum macam tu, tapi para sahabat dijanjikan oleh Rasulullah 10 orang yang diberikan perkhabaran gembira masuk syurga, yang kita tahu dalam sirah cerita tentang Ukashah dan sebagainya itu. Dan Ali Badar sampai Rasulullah kata, wahai Ali Badar, buatlah apa saja dosa kamu diampunkan Allah. Apabila dosa diampunkan Allah, bermakna mereka itu akan berada dalam syurga. Itu yang Allah Ta'ala bagi secara spesifik. Tapi soalan kita ini, kenapa kita Allah Ta'ala rahsiakan? Ini semua adalah alam ghaib. Syurga adalah alam ghaib, neraka adalah alam ghaib. Tujuannya kalau kita tengok betul-betul, orang yang melakukan amalan baik, konon-kononnya dia adalah ahli syurga, supaya tidak mendabik dada. Kerana kita belum pasti, saya, Anaf, Hanim dan semua pendengar pun, kita tak tahu adakah kita ni ahli syurga. Walaupun kita solat, walaupun kita puasa, walaupun kita bantu orang, kita belum tentu. Kerana kita kata tadi penyudahnya adalah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Tapi muka-muka kita husnul khatimah, kita doakan macam tu. Tapi kita tak tahu. Oleh sebab itu, kerana bila kita tidak tahu, maka kita tanam di jauh lubuk hati kita khaufan wa tama'an. Khauf maksudnya takut sangat kalau-kalau kita tak lulus dalam ujian Allah, akhirnya tercampak kita dalam neraka. Tama'an tadi khaufan. Tama'an maksudnya kita inginkan sangat rahmat dari Allah. Allah, kalau kau tak tengok muka aku dengan penuh kesian, ya Allah, aku akan tercampak dalam api neraka. Tengoklah muka aku ini, ya Allah. Irhamni, ya Allah. Ampunkan, kasihan belas kepada aku. Oleh sebab itu, dia akan datang rasa bergantung paut dengan Allah. Seandainya kita melakukan amal-amal baik. Baik, yang kedua pula, bagi ahli neraka pula, bagi orang yang melakukan amalan ahli neraka tadi, Allah Ta'ala rahsiakan kamu ahli neraka. Moga-moga satu hari terdetik di hati kita, di hati orang tersebut, agar baliklah kepada jalan Allah. Oleh sebab itulah, orang yang beriman kena doakan juga kepada rakan-rakan mereka. Di kalangan, kalau kita tengok dia ni mana, tak sembahyang, puasa pun tidak, zakat pun tidak, kita jauh di lubuk hati kita, hendaklah kita sentiasa mendoakan, ya Allah, bukalah hatinya supaya dia balik ke pangkal jalan. Bagaimana Syekh Muhammad Al-Ghazali apabila ditanya, apa hukum orang tak solat? Kalau kita hukum orang tak solat, haramlah. Tapi Syekh Muhammad Al-Ghazali, dia kata, hukum orang tak solat itu adalah wajib ke atas kamu mengajak, menarik, memujuknya dan mendakwah kepadanya supaya pergi solat. Itu maksudnya dakwah. Kerana Islam ini bukan kita hidup sendirian. Bukan kita seorang-seorang masuk syurga, bukan. Apabila turunnya wahyu yang pertama, Iqra, Nabi SAW bukan terus berada dalam gua. Tak. Rasulullah terus turun. Ya ayyuhal mudassir, kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya orang yang sedang berselimut, pergi, bagi tahu kepada mereka, wa'anzir ashiratakal aqrabin, bagi ingatan kepada kaum kerabat kamu yang terdekat. Jadi itu secara umumnya. Kalau kita tengok rahsianya, pertama, nak mengekalkan ujian kehidupan kita. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk diuji bagi melihat siapa yang terbaik. Liya beluakum ayyukum ahsanu amala. Kita letak di sini, ya Allah, sentiasa bergantung harap. Jadilah aku ujian yang kamu berikan kepada aku ini, moga aku lulus dalam ujian tersebut. Yang kedua, menggalakkan kita supaya terus berusaha. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti melakukan amalan baik. Terus dan terus, supaya kita sentiasa berada di atas landasan yang lurus. Oleh sebab itulah, dalam Al-Fatihah kita menyebut ihdinas siratal mustaqim. Orang tanya, tunjuklah kami jalan yang lurus. Kamu bukan berada di atas jalan lurus kah? Maka ulama tafsir menafsirkan ayat ini dua. Bagi orang yang Islam, maksudnya agar istiqamah di atas jalan lurus, supaya kita sentiasa berada di atas garisan yang betul ini. Jangan tergelincir masuk dalam lokal, tak mau. Sampai ke hujung usia kita berada di atas landasan yang lurus. Yang kedua, bagi orang yang melakukan dosa, bagi orang yang belum masuk Islam, moga Allah Ta'ala beri hidayah, tunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Yang ketiga, memupuk dalam diri kita sifat kehambaan. Kerana kita tak tahu ke mana kita, maka kita akan sentiasa berdoa, memohon ampun dan berharap kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin yang keempat adalah keadilan mutlak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah menilai berdasarkan proses dan usaha manusia. Kita bukan berasaskan kepada natijah, hasilnya, tapi proses kita ini. Itu pasal Imam Ibn Kathir ketika mentafsirkan ayat, Wahai orang Islam, orang beriman, janganlah kamu mati selagi mana kamu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. La tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan Islam. Banyak tafsiran di sini, tapi Imam Ibn Kathir kata, orang yang melakukan, berusaha, berada di atas satu aktiviti, dia akan mati dengan aktiviti itu. Contoh, kalau dia seorang peladang, biasanya mati dalam dia berkebun. Kalau dia seorang nelayan, mati dalam keadaan dia menangkap ikan. Kalau dia seorang ahli muzik, biasa mati dalam keadaan bermain muzik. Kalau dia seorang ahli ibadah, dia akan mati dalam ibadah. Itu secara kita kata normalnya macam itulah. Di hujungnya itu wallahu a'lam lah. Oleh sebab itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati kecuali kamu mati dalam Islam, bermakna kita kena sentiasa menjadi orang Islam. Sentiasa kena beramal dengan amalan orang Islam. Oleh sebab itulah Ustaz Fathahiyakan dalam kitabnya, apa erti saya mengenal Islam? Maza yakni intima ilil Islam. Apa erti saya mengenal Islam? Maksud antaranya ialah hendaklah hidupan harian saya adalah seorang Islam. Bangun tidur, berdoa, lepas tu solat, lepas tu pergi dan sebagainya. Kehidupan saya, akhlaknya Islam, dan perbualan saya Islam, dan apa saja kehidupan saya adalah bergantung paut kepada Islam tadi. Wallahu alam. Itulah respon saya kepada soalan tadi. Kenapa dirahsiakan Ahli Sunnah dan Ahli Sunnah? Wallahu alam.
0: Baik doktor, kita nak berehat dulu seketika. Kepada sahabat pendengar, jangan ke mana-mana, terus kekal setia bersama kami dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, kembali selepas ini.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, alhamdulillah kembali lagi bersama dengan kami di National FM dan juga Salam FM. Masih lagi bersama dengan Hanim dan juga Hanaf untuk misi malam di sebalik mata. Dan di talian kita bersama dengan panel yang Profesor Dr. Mat Nawi bin Mat Jusoh, Pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Doktor. Baik, kita nak terus dengan soalan yang kita petik daripada rakan-rakan pendengar kita dari media sosial dan juga di WhatsApp lah, Doktor. Baik, ada yang bertanya, qada dan qada ni boleh diubah. Maksudnya kalau seseorang tu dah ditetapkan sebagai ahli neraka, maknanya kalau tertulislah qada dan qada ni di Lauh Mahfuznya, dia seorang ahli neraka, bolehkah dia berubah menjadi ahli syurga, Doktor? Ataupun sebaliknya, maksudnya daripada ahli syurga kepada ahli neraka, daripada ahli neraka pergi ahli syurga. Macam mana, Doktor?
2: Baik, terima kasih Naf dan Anim. Baik, ini soalan juga cantik juga, tapi saya selalu nak tengok di sebalik soalan. Maksudnya, ada orang kata, kalau aku jadi jahat, jangan salahkan aku. Aku telah ditakdirkan jahat. Kalau tak ada yang telah bawa aku jadi jahat, maka jadi jahatlah aku. Hati-hati.
1: Disalahkan Allah pula. Aduh.
3: Salahkan tak adil.
2: Ramai orang selalu cakap macam tu.
1: Betul, betul.
2: Aku jadi jahat lah macam mana? Bukan aku nak jadi jahat, aku dijadikan jahat. Ini hati-hati.
3: Bahaya tu.
2: Bahaya. Ini isu qada dan qadar. Qada dan qadar. Baik, isu soalannya adalah, adakah qada dan qadar boleh diubah maksudnya? Kita ada di sana takdir mu'allaf yang boleh diubah dengan doa. Umpamanya nyawa kita tahun ini mungkin adalah tahun terakhir kita, tapi kita berdoa kepada Allah, panjangkan usia aku, dengan panjangnya usia ini aku akan berbakti kepada agamamu ya Allah, ataupun kawan-kawan kita doakan itu pasal kita ada sempena hari lahir kita, panjangkanlah usia sahabatku ini, permudahkanlah urusan dia dan sebagainya, dengan doa daripada sahabat-sahabat dan sebagainya itu, maka Allah Ta'ala pun ubahkan takdir tadi. Kalau dia daripada ahli syurga, Allah Ta'ala ubah boleh jadi ahli neraka, sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi. Dia panggil qada mu'allaq, iaitu bergantung kepada doa seseorang, walaupun di sisi akhirnya adalah rahsia daripada Allah. Kita tak tahu. Kita tahu engkau ni ahli syurga neraka, kita tak tahu. Maka di situlah kita berdoa berterusan. Agar kita dapat berdoa bersungguh-sungguh. Kerana berdoa bersungguh-sungguh adalah salah satunya senjata yang mampu mengubah takdir kita. Orang kata, alah kau ni asyik berdoa. Jangan. Doa tu silahul mu'min, senjata bagi orang beriman. Kita kadang-kadang kita tak menghayati doa. Kita kata, kau ni asyik berdoa je. Jangan. Berdoa tu sebenarnya kita munajat kepada Allah yang mengatur, mentadbir, mengurus kehidupan harian kita, dunia dan alam keseluruhannya. Amalkan berdoa tadi. Memohon kebahagiaan dan jauh kepada api neraka. Kalau saya boleh, saya sebut di sini hadis daripada Ibnu Mas'ud. Dia menyebut doa Ibnu Mas'ud. Bukan hadis, doa Ibnu Mas'ud. Ini doa ini banyak kita amalkan ketika nisfu Syaban. Kalau bagaimana nisfu Syaban adalah pembukaan kitab baru kita. Kitab baru kita, di situlah ramai yang berdoa, ya Allah, jika engkau menulis aku dalam kalangan orang yang sengsara, yakni ahli neraka, maka hapuskanlah dan jadikanlah aku termasuk dalam kalangan orang yang bahagia, iaitu ahli syurga. Kita biasa dan doa contohnya, doa nisfu Syaban. Allahumma in kunta katabna indak fi umul kitabi syaqiyan au mahruman au matrudan au muftar alaina fi rizq famhu, ya Allah, jika sekiranya engkau telah tetapkan dalam umul kitab yang telah engkau tulis, ya Allah, dahulu, ya Allah, kami ini sebagai seorang yang celaka, yang terbuang, orang yang terjauh daripada rezekimu, ya Allah, tolonglah, padamkan, ya Allah, dengan kebesaranmu, ya Allah, dengan ketinggianmu, ya Allah, segala kejahatan dan kecelakaan kami ini, sehinggalah apa-apa yang diharamkan ke atas kami, sehingga kami ditolak, ya Allah, maka buangkanlah, padamkanlah, ya Allah, apa yang telah ditetapkan ke atas kami, apa-apa yang ditolak kami tentang keputusan rezeki, ya Allah, untuk kami. Tetapi tulislah sebagai gantinya dalam umul kitab bahawa kami adalah orang bahagia, dapat rezeki dan ditaufikkan untuk membuat kebaikan, kebajikan. Sesungguhnya, ya Allah, engkau pernah berkata, ya, engkau boleh memadamkan apa sahaja yang engkau suka dan engkau boleh tetapkan apa-apa itu mengikut apa yang engkau suka. Engkaulah adalah pemilik segala umur kitab. Ini cukup cantik doa ini. Walaupun doa ini banyak perbahasannya, perbincangannya, namun tak salah kita mendoakan benda yang terbaik. Doa, moga-moga dengan doa tadi dapat mengubah qada dan qadar yang kita sebut dari qada mu'alak tadi. Wallahu alam, itu respon saya.
1: Baik doktor, saya pernah dengar tentang tadi mu'alak tu, ada dengar ceramah daripada ustaz lah, maknanya tadi yang kita boleh ubah berdasarkan doa kita tadi kan doktor. Baik doktor, tak apa, kita sebenarnya berada di penghujung untuk siaran kita ni. Jadi saya nak suka untuk saya gabungkan dua soalan ni sekali, boleh doktor?
2: Boleh.
1: Baik, untuk soalan yang seterusnya doktor, benarkah azab neraka menunjukkan keadilan Allah SWT, dan apakah hikmah di sebalik wujudnya api neraka ni doktor? Silakan.
2: Allahu akbar. Ya. Ya. Apa, kalau kita nak kiaskan, kenapa perlu ada penjara? Supaya orang tak buat jahat, itu dia.
1: Tapi supaya orang tak buat jahat pun masuk juga orang dalam penjara kan?
2: Bukan suruh sumbat engkau dalam penjara, tidak. Dia letak dalam penjara. Oleh sebab itulah dalam Islam, gantungkan rotan kamu, bukan kata rotan. Rotan tu dah teruk dah tindakan, tapi gantungkan rotan. Kenapa perlu ada rotan? Kenapa tak letak burger ke apa ke situ kan? Rotan menggerunkan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Taala menjadikan api neraka itu menunjukkan azab neraka itu keadilan Allah Subhanahu Taala. Ia bukan tanda kezaliman ataupun dendam Allah. Walaupun Allah Taala itu bersifat muntaqim, iaitu pencari pendendam, tidak. Allah Taala bertindak di atas apa yang telah diadili di dunia dahulu. Dengan diutuskan Rasul, diberitakan sesuatu sehingga logik akal pun kau boleh percaya, akhirah Allah pencipta alam. Tapi kamu degil, kamu rasa sombong, kamu tak nak buat apa-apa. Maka Allah Ta'ala bertindak dengan memberikan kepada mereka tadi azab api neraka. Baik, prinsip utama azab neraka ni pilihan dan usaha kita sendiri. Bukan Allah yang tu. Kita sendiri pilih, nak jadi jahat, nak jadi baik, kita yang pilih. Ini dalam pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Manusia telah diberikan akal sebagaimana kita sebut tadi. Neraka adalah balasan terhadap kesedaran manusia menolak kebenaran tadi. Keadilan dan sifat maha pengasih Allah tidak menghukum secara membabi buta. Setiap amalan ditimbang dengan seadil-adilnya. Inilah kita panggil keseimbangan hakiki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita pergi ringkas satu lagi ialah apakah hikmah wujudnya api neraka? Itu yang penting. Hikmahnya adalah untuk menunjukkan keadilan Allah. Untuk menunjukkan keadilan. Kalau tidak ada syurga semua, bayangkan tak ada neraka. Hidup ni tak ada neraka. Habis tak adalah orang nak pergi sembahyang. Tak adalah orang buat baik. Tak adalah manusia kaya dan manusia miskin. Tak adalah zakat. Pasal aku tak bagi zakat masuk syurga, aku bagi zakat masuk syurga, masuk juga syurga. Mana boleh? Tak boleh lah macam tu. Ada kiri, ada kanan. Kalau tidak, kita kanan saja, tak ada kiri. Itu logik akal kata macam tu. Nak menunjukkan keadilan Allah. Yang kedua, untuk menunjukkan pembersihan tazkiyah. Bagi orang beriman yang mempunyai dosa, neraka berfungsi sebagai tempat mereka. Ya Allah, sucikanlah hatiku. Allahumma ati ampusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, bersihkanlah hatiku, aku tak nak masuk dalam kalangan ahli neraka. Dan yang ketiga, yang terakhir mungkin, medium pendidikan dan menjadikan kita sebagai pengajaran, yang kita katakan tadi, peringatan mengenai neraka mengimbangi sifat penyayang Allah yang mendidik manusia agar sentiasa berwaspada, bermotivasikan diri, dan penting sekali mengumpul sebanyak mungkin amalan soleh dan tidak lagi menunda-nunda taubat. Mengumpul sebanyak mungkin amalan soleh dan tidak menunda-nunda taubat mereka itu. Itulah yang saya dapat respon, dan sebagai kesimpulan dah boleh ya.
1: Maka
2: kita minta jauhlah daripada api neraka. Allahumma arhamna birahmatika fa innaka bina rahim wa la tu'azzimna fa anta 'alaiha qadir. Allahumma arhamna, ya Allah, kesian aku. Fa innaka bina rahim, kamu adalah orang yang memberi kasih sayang. Wa la tu'azzimna fa anta 'alaina qadir, janganlah azab kami, kamu berkuasa. Tuf bina ya maulana, lembutkanlah kepada kami wahai Tuhanku, birahmatika ya arhamar rahim. Moga saya dengarkan DJ semua kita yang ada di atas landasan Allah ini, di atas landasan Islam ini, mendapat rahmat dan kelebihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Moga kita semua diberkati oleh Allah. Wallahu a'lam. Moga-moga kita disayangi, diridai, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala semua.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik. Doktor, untuk minggu yang seterusnya selepas ni, minggu yang ke-27 kita nak cerita apa doktor?
2: InsyaAllah kita akan terus masuk syurga.
1: Amin. Terus masuk syurga doktor.
2: Kita akan masuk syurga Allah.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan. Tapi kena tahu juga, kena tahu juga neraka. Aku tak nak ambil tahulah neraka. Tak boleh.
1: Betul.
2: Tak, itu kita kena tindakan neraka. Jadi kita tahu neraka dulu, maka sekarang jom kita berseronok dengan janji-janji Allah dalam syurga nanti. InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Baik. Sahabat pendengar, untuk minggu hadapan kita akan bawakan kepada anda tajuk mengenai alam syurga, iaitu tiket ke syurga doktor eh. InsyaAllah. Ya, mana nak masuk syurga pun ada tiket, tapi berapa nilainya?
2: Bukan
1: tengok bola saja. Nak masuk syurga pun kena ada tiket. Tiket ni bukan bentuk bayaran lah, dia ada bentuk-bentuk yang lain untuk masuk syurga ni. Baik, kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berusia Dr. Maknawi bin Majusoh, Pensyarah Akademi APG Kampus Ilmu Khas Cerah Kuala Lumpur. Terima kasih doktor bersama dengan kita.
2: Baik,
1: untuk episod yang ke-26 ini kita berbaki 3 episod lagi insyaAllah. Mana ni nak cerita alam syurga ni 3 episod je doktor.
2: Okey, 3 ke 4 nanti.
1: InsyaAllah, insyaAllah. Baik. Terima kasih sekali lagi doktor. InsyaAllah saya doakan semoga doktor dikurniakan kesihatan panjangan dan juga terus dimudahkan segala urusan. Amin. InsyaAllah kita jumpa nanti doktor di minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia pertemuan kita bersama dengan Dr. Maknawi Majusoh. Kepada sahabat dengar, terima kasih kerana bersama dengan kami selama 1 jam bersiaran untuk rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata bersama dengan saya Anaf dan juga
3: Hanim.
1: InsyaAllah kita akan jumpa lagi lah
3: minggu depan.
1: Minggu depan. Minggu depan dengan Hanim lagi ke?
3: Syurga. Ya, minggu depan saya lagi.
1: Masa lagi. Kita
3: sebab saya nak masuk syurga tadi kan?
1: Okey. Jangan bagi orang lain.
3: Betul.
1: Kita je. InsyaAllah, terima kasih sekali lagi. Kita berjumpa lagi pada minggu hadapan setiap hari Ahad, jam 1 pagi hingga 2 pagi. Misteri Malam di Sebalik Mata, Salam FM dan juga
3: Nasional FM.
1: Assalamualaikum. Bye.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi, Juzuk 19.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah dan naiklah. Bacalah sebagaimana kamu membacanya di dunia. Sesungguhnya tempat kamu di syurga adalah pada ayat terakhir yang kamu bacakannya. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Salam FM, salam untuk semua. Terus dengarkan Salam FM, salam untuk semua.
2: Nidaul Islam. Ayuh dengarkan perkongsian Ustaz Rushdi Ramli Al-Jawhari.
3: Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita bicara pada ayat yang keempat, surah Al-Baqarah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, iaitu Al-Quran. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, adalah orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada baginda SAW, iaitu Al-Quran. Cuma malang kita adalah kita hanya membaca Al-Quran, kita tidak memahami Al-Quran. Tetapi yang paling utama, yang paling penting adalah sejauh mana kita memahami ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita memahami ayat Allah Subhanahu Wa Taala, akan timbul gerun pada diri kita, akan kita rasa kita akan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita membaca dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebenarnya ciri-ciri orang yang bertakwa. Bukan sekadar kita membaca, tetapi kita wa ta'ala, dengan kita membaca dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebenarnya ciri-ciri orang yang bertakwa. Bukan sekadar kita membaca, tetapi kita menghayati dan seterusnya kita mentadabur dan seterusnya memahami dan seterusnya menterjemahkan.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
4: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua.

Hadis yang diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengerjakan solat jenazah, maka dia akan mendapat pahala sebanyak satu kirat. Dan sekiranya dia menyaksikan pengebumian jenazah, maka dia akan mendapat dua kirat. Dan satu kirat itu ganjarannya sebesar Bukit Uhud. Riwayat Muslim.

0: hingga 4 pagi.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatus Salam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Arju minallah an takuna bil khair. Bertemu kembali bersama saya, Ustaz Abbas.
3: Baiklah, situasinya begini guys. Kita ni pergi ke Mekah untuk menunaikan umrah. Biasalah, apabila kita dah sampai ke sana, kita akan bertahlul, iaitu memendekkan rambut kita, iaitu bercukur. Biasalah, ada orang dia mencukur, ada orang dia hanya memotong rambut sahaja. Tak ada masalah, dua-dua boleh. Jadi, sampai satu masa ni, tak ada orang nak bantu kita, melainkan orang Arab sahaja. Haha, ada orang Arab kat situ sahaja guys. Dia hanya memegang gunting rambut sahaja. Jadi, kita perlu pendekkan rambut kita, kita nak minta tolong dengan dia. Macam mana kita nak sebut dalam bahasa Arab, pendekkan rambut saya? Ha, mudah sahaja guys. Jom sebut sekali dengan saya ya. Aqussa sya'ri. Aqussa sya'ri. Aqussa, pendekkan. Sya'ri, rambut saya. Aqussa sya'ri, pendekkan rambut saya. Jadi guys, lepas ni kalau kita pergi ke negara Timur Tengah, khasnya negara Madinah, negara Mekah yang biasa kita pergi, kita sebutkanlah Aqussa sya'ri, pendekkanlah rambut saya. Aqussa sya'ri. Mana tahu guys, kita sebut bahasa Arab, dia suka, dia bagi free kat kita, free of charge. Kan seronok macam tu. Apa pun guys, sekiranya kita pergi menunaikan umrah, kita kena betulkan niat kita supaya mendapat umrah yang mabrur. Kerana apa? Zaman sekarang ini, ramai orang pergi umrah itu hanya untuk shopping semata, hanya untuk berjalan semata. Ini sangat merugikan guys. Ingat tu guys, betulkan niat, insyaAllah selamat dunia akhirat. Hadza faqas mini al-yawm ila al-liqa ma'a salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jakim. Ish, dapat pula frekuensi ni.
4: Eh, kenapa pula ni, Fana?
1: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
4: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Click. Ha, muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
1: Oh, ya ke? Mudah je.
0: Salam FM, salam untuk semua. Anda sedang mendengarkan Salam Santai, 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Salam FM adalah satu-satunya radio Islamik di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islamik untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #PenyiaranJakim.
1: Misi solidariti sejuta Al-Quran, wakaf sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019680. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insyaAllah. #MalaysiaMadani, #PenyiaranJakim.
2: Terus dengarkan Salam FM, salam untuk semua. Halakah hadis? Jawapannya di sini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ke-18 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk Jangan Menyembunyikan Ilmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilm fakatamahu uljima bilijami minan nar. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka ia akan dikekang pada hari kiamat nanti dengan kekangan daripada api neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Kesimpulan daripada hadis, di dalam kitab asal ada disebutkan huraian seperti berikut. Wal muradu bidzalik al-ilmu alladhi yalzamu ta'limuh wa yata'ayyanu farduh ka kafirin yas'alu 'anil islami wad-din wa ka hadithi 'ahdin bil islami yas'alu 'anil salah wa ka man ja'a mustaftiyan fi halalin wa haram fayalzamuhu ta'limuhu wa jawabuhu wa man mana'ahu istahaqqal wa'id wa laysa al-amru dhalik fi nawafil al-'ilmi allati la yalzamu ta'limuha. Artinya, dan yang dimaksudkan dengan ancaman menyembunyikan ilmu itu ialah menyembunyikan ilmu yang wajib diajarkan, seperti menyembunyikan ilmu dari orang kafir yang hendak mengetahui agama Islam, dan seperti menyembunyikan ilmu dari orang yang baru masuk Islam yang bertanya tentang hal sembahyang, dan seperti menyembunyikan ilmu dari seseorang yang datang bertanya tentang halal dan haramnya sesuatu perkara. Dalam keadaan-keadaan yang kita sebutkan tadi, wajib ilmu itu disampaikan dan berdosa seandainya disembunyikan. Adapun ilmu yang membicarakan hal-hal yang sunat, maka tidak wajib menyampaikannya. Jadi ilmu itu merupakan satu amanah Allah Ta'ala yang wajib disampaikan apabila dikehendaki oleh orang yang datang bertanya. Maka wajib ke atas para ulama memberikan jawapan apabila ditanya tentang halal dan haram atau tentang ilmu fardu ain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjauhkan kita daripada ilmu yang tidak bermanfaat dan menjadikan setiap kefahaman agama sebagai cahaya dalam kegelapan.
2: #PenyiaranJakim.
4: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.

0: Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 196 hingga 200.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.

0: lagi Maha mengasihani.
1: Wa atimmul hajja wal umrata lillah.

0: Qulub.
1: Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahallul serta sembelihlah dam yang mudah didapati. Dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahallul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadah haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjid Al-Haram Mekah. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah bahawasanya Allah maha berat balasan siksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya.

Masa untuk mengerjakan ibadah haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum. Oleh yang demikian, sesiapa yang telah mewajibkan dirinya dengan niat mengerjakan ibadah haji itu, maka tidak boleh mencampuri isteri dan tidak boleh membuat maksiat dan tidak boleh bertengkar dalam masa mengerjakan ibadah haji. Dan apa jua kebaikan yang kamu kerjakan adalah diketahui oleh Allah. Dan hendaklah kamu membawa bekal dengan cukupnya. Kerana sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah memelihara diri dari keaiban, meminta sedekah. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal, yang dapat memikir dan memahaminya.

Tidaklah menjadi salah kamu mencari limpah kurnia dari Tuhan kamu, yakni dengan meneruskan perniagaan ketika mengerjakan haji. Kemudian apabila kamu bertolak turun dari padang Arafah menuju ke Muzdalifah, maka sebutlah nama Allah dengan doa talbiyah dan tasbih di tempat Mahsyar Al-Haram di Muzdalifah, dan ingatlah kepada Allah dengan menyebutnya sebagaimana Ia telah memberikan petunjuk hidayah kepada kamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu adalah dari golongan orang-orang yang salah jalan ibadatnya.

Selain dari itu, hendaklah kamu bertolak turun dari Arafah, tempat bertolaknya orang ramai. Dan beristighfarlah kamu kepada Allah dengan memohon ampun. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.

0: Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan amalan ibadat haji kamu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebut dan mengingat Allah dengan membesarkannya, sebagaimana kamu dahulu menyebut-nyebut datuk nenek kamu, bahkan dengan sebutan yang lebih baik. Dalam pada itu, ada di antara manusia yang berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia." Orang-orang ini diberikan kebaikan di dunia dan tidak ada baginya sedikit pun kebaikan di akhirat.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.

Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim. Di alam ini, sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.

sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Encik nak plastik?
1: Eh tak apa, saya ada bawa beg sendiri dek.
0: Kau ni beratlah beg kau nanti. Setakat 20 sen je pun nak berkira. Apalah kedekut sangat.
1: Kita ni kena kurangkan penggunaan plastik untuk cegah pencemaran alam sekitar tahu. Ha, penggunaan semula beg dikenal pasti sebagai langkah paling berkesan untuk kurangkan pencemaran plastik. Tahu tak?
0: Oh.
1: Eh, jomlah kita pelihara alam sekitar ni demi kesejahteraan masa depan.
2: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.

0: kehebatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak betul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Itu peribahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Yeah? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Yeah? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru, pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Ya, buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya, kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek, ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni, Salam FM ni ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek, saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita, ini dia. Ramai pemimpin atau ketua yang tak peka, dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua, aku hormat kat kamu semua, aku ketua kamu betul, tapi aku sayang kat kamu semua, aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat prinsip hidup, sayang menarik sayang, benci menarik benci.
1: Salam FM, #penyiaran Cakim.

0: DJ AS Entah Jawab Ana Soal.
1: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan macam mana nak jadi orang baik.
0: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
2: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
0: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan Ejas Entah Jawab Ana Soal. Dengarkan saya Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim di alam ini. Sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.
1: Undian anda mencorakkan carta salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan carta salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa.

Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.

alamu. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami memohon ampun daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui.

0: EJAS Entah Jawab Ana Soal.
1: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
2: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
3: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
2: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan EJAS Entah Jawab Ana Soal. Dengarkan saya Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
1: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh lupa.

0: ukur pada garis keturunan atau warna kulit, melainkan pada pengorbanan dan kesetiaan yang tidak berbelah bahagi. Beliau adalah pengembara yang kehilangan segalanya demi meraih segalanya. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Ramai yang menyangka Suhaib adalah seorang berbangsa Rom kerana gelaran Ar-Rumi. Namun hakikatnya beliau adalah seorang anak jati Arab. Nama penuhnya ialah Suhaib bin Sinan bin Malik. Bapanya merupakan seorang gubernur di Ubullah, wilayah di bawah Empayar Parsi bagi pihak Raja Parsi. Kehidupan kecilnya penuh kemewahan di sebuah istana di pinggir Sungai Furat. Namun takdir berubah apabila tentera Rom menyerang wilayah tersebut. Suhaib yang masih kecil ditawan dan dibawa ke wilayah Rom untuk dijual sebagai hamba. Beliau membesar dalam budaya Rom, fasih berbahasa mereka sehingga pelat bicaranya menjadi seperti orang Rom. Itulah asalnya gelaran Ar-Rumi melekat pada namanya. Setelah bertahun-tahun dalam perhambaan, beliau berjaya melarikan diri ke Mekah dan membina kerjaya sebagai pedagang yang sangat berjaya. Beliau dikenali sebagai seorang yang mahir memanah dan sangat cerdik dalam urusan perniagaan. Kemuncak keutuhan iman pada diri Suhaib teruji ketika beliau ingin berhijrah ke Madinah. Saat beliau ingin keluar dari Mekah, kaum Quraisy menyekatnya dan berkata, "Wahai Suhaib, kamu datang kepada kami dalam keadaan hina dan miskin. Harta kamu menjadi banyak di sini. Dan sekarang kamu mahu pergi membawa semuanya." Dengan tenang dan tanpa ragu, Suhaib menjawab, "Bagaimana jika aku tinggalkan semua hartaku untuk kalian? Adakah kalian akan membiarkan aku pergi?" Apabila mereka bersetuju, Suhaib mendedahkan lokasi simpanan emas dan hartanya di Mekah. Lalu beliau berangkat ke Madinah sehelai sepinggang. Beliau menukar seluruh kekayaan dunianya demi sebuah kebebasan beragama. Berita tentang perniagaan Suhaib ini sampai ke pengetahuan Rasulullah. Sebelum Suhaib tiba di Quba, sebaik sahaja melihat wajah Suhaib, baginda menyambutnya dengan senyuman yang lebar sambil bersabda, "Beruntunglah perniagaanmu, wahai Abu Yahya, beruntunglah perniagaanmu." Pada saat itu, turunnya wahyu Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 207 yang bererti, "Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya kerana mencari keridaan Allah." Demikianlah pengiktirafan terhadap apa yang telah dilakukan oleh Suhaib. Bukan sahaja Rasulullah, malah Sayyidina Umar Al-Khattab juga amat menghormati Suhaib. Ketika Umar ditikam dan berada dalam keadaan sakit tenat, beliau memilih Suhaib Ar-Rumi sebagai imam solat berjamaah dan pemimpin sementara umat Islam sehingga khalifah baru dilantik. Ini adalah penghormatan tertinggi yang menunjukkan kedudukan Suhaib di sisi para sahabat. Suhaib bukan sekadar seorang abid, ahli ibadah, tetapi beliau adalah pakar strategi dan pahlawan. Beliau tidak pernah ketinggalan dalam mana-mana peperangan bersama Rasulullah. Beliau berkata, "Tidak ada satu pun panah yang dilepaskan oleh Rasulullah melainkan aku ada bersamanya." Beliau juga simbol kesetaraan. Beliau menjadi bukti yang nyata bahawa tamadun Islam menghapuskan kasta sosial. Bekas seorang hamba yang pernah hidup di Rom menjadi imam kepada para pembesar Arab di Madinah. Suhaib juga seorang dermawan yang sangat zuhud. Walaupun pernah menjadi kaya raya, beliau menghabiskan sisa hidupnya dengan memberi makan kepada orang miskin dan anak yatim sehingga ada yang menegurnya kerana terlalu pemurah. Suhaib terus berbakti kepada umat sehingga beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada bulan Syawal tahun ke-38 Hijrah di kota Madinah. Beliau wafat pada usia 70 tahun dan disemadikan di perkuburan mulia Al-Baqi'. Demikianlah kisah seorang sahabat yang sangat mulia. Sehingga kita berjumpa lagi pada slot akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Ustaz dengan pengisian Nidaul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Nidaul Islam.
0: #penyiaran jakim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5.27 minit pagi memasuki jam yang kedua pertemuan kita pagi ni, pagi hujung minggu kita hari Ahad ya. 4 Safar 1448 Hijriah bersamaan 19 Julai 2026 Masihi dan untuk panduan muslimin muslimat pagi ni maksudnya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga wilayah persekutuan Putrajaya pada pukul 5.59 minit pagi. Dan untuk semua yang baru saja mendengarkan siaran Salam FM, terima kasihlah kerana memilih siaran kami pagi ni ya. Lembah Kelang khasnya 91.1, pagi yang cukup dingin, alhamdulillah menenangkan kita sepertiga malam yang menenangkan untuk kita pagi ni, agar ya segala doa-doa kita Allah makbulkan, Allah Maha mengasihani setiap hambanya. Jadi mohonlah apa saja pagi ni, insyaAllah saya doakan ya, doa-doa saya juga, doa-doa Aki Ukti, moga Allah ampunkan segala dosa kita, dengar ya doa-doa kita, makbulkan segala-gala yang kita mohon padanya, insyaAllah kalau bukan hari ni, hari-hari yang tepat untuk kita, insyaAllah ya. Allah kurniakan kesihatan, keberkatan untuk semua juga pagi ni, pagi hari Ahad. Selamat bercuti, selamat berhujung minggu untuk semua. Saya nak anda untuk terus kekal bersama kami sehingga 8 pagi menerusi segmen Pagi Salam jam yang kedua ini. Dan sekejap lagi nantikan kita akan ikuti kalamullah sambungan surah Al-Baqarah. Kita akan teruskan dengan ayat sambungan ayat 196 hingga ayat 200. Jadi jangan ke mana-mana. Saya mengharapkan hujung minggu anda untuk sama-sama kita manfaatkan bersama pagi ini. Pagi Salam kita bersama persembahan Ustaz Faizan dan juga Munif Hijaz Mikroj Agung. Teruskan Salam FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 196 hingga 200.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahallul serta sembelihlah dam yang mudah didapati. Dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahallul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadah haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjid Al-Haram Mekah. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah bahawasanya Allah maha berat balasan siksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya. Al-Hajj.

Masa untuk mengerjakan ibadah haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum. Oleh yang demikian, sesiapa yang telah mewajibkan dirinya dengan niat mengerjakan ibadah haji itu, maka tidak boleh mencampuri isteri dan tidak boleh membuat maksiat dan tidak boleh bertengkar dalam masa mengerjakan ibadah haji. Dan apa jua kebaikan yang kamu kerjakan adalah diketahui oleh Allah. Dan hendaklah kamu membawa bekal dengan cukupnya. Kerana sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah memelihara diri dari keaiban meminta sedekah. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal, yang dapat memikir dan memahaminya.

Tidaklah menjadi salah kamu mencari limpah kurnia dari Tuhan kamu, yakni dengan meneruskan perniagaan ketika mengerjakan haji. Kemudian apabila kamu bertolak turun dari padang Arafah menuju ke Muzdalifah, maka sebutlah nama Allah dengan doa talbiyah dan tasbih di tempat Mahsyar Al-Haram di Muzdalifah, dan ingatlah kepada Allah dengan menyebutnya sebagaimana Ia telah memberikan petunjuk hidayah kepada kamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu adalah dari golongan orang-orang yang salah jalan ibadatnya.

Selain dari itu, hendaklah kamu bertolak turun dari Arafah, tempat bertolaknya orang ramai. Dan beristighfarlah kamu kepada Allah dengan memohon ampun. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.

0: Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan amalan ibadat haji kamu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebut dan mengingat Allah dengan membesarkannya sebagaimana kamu dahulu menyebut-nyebut datuk nenek kamu, bahkan dengan sebutan yang lebih baik. Dalam pada itu, ada di antara manusia yang berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia." Orang-orang ini diberikan kebaikan di dunia dan tidak ada baginya sedikit pun kebaikan di akhirat.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-Quran ini adalah hidangan Allah. Oleh itu hadaplah hidangan Allah ini sepuas hati kamu." Hadis riwayat Al-Hakim.
0: Salam FM, salam untuk semua. Halakah hadis? Jawapannya di sini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ke-18 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk Jangan Menyembunyikan Ilmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man su'ila an ilm fakatamahu uljima bilijam minan nar." Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa ditanya tentang suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka ia akan dikekang pada hari kiamat nanti dengan kekangan daripada api neraka." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Kesimpulan daripada hadis, di dalam kitab asal ada disebutkan huraian seperti berikut. Wal muradu bidzalik al-ilmu alladhi yalzamu ta'limuh wa yata'ayyanu farduh kakafirin yas'alu 'anil islami wad-din wa ka hadithi 'ahdin bil islami yas'alu 'anil salah wa kaman jaa mustaftiyan fi halalin wa haram fayalzamuhu ta'limuhu wa jawabuhu wa man mana'ahu istahaqqal wa'id wa laysal amru dhalik fi nawafilil 'ilmi allati la yalzamu ta'limuha." Artinya, dan yang dimaksudkan dengan ancaman menyembunyikan ilmu itu ialah menyembunyikan ilmu yang wajib diajarkan, seperti menyembunyikan ilmu dari orang kafir yang hendak mengetahui agama Islam, dan seperti menyembunyikan ilmu dari orang yang baru masuk Islam yang bertanya tentang hal sembahyang, dan seperti menyembunyikan ilmu dari seseorang yang datang bertanya tentang halal dan haramnya sesuatu perkara. Dalam keadaan-keadaan yang kita sebutkan tadi, wajib ilmu itu disampaikan dan berdosa seandainya disembunyikan. Adapun ilmu yang membicarakan hal-hal yang sunat, maka tidak wajib menyampaikannya. Jadi ilmu itu merupakan satu amanah Allah Ta'ala yang wajib disampaikan apabila dikehendaki oleh orang yang datang bertanya. Maka wajib ke atas para ulama memberikan jawapan apabila ditanya tentang halal dan haram atau tentang ilmu fardu ain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjauhkan kita daripada ilmu yang tidak bermanfaat dan menjadikan setiap kefahaman agama sebagai cahaya dalam kegelapan.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Kapsul agama ringkas namun padat dengan pengisian Nidaul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
5: Nidaul Islam.
4: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Ant, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.
1: Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: القائمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.

kebaikan solat untuk tubuh. Duduk tahiyat akhir. Punggung diletakkan atas lantai, kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan dan kaki kanan ditegakkan dengan jari kaki dibengkok menghadap kiblat. Ketika pergerakan dari sujud ke tahiyat akhir, otot lantai pelvik akan diaktifkan sama seperti tahiyat awal dan ini akan melancarkan pengaliran darah ke jantung.

0: wal mi'raj di sidratul muntaha, maka bacalah ayat tersebut pada waktu malam sebelum tidur.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Segala puji bagi Allah.
1: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar.
0: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Dan tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Allah Maha Besar.

Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjaga minda ini dibawakan oleh Salam FM.

Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #PenyaranJakim.

0: dengarkan perkongsian Ustaz Rushdi Ramli Al-Jauhari.
1: Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita bicara pada ayat yang keempat, surah Al-Baqarah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, iaitu Al-Quran. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada baginda SAW, iaitu Al-Quran. Cuma malang kita adalah kita hanya membaca Al-Quran, kita tidak memahami Al-Quran. Tetapi yang paling utama, yang paling penting adalah sejauh mana kita memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memahami ayat Allah Subhanahu wa taala, akan timbul gerun pada diri kita, akan kita rasa kita akan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita membaca dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya ciri-ciri orang yang bertakwa. Bukan sekadar kita membaca, tetapi kita menghayati dan seterusnya kita mentadabur dan seterusnya memahami dan seterusnya menterjemahkan dalam kehidupan kita setiap ayat Allah Subhanahu wa taala ada tuntutannya, dan mudah-mudahan kita memenuhi tuntutan tersebut dan akan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup sekadar itu. Qul qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

0: Sari Islam.
1: Ahliyah At-Ta'aqud. Kalimah Ahliyah At-Ta'aqud bermaksud pihak-pihak yang berakad yang mempunyai kelayakan melakukan akad ataupun kontrak.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Kau dah cakap jangan buat lagi, tak faham ke? Eh, aku panggil kau, kau datanglah sekarang. Kau tak faham ke, ha? Ha? Aku panggil kau sekarang, kau datanglah. Kau tak faham ke, ha? Ha?
4: Tidak ada seorang pun yang layak untuk dianiaya. Katakan tidak pada keganasan rumah tangga.
5: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
6: Lugat salam.
7: Bahasa Korea, Hangulmal Hagusipayo. Bahasa Turki, Turce Dili. Bahasa Tamil, Tamil Moli. Bahasa Rusia, Ruski Yazi. Bahasa Perancis, Fagale Fonse.
8: Mengenal dan mempelajari bahasa setiap hari 3-5 minit pagi, ulangannya 7-25 minit pagi.
9: Salam FM, salam untuk semua.

0: justice and freedom for Palestine. InsyaAllah.
1: Baiklah, pukul 7 pagi kita ke Wisma Berita untuk sama-sama kita ikuti utama, dan sekembalinya nanti insyaAllah kita akan ikuti Lughatul Salam. Pagi ni kita nak belajar bahasa Arab, jadi jangan ke mana-mana, setia bersama kami berhujung minggu di Salam FM. Salam untuk semua.

0: مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله. Kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Kilaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
3: Salam FM.
2: Mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
3: Salam FM.
4: Salam FM.
6: Salam
4: untuk semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi jam yang keempat pertemuan kita untuk pagi ni, ya, 7.25 minit pagi. Dan hari ini hari Ahad 4 Safar 1448 Hijriah, 19 Julai kalender Masih 2026. Dan untuk semua pagi ni, alhamdulillah, ya, saya doakan agar sihat sejahtera selalu. Kita beristirahatlah. Kita tak nak berat-berat, kita nak santai-santai je, dengar lagu, ya, kita orang kata relax, healing di Salam FM, sambil-sambil kita kongsi info, kongsi rancangan-rancangan yang telah pun saya sediakan awal pagi tadi, ya, seawal pukul 4 pagi. Dan sehingga saat ini, semoga kita semua dapatlah manfaatnya bersama untuk kita kongsikan dan kita sebarkan kebaikan kepada semua orang. Dan insyaAllah nantikan 7.35 minit pagi, kita akan dengarkan rangkuman Carta Salam pagi ini terbitan Yuni Yunus menerusi Music Salam. Dan sebelum itu, kita dengar dahulu pagi ini Lughatul Salam, kita nak belajar bahasa Arab. Kita teruskan Salam FM, salam untuk semua.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatul Salam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Arju minallah an takuna bil khair. Bertemu kembali bersama saya, Ustaz Abbas.
3: Baiklah, situasinya begini, guys. Kita ni pergi ke Mekah untuk menunaikan umrah. Biasalah, apabila kita dah sampai ke sana, kita akan bertahlul, iaitu memendekkan rambut kita, iaitu bercukur. Biasalah, ada orang dia mencukur, ada orang dia hanya memotong rambut sahaja. Tak ada masalah, dua-dua boleh. Jadi, sampai satu masa ni, tak ada orang nak bantu kita, melainkan orang Arab sahaja. Haha, ada orang Arab kat situ sahaja, guys. Dia hanya memegang gunting rambut sahaja. Jadi, kita perlu pendekkan rambut kita, kita nak minta tolong dengan dia. Macam mana kita nak sebut dalam bahasa Arab, pendekkan rambut saya? Ha, mudah sahaja, guys. Jom sebut sekali dengan saya, ya. Aqussa sya'ri. Aqussa sya'ri. Aqussa, pendekkan. Sya'ri, rambut saya. Aqussa sya'ri, pendekkan rambut saya. Jadi, guys, lepas ni kalau kita pergi ke negara Timur Tengah, khasnya negara Madinah, negara Mekah yang biasa kita pergi, kita sebutkanlah aqussa sya'ri, pendekkanlah rambut saya. Aqussa sya'ri. Mana tahu, guys, kita sebut bahasa Arab, dia suka, dia bagi free kat kita, free of charge. Kan seronok macam tu. Ha. Apa pun, guys, sekiranya kita pergi menunaikan umrah, kita kena betulkan niat kita supaya mendapat umrah yang mabrur. Kerana apa? Zaman sekarang ini, ramai orang pergi umrah itu hanya untuk shopping semata, hanya untuk berjalan semata. Ini sangat merugikan, guys. Ingat tu, guys, betulkan niat, insyaAllah selamat dunia akhirat. Hadza faqas mini al-yawm ila al-liqa ma'a salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran jakim.
4: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

Undian anda mencorakkan carta salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan carta salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa.

lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

0: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan tetap mendirikan sembahyang serta mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka secara bersembunyi atau secara terbuka, mereka dengan amalan yang demikian mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Surah Al-Fatir, ayat 29.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Ini Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Segala puji bagi Allah.
4: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
3: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, dan tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar.
1: Ish, terdapat pula frekuensi ni.
5: Eh, kenapa pula ni, Fana?
1: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
5: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
1: Oh, ya ke?

Baiklah, sampai di sini saja pertemuan kita untuk pagi hujung minggu ini ya. Saya mengharapkan sepanjang tugasan saya menghidangkan anda ya akhir ukti lagu-lagu nasyid dan ketuhanan, insyaallah. Semoga anda dapatlah sedikit sebanyak perkongsian ya, healing-healing bersama kami sehingga jam 8 pagi ini. Dan insyaAllah lah, nak teruskan lagi perjalanan ini, dapatlah anda sambung dan dengar siaran kami nanti pukul 12.30 malam insyaAllah. Dan tepat pukul 8 pagi saya akan serahkan tugasan kepada rakan penyampai Asyik FM. Untuk semua, selamat berhujung minggu, berhati-hati yang ada perancangannya hari ini ya. Kita tinjau-tinjau dulu cuaca bagaimana, dan saya mendoakan segala urusan anda semua dipermudahkan ya. Sampai jumpa lagi. Illa liqa ma'asalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.

89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 91.6, 91.1, My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan